0: Asia, anggotawan Timnas tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
1: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota One Team Press. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. One Team Press berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto, mulai dari kemitraan, konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suarkula.
3: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suwarto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. Empat skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suwarto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
4: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena ke depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suwarto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita, mulai tahun ini kita lakukan sesuai dengan BPSU.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut, Tahura Bukit Suwarto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
5: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suwarto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
3: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nusapula, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
6: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan mobil tersebut, ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
7: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
6: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
8: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian. Ya.
6: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di Markas Ditreskrim Sus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
9: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
10: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area, area masih masih tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, air masih berasal.
9: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
11: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrom di bandara dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
9: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
12: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
13: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan trekking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan lereng Merapi.
12: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
13: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
12: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
13: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini Fadona Kusumawati meraih medali perak. Sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games. Arian dan Nagoya City Higagashi Sport Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Bribka Satria, silakan.
15: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi perakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secara

kabar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan resiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi resiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.

0: Bandung pagi ini.
1: Dimanapun berada, cabai rawit di kota Bandung ini tembus 100 ribu per kilogramnya dan harga beberapa komoditas sayuran juga ikut naik. Mengenai hal itu, kita akan berbincang bersama Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemeteorologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Pak Mewan Kartiwa Esok.
2: Hari ini kita kan memang melakukan monitoring juga terkait berbagai barang kebutuhan pokok. Memang di beberapa pasar harga cabai rawit harganya bervariasi ya Kang. Tergantung lokasi, pasar, kemudian juga tergantung sudah bersih atau segala macam lah. Ada yang masih di angka 80, 90, 100, nah seperti itu. Jadi memang harga cabai rawit ini bervariasi, tapi memang lumayan naiklah dibandingkan minggu sebelumnya. Tapi untuk beberapa komoditi yang lain sebenarnya masih relatif sama lah seperti minggu-minggu sebelumnya. Ya kalau bicara terkait penyebab memang salah satunya ya mungkin ini terdengar klise ya, memang salah satunya adalah faktor cuaca ya kan. Ya harapannya tentu kenaikan ini tidak terus-terusan lah, mungkin mudah-mudahan bisa kembali turun lah, bahkan mungkin normal. Ya pertama sih tentu kita akan terus monitoring lah terkait harga ini. Selain tadi monitoring, kita memastikan ketersediaannya. Apabila tidak ada itu kan akan mungkin akan lebih parah lagi ya. Tadi pun kami ngecek lah pasar itu, insya Allah untuk ketersediaannya masih ada. Untuk kegiatan belajar murah udah terakhir kita lakukan di tanggal 11 September. Mungkin nanti kita lihat dulu ya apakah memang perlu atau tidak kegiatan belajar bulan ini untuk kegiatan terkait cabai. Karena biasanya nanti adanya lagi belajar itu kita laksanakan nanti menjelang Nataru. Nah itu harganya akan naik. Kalau ini laporan di sekarang ini sederhana lah. Cabai rawit merah sebenarnya masih di bawah 100. Tanjung juga masih di bawah. Cabai merah keriting, cabai hijau pun masih di bawah lah. Mungkin di beberapa pasar memang sudah ada yang mengalami kenaikan lah. Ya mungkin pertama-tama untuk terkait ini kita sih kepada warga masyarakat untuk harga ya mungkin memang ini ada mengalami sedikit kenaikan, tetapi untuk dari sisi ketersediaan insya Allah masih relatif tersedia lah baik di pasar tradisional. Jadi harga jangan terlalu khawatir lah, meskipun memang mungkin harga agak sedikit kenaikan.
0: Bandung pagi ini.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kami masih temani aktivitas Anda di kesempatan pagi hingga jelang siang hari nanti, pendengar, tentunya dengan informasi-informasi aktual yang akan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini di Bandung pagi ini.

Seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat gempa bumi terjadi? Pertama, segera lakukan posisi duduk atau tiarap. Berlindung di bawah meja yang kokoh dan pegang kakinya dengan erat. Kedua, jika tidak ada meja, lindungi kepala dan leher dengan tangan dan jauhi benda-benda yang bisa jatuh seperti lemari, jendela, atau kaca. Ketiga, jangan panik dan jangan berlari keluar saat guncangan masih berlangsung. Tetap di tempat aman sampai gempa benar-benar berhenti. Keempat, setelah guncangan reda, periksa kondisi sekitar. Matikan sumber listrik atau gas jika perlu. Dan evakuasi dengan hati-hati ke tempat terbuka yang aman. Terakhir, dengarkan informasi resmi dari BMKG melalui radio, handphone, atau media terpercaya. Gempa tak bisa dicegah, tapi kita bisa siap. Waspada, tanggap, selamat.

0: Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIMPONI PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun gak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun, banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es, jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya gak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan gak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu si anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita tetap minta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat sudah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu tuh udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh yaudah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku itu mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya, aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu, kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak giniin, itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal
2: yang
3: salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran kata agama Katolik. Persembahan Sanggar Pratikara Komisi Komsos Keuskupan Bandung dan Radio Republik Indonesia Bandung. Tema renungan hari ini, baik dan benar. Naskah Yohanes de Brito, analisis naskah Octavianus Cana. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan.
1: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, 'Jangan membunuh.' Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, 'Kafir,' harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, 'Jahil,' harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan.

0: Saudara-saudari pendengar terkasih, seorang anak berkata kepada ayahnya, "Ayah, nilai ulanganku bagus, lebih bagus dari teman-temanku." "Oh, bagus. Lalu berapa nilai ulanganmu, nak?"
1: 50, jawab si anak.
0: Si anak merasa puas.

Atau bahkan dalam hal yang lebih kecil, misalnya dalam pekerjaan dekorasi. Seseorang yang membuat dekorasi pelaminan pernikahan misalnya, dia hendaknya memperhitungkan segala sesuatu agar hasil karyanya itu kokoh dan indah. Dibuat kokoh agar dekorasi dan panggung pelaminan itu kuat untuk dinaiki sejumlah banyak orang yang akan memberi ucapan selamat kepada pengantin. Agar aman, tidak terjadi kecelakaan, panggung roboh dan lain sebagainya. Dibuat indah agar para tamu undangan merasa disambut, dihargai dan bersuka cita. Di samping itu, dibuat indah karena memang acaranya adalah acara sukacita, acara kebahagiaan, yaitu pesta pernikahan. Saudara-saudari, dalam beberapa hal, kita seringkali susah untuk menentukan pilihan kita. Apakah yang baik atau yang benar yang akan kita ikuti? Memilih yang baik saja tidak cukup. Sementara berpegang pada apa yang benar saja juga kadang-kadang menjadi repot. Maka segera kita menyimpulkan agar kita memilih yang baik sekaligus benar. Menjadi orang baik mungkin tidak susah. Tetapi bisa menjadi orang baik lagi benar tentu tidak mudah. Karena seringkali kita menjadi orang baik bukan atas kebaikan sejati, lebih karena kepura-puraan. Melakukan perbuatan baik belum tentu bisa dikatakan benar. Sebaliknya melakukan hal benar belum pasti akan dianggap perbuatan baik. Dunia ini mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan baik yang dilakukan seseorang belum tentu hal itu benar adanya. Karena kebaikan yang dilakukannya belum tentu berasal dari hati yang benar. Perbuatan yang dianggap baik itu belum tentu membawa manfaat yang baik. Seorang politikus terkenal, dermawan, suka menolong tetangganya yang kesulitan, seringkali mengadakan acara keagamaan, bagi-bagi sembako dan amplop. Oleh masyarakat, dia dianggap orang baik. Tetapi, ternyata semua dana yang digunakan didapat dari hasil mengakali dana yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat. Ada lagi seorang anak juragan. Oleh teman-temannya dianggap orang baik karena begitu dermawan. Setiap ada kesempatan selalu membelikan minuman keras untuk teman-temannya saat berkumpul. Ada juga di situ orang yang benar-benar melakukan perbuatan yang benar, tetapi tidak selalu dianggap baik. Misalnya seseorang itu melarang teman agar tidak minum minuman keras dan berjudi. Bukannya berterima kasih, malahan dianggap sok alim, banyak omong. Ada lagi suatu situasi, ketika di kantor, semua teman-teman kompak untuk korupsi, sementara kita menolak. Risikonya justru kita dianggap tidak baik, tidak solider. Di dunia ini banyak orang baik, tetapi sulit untuk menemukan orang yang baik lagi benar. Banyak orang baik di mata manusia, baik menurut pengertian sendiri, baik menurut kacamata duniawi, namun belum tentu baik di hadapan Tuhan. Karena banyak kebaikan yang dilakukan berpamrih, bukan dari ketulusan hati. Dari situlah maka kita semua tidak cukup melakukan tindakan yang baik saja atau yang benar saja, tetapi yang baik dan yang benar.

Saudara-saudari pendengar terkasih, satu hal yang akan kita renungkan dalam renungan ini adalah praktik hidup keagamaan yang baik dan benar. Berbicara tentang apa yang benar, Yesus melakukan perbandingan dalam hal hidup keagamaan. Yesus mau agar hidup keagamaan murid-muridnya bukan lebih rendah atau sama, tetapi harus lebih dari para ahli Taurat dan para Farisi. Maka Yesus memaksudkan, jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang-orang lain, agama lain, maka apa lebihnya? Apa keutamaannya? Jika demikian, itu tidak berkenan bagi Allah. Tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ahli-ahli Taurat dan para Farisi melakukan aktivitas ibadah dengan sangat ketat dan tekun. Tapi dalam hidupnya, mereka tidak mempedulikan orang lain. Mereka hanya sibuk beribadah, tetapi tidak mempedulikan apakah hidup mereka mengganggu orang lain, merugikan orang lain, bahkan menyakiti hati orang lain. Mereka rajin beribadah, tetapi hidupnya tidak menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Perhatikan, yang diminta oleh Yesus bukan lebih baik, melainkan lebih benar. Jelas, baik itu bukan tentu benar. Namun benar dalam pengertian Yesus, itu sudah tentu baik. Baik itu menurut ukuran manusia, sementara benar menurut ukuran Allah. Contoh, memberi bantuan itu baik, tetapi kalau kita memberi supaya dipuji, itu tidak benar.

Saudara-saudari pendengar terkasih, dikatakan Paus Fransiskus kepada para pemuda di desa Guidonia, Roma, bahwa tak ada gunanya jika seseorang rajin beribadah tetapi tak berbuat baik dalam hidup sehari-hari. Mereka yang rajin beribadah di gereja tetapi tidak berbuat baik disebutnya sebagai burung beo yang hanya berkata-kata. Jika kita katakan bahwa kita orang Katolik dan rajin ke gereja, tetapi kemudian tak mau berbicara dengan orang tua, tak mau membantu orang miskin, menengok orang sakit, itu tak mewujudkan iman kita. Jadi percuma saja. Iman Kristiani harus diwujudkan dalam tiga hal, yaitu kata-kata, hati, dan perbuatan. Dalam hal yang paling sulit dilakukan adalah memaafkan orang yang menyakiti kita, karena memaafkan harus datang dari hati, meski kita tak mengatakannya. Memaafkan berarti melupakan kesalahan, dan kita harus memperlakukan orang itu seolah tak ada kesalahan yang terjadi. Saudara-saudari, orang yang sungguh beriman akan tampil dimanapun sebagai orang beriman. Orang yang beriman hanya pada waktu di gereja atau waktu melakukan kegiatan gerejani, itu orang yang tidak merawat imannya, karena imannya itu akan sangat mudah goyah. Orang yang sungguh beriman akan menggunakan imannya itu sebagai pertimbangan utama dalam mengambil suatu keputusan untuk setiap langkah kehidupan, dan bahkan dalam langkah-langkah yang tampaknya kecil atau sepele sehari-hari. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai gambarnya. Karena itu, kehendak Allah yang harus dilakukan manusia, agar benar-benar ia mewujudkan diri sebagai gambar Allah. Itulah praktek hidup keagamaan yang dikehendaki Yesus. Praktek keagamaan yang tidak semata-mata hanya jatuh pada praktek peribadatan di rumah-rumah ibadah. Mari kita nilai bagaimana nilai hidup keagamaan kita baik atau benar. Kalau sudah baik, mari kita tingkatkan menjadi benar. Tingkatkan hidup keagamaan kita dari baik menjadi benar. Itu yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari-hari hidup kami. Kuhunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Ajari kami untuk dapat mewujudkan praktik hidup iman kepada orang-orang di sekitar kami, menyalurkan kabar baik Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Pendengar terkasih, sampai di sini dulu kami bersama Anda. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga Sabda Allah senantiasa membimbing dan menyertai langkah hidup kita, kini dan sepanjang masa. Amin.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta ini di sini. Beredar video yang memperlihatkan air laut yang sedang surut dan diberi narasi bahwa lokasi itu merupakan laut di Merak yang mengering akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Waduh, menimanis pisan ya. Tapi kenyataannya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Video itu bukan diambil dari Merak. Hasil penelusuran menunjukkan dokumentasi tersebut sebenarnya berasal dari Pantai Sampur, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Air laut yang terlihat surut dalam video tersebut berkaitan dengan fenomena pasang surut air laut dan pengaruh gaya tarik tambang, gaya tarik bulan maksud Mamang. Jadi bukan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi pengingat ini, kalau kita melihat sebuah video yang bisa saja benar-benar menampilkan kejadian nyata, tapi narasi yang menyertainya belum tentu benar. Jadi hati-hati ini yang kayak gini teh ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya.
2: Bikin sambal pakai terasi. Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung pagi ini.

Indonesia memiliki potensi bencana gempa bumi yang cukup besar. Untuk itu, kesadaran terhadap ancaman bencana gempa bumi perlu terus disosialisasikan. Tingkatkan pemahaman bencana lewat HKB, Hari Kesiagaan Bencana. Apabila terjadi gempa bumi dan kita sedang berada di dalam gedung bertingkat, lakukan penyelamatan. Tips penyelamatan bencana di dalam gedung bertingkat. Teknik drop, merangkaklah sedekat mungkin ke lantai. Cover, berlindunglah di bawah meja yang kuat. Dan hold on, merujuk berpegangan pada salah satu kaki meja.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Mendengar instalasi gawat darurat di beberapa rumah sakit di Kota Bandung penuh, pemerintah Kota Bandung terapkan kebijakan khusus untuk layanan pasien BPJS di beberapa rumah sakit di Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, SPDLP, PhD.
1: Sebenarnya kebijakan yang kita terapkan itu lebih ke antisipasi. Jadi pada dasarnya kan kita semua tidak ingin kecolongan seperti waktu COVID dulu ya. Semua orang mungkin pada dasarnya tidak siap menghadapi itu. Jadi kita untuk menghadapi influenza ini betul-betul memang menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk lebih siap menerima pasien, termasuk yang sempat disinggung oleh Pak Wali, ruang isolasi kita siap, yang seperti itu. Kami lakukan antisipasi itu khawatir kalau misalkan memang ada virus-virus lain yang memang tidak kita ketahui jenisnya. Tapi sejauh ini sih dari hasil pemeriksaan yang beredar memang terbanyak masih influenza A dan tidak ditemukan virus-virus semacam COVID. Kalau untuk BPJS tentu mengikuti kaidah alur pasien BPJS. Jadi kalau misalkan masuknya ke unit gawat darurat UGD itu memang harus ada kegawat daruratan di situ. Kalau misalkan tidak ada kegawat daruratan di sana, gitu ya udah pasti itu tidak akan bisa biaya pelayanan di unit gawat darurat itu ditanggung oleh BPJS. Dan pada dasarnya untuk influenza ini, kalau tanpa kegawatan tidak perlu ke UGD, puskesmas, ke dokter praktek atau klinik juga itu sudah cukup. Yang mungkin bisa dinilai oleh masyarakat ya, yang pertama itu demam tinggi 40 derajat, nah itu sudah kegawatan. Yang kedua, dia ada sesak gitu ya, sesak nafas, gitu, kesulitan bernafas. Kemudian satu lagi kalau dia sudah susah minum lah, ya dikasih minum dia muntah lagi atau nggak ada yang masuk. Tapi kalau pada anak balita yang harus diwaspadai memang pada saat demam dia rentan untuk kejang ya. Jadi ya itu termasuk ke gawat darurat. Jadi memang langkah-langkah prevensi dengan kita menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh itu harus selalu dilakukan. Kalau saya sih selalu menggunakan akronimnya CERDIC. Yang pertama itu adalah cek kesehatan secara rutin. Kemudian yang kedua nyahkan asap rokok. R, rutin berolahraga. Kemudian D-nya itu diet yang seimbang. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup. Kemudian K-nya itu kelola stres dengan baik. Puskesmas Kota Bandung pun kita sudah ada 12 puskesmas yang dengan psikolog klinis. Kalau misalkan tidak bisa mengelola stres sendiri, silakan kunjungi puskesmas dengan fasilitas psikolog klinis. Itu sudah bisa dilakukan.
2: Bandung pagi ini.

tinggal di daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Pergerakan tanah adalah salah satu proses perpindahan massa tanah. Batuan dengan arah gerak mendatar atau miring dari kedudukan semula dikarenakan pengaruh gravitasi arus air dan beban luar. Definisi gerakan tanah yang dimaksud tidak termasuk erosi, aliran lahar, amblasan, penurunan tanah karena konsolidasi dan pengembangan. Sedangkan longsoran adalah suatu proses perpindahan massa tanah, batuan dengan arah miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari massa yang mantap, dikarenakan pengaruh gravitasi dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan translasi. Kenali juga gejala umum tanah longsor sebagai berikut. Munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba. Tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rawat lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

0: ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kalau minggu siang kita akan berbicara tentang dunia anak yang muda, yang berprestasi, yang berkarya dari sekolah ke panggung. Salah satunya adalah Nadia Putri Anugrah yang merupakan runner-up kebudayaan anak dan remaja Jabar juara 2 bintang Indonesia. Sebetulnya prestasi dari Nadia Anugrah Putri ini banyak ya. Tidak hanya itu, tapi juga juara 1 casual ya. Dan pernah juga menjadi narasumber bintang anak Pro 1 RRI.
1: Iya.
0: Tahun berapa ini?
1: Iya. Tahun 2026 ya? 25.
0: 2000 oh tahun kemarin.
1: Ya, tahun kemarin.
0: Iya. Okay. Dapat apa waktu itu?
1: Sertifikat.
0: Sertifikat. Panitianya siapa? Ada? Lalu juga pengisi acara fashion show TVRI tahun berapa ini?
1: 2025
2: 2025.
0: Berarti memang seneng lenggak-lenggok gitu ya, pakai baju bagus ya, dilihat orang di atas panggung ya. Mungkin selain lenggak-lenggok nih dari umur 4 tahun setengah ya.
1: Iya.
0: Ada juga keseni musik keinginan?
1: Ya kalau nyanyi-nyanyi suka sama papahnya, cuman belum terlalu di ini, masih bingung saya.
0: Iya, satu-satu ya. Sambil berjalan, tapi bisa bagi waktu ya.
1: Alhamdulillah kalau ya. Untuk saat ini bagi waktu sekolah, bermain, mengaji kayak gitu, modeling, alhamdulillah.
0: Kalau sekolah dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Dari jam 7 sampai ada yang sampai setengah 1 sampai jam 2 kan ada ekskul juga.
0: Oh, ada ekskul juga. Oh.
1: Dia nah, ngambil coding sama mewarnai.
0: Kalau les-les seperti ini ada untuk lebih meningkatkan prestasinya di bidang kebudayaan anak, lalu juga model, ada yang melatih atau kursus khusus private?
1: Kemarin iya, cuman untuk saat ini dipegang dulu sendiri.
0: Pokoknya masih, dasarnya udah tahu ya, udah, tinggal ya, latihan sendiri ya. Gitu ya, baik.
1: Kemarin iya masuk itu.
0: Kalau Nadia sendiri, kenapa sih suka dengan ikut-ikutan lomba? Awalnya gimana nih keinginannya awalnya? Ih, pengen ikutan kayak gitu, ngomong ke mama atau gimana?
2: Ngomong ke mama. Terus senang. Terus
1: suka pakai baju itu ya, princess.
0: Awalnya ngelihatnya di mana, di TV atau ngelihat teman-temannya ikut lomba atau gimana nih?
1: Waktu lomba di CityLink, waktu lomba mewarnai. Terus kebetulan di situ lombanya ada tahfidz, matematika, fashion show, fotogenik. Nah, dari situ mulai tertariknya di dunia modeling.
0: Jadi ngelihat terus ikutan juga, coba-coba ya, gitu ya.
1: Coba-coba kayak gitu.
0: Itu pas umur 4 tahun, 4
1: tahun
0: setengah. Lalu sudah jadi juara di sana.
1: Belum, itu baru mulai-mulai kayak gitu.
0: Baru senang-senang. Iya. Setelah itu berkursus ya.
1: Iya. Okay. Masuk kayak gitu.
0: Tantangan atau hambatan yang ibu rasakan ketika Nadia ingin ikut lomba-lomba, terus mulai di ikut les-les private gitu, apa? Diaturnya seperti apa nih, kalau anak-anak kan agak susah ya sebetulnya mengaturnya gitu. Kalau mau latihan-latihan juga pas dia lagi mood atau enggak atau gimana gitu.
1: Kalau untuk saat ini karena anaknya yang mau, alhamdulillah. Cuman kalau hambatannya ya kadang mood-moodan kayak gitu. Dibangun dulu moodnya. Dibangun. Tapi kalau untuk saat ini karena dia yang senang di dunia itu, jadi dia udah tahu jadwalnya, misalkan oh hari ini jadwalnya latihan, hari ini jadwalnya pulang sekolahnya jam segini karena ada ekskul dulu kayak gitu. Jadi dia juga udah tahu mengatur sendiri,
0: memanage waktu ya,
1: ya. Memanage waktunya sendiri udah tahu, alhamdulillah, karena kemauan sendiri,
0: sendiri ya. Gitu. Jadi nggak usah dipaksa-paksa.
1: Nggak, itu mah gitu, alhamdulillah ya. Kalau misalkan isi acara beberapa jam juga anaknya mah udah ngerti gitu. Kalau misalkan sebelum naik panggung atau sebelum acara, misalkan ada mood dulu, nangis, nangis pasti ada kalau misalkan dia nggak mood, kalau misalkan lagi bete atau apa gitu. Tapi kalau dia udah waktunya ke atas panggung, ya udah profesional. Oh, aku di atas panggung ya udah ini aku gitu. Kalau di belakang panggung ya anak-anak seperti biasa.
0: Jadi beda kepribadian gitu ya, seolah-olah ya. Ketika di panggung dia profesional, dia seperti orang dewasa yang tahu tanggung jawab. Tapi ketika sebelum naik ya nggak mood, nggak mood, pengen nangis gitu ya.
1: Cuman kata aku kalau mau nangis ya udah sok nangis aja. Kayak kemarin tuh ada kejadian sakit gigi dia teh, nangis. Ya udah nangis aja nggak apa-apa, keluarin dulu, nangis dulu. Tapi kalau udah waktunya dia, oh aku udah waktunya ya harus profesional gitu. Udah biasa lagi kalau di atas panggung kayak gitu.
0: Pernah nggak bener-bener yang nggak naik panggung sama sekali?
1: Kalau untuk saat ini alhamdulillah
0: masih bisa ditanggulangi.
1: Masih gitu ya? Bisa, apalagi sekarang mah dia udah semakin ngerti, semakin tanggung jawab. Karena saya suka ngasih pengertian ke Nadia. Apapun yang kamu pilih, kamu harus bertanggung jawab. Gitu. Kamu punya tanggung jawabnya sendiri. Mama punya tanggung jawabnya sendiri. Papa punya tanggung jawabnya sendiri. Kita di rumah bertiga. Bertiga itu punya tanggung jawabnya masing-masing. Kayak gitu.
0: Nih asa beratnya ayah budak letih diomongin gitu. Ngerti gak sih?
1: Ya tapi yang namanya anakku mah kadang itu. Tapi kan kalau terus di kasih ini
0: pengertian,
1: kasih
0: tahu
1: pengertian.
0: Saya pengen nanya nih, penasaran. Nadia, waktu lagi sakit gigi naik panggung gimana rasanya?
2: Senang.
0: Hah? Senang? Sakit gigi naik panggung jadi hilang sakit giginya?
2: Iya.
0: Kenapa bisa sakit gigi? Jarang gosok gigi? Apa sering makan coklat?
2: Sering gosok gigi.
1: Makan permen.
2: Susah.
0: Iya, jadi memang kesehatan juga harus dijaga ya Bu ya. Kebayang lagi lagi sakit gigi naik panggung itu nyengirnya tulus nggak? Seperti itu ya. Harus diingatkan Bu ya. Terus gosok gigi, jangan banyak makan permen coklat, boleh, tapi setelah itu gosok gigi apalagi langsung ketiduran ya.
1: Gak boleh.
0: Nanti ibunya nuriweh bolak-balik ke dokter gigi ya Bu. Baik. Nah, ini dari semua lomba yang dijalani yang paling berkesan apa, terus yang persiapannya paling matang nih?
1: Yang pasti kebudayaan Jawa Barat.
2: Karena
1: itu benar-benar lombanya tingkat
0: serius ya.
1: Serius tingkat Jawa Barat itu mah matang banget persiapannya. Anaknya 2 hari kan itu. Dua hari.
0: Apa aja tuh yang di harus dijalankan di sana waktu itu?
1: Ada kelas public speaking, catwalk, kayak dinner, kayak gitu, unjuk bakat. Seperti itu grand final, keliling itu tempat wisata di Garut kayak tempat pembuatan batik tulis, mempromosikan wisata Garut seperti itu. Tapi alhamdulillah anaknya
2: Putri Anu.
0: Latihan dulu mungkin ya.
1: Iya, latihan dulu, dikasih pembekalan dulu.
0: Terus itu saingan-saingannya seumur ini semua.
1: Iya, karena per kategori A, B, C gitu ya, kayak A, B, remaja gitu. Sama usianya kalau kategori A.
0: Terus ibu waktu itu deg-degannya apa nih yang paling ini, yang paling berat kayaknya yang harus dia jalanin di perlombaan itu?
1: Lepas aja kalau aku mah, bismillah, mau dapet ya alhamdulillah. Enggak juga enggak apa-apa kalau aku mah kayak gitu.
0: Jadi enggak ada beban ya Bu ya?
1: Enggak ada beban. Aku selalu bilang ke Nadia, Mama selalu support. selalu ngasih dukungan, nggak harus selalu menang, nggak harus selalu menang.
2: Gak mama harus menang.
1: Mama menghargai proses kamu, proses kamu.
0: Tapi dia juga mungkin berusaha ya, sebaik-baiknya. Berusaha, ya. Nah ini segala perlengkapan untuk lomba dari baju, rambut dan sebagainya, apa ibu sendiri yang menangani?
1: Iya, saya sendiri yang menangani.
0: Jadi nggak panggil orang salon kah atau punya langganan penjahit gitu khusus untuk ukuran dia, pantasnya dia seperti apa untuk lomba-lomba?
1: Oh ada gitu. Itu kalau yang jahit ada, cuman modelnya dari saya gitu. Misalkan saya maunya seperti ini gitu.
0: Oh gitu. Nah itu ibu dapat idenya gimana tuh? Ketika kayaknya lagi lomba ini pantasnya pakai baju seperti ini gitu.
1: Seiring berjalannya waktu, dulu awal-awal juga saya, aduh ini gimana ya, ini gimana, kan baru masuk belum ngerti, bajunya seperti apa, baju pigeon itu seperti apa, baju pesta seperti apa. Tapi seiring berjalannya waktu jadi tahu, belajar gitu.
0: Nah, ibu sendiri mengharapkan Nadia kedepannya seperti apa ya? Karena memang dari kecil ini sudah sibuk dengan lomba-lomba. Tapi juga pendidikan itu kan nomor satu ya Bu ya. Nah ini gimana nih ibu memberikan pengertian supaya tetap pendidikan nomor satu nih, yang lain sambilan tapi tetap serius tapi lebih santai dari pendidikan.
1: Kalau aku komitmen dari dulu juga pendidikan nomor satu. Alhamdulillah Nadia tetap dari TK bertahan peringkat ke satu.
0: Yang ngajarin juga ibu sama?
1: Ya, yang di lesin juga ada saya juga gitu. Kalau saya mah tetap pendidikan nomor satu. Karena kalau misalkan ada jadwal yang jadwalnya sekolah nggak diambil.
0: Jadi kayak gitu ya kan ya. Banyak orang yang udah sibuk dengan lomba-lomba, terus juga udah ada job-job, kadang-kadang memilih untuk sekolah di rumah ya.
1: Enggak, kalau saya mah tetap pendidikan itu nomor satu. Ini mah sambil berjalan saja. Nanti misalkan Nadianya udah gedenya, mama aku lebih tertarik ke dunia ini, ya sok gak apa-apa. Saya juga dari hati kecil mah anaknya pengennya mah jadi dokter.
2: Mau jadi
1: pramugari.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan nanti Nadia jangkung ya gedenya, jadi mama, makannya.
2: Nadia teh pengennya teh yang jadi kasih makan di pesawat.
1: Iya, pramugari.
0: Pengen jadi pramugari. Dokter jeung pramugari asa jauh ya Bu ya.
1: Iya. Ya, aku dari hati kecil mah anaknya pengen jadi dokter, tapi terserah dia juga nanti dia yang memilih gitu.
0: Betul. Dan seiring dengan sang waktu nanti kan kadang-kadang keinginan teh suka berubah ya.
1: Iya, keinginannya berubah.
0: Dan ya mudah-mudahan nanti dia bisa yang terbaik juga. Kan sekarang udah banyak psikotes dan sebagainya.
1: Iya, psikotes kemarin juga masuk sekolah nggak gampang.
0: Iya, betul. Jadi ini anak kayaknya cenderungnya kemana iya, gitu kan, terus seperti apa. Itu masih kecil udah psikotes?
1: Udah psikotes.
0: Terus komentar dia apa? Dia bisa jawab dengan baik kan, biasanya itu pertanyaan sama jawabannya teh bolak-balik.
1: Alhamdulillah kan sebelum masuk.
2: Mama kapan udah beres?
1: Kan sebelum masuk SD psikotes dulu. Kalau berarti hasil psikotesnya bagus jadi bisa lolos masuk ke sekolahnya.
0: Karena umurnya masih 6 tahun ya.
1: Iya.
0: Ya harusnya 7 tahun, tapi memang sekarang sudah bisa sih masuk kalau misalkan memang sudah bisa nulis ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Baca dikit-dikit ya. Sama tadi memang hobinya menggambar ya.
1: Iya, mewarnai kayak
0: gitu. Mewarnai, menggambar. Itu paling suka apa tuh? Mewarnai apa tuh?
2: Mewarnai bunga. Ikan.
0: Gunung enggak?
2: Suka.
0: Pemandangan berarti ya?
2: Iya.
0: Apa yang Nadia rasakan ketika sedang mewarnai? Apakah warnanya sesuai dengan apa yang Nadia lihat gitu? Apa nanti juga gede pengen jadi pelukis juga?
2: Iya.
0: Iya, segala iya.
2: Mau.
0: Tapi ibu ada hobi melukis ke Bu?
1: Nadia? Iya.
0: Enggak, ibu, ibu sendiri.
1: Papanya.
0: Oh, jadi ada turunan juga ya.
1: Papanya ada di melukis, musik, alat musik kayak gitu.
0: Oh,
1: papanya.
0: Oh, berarti
1: kalau di... akademik lebih ke saya.
0: Berarti di rumah komplit ya?
1: Iya.
2: Nadia yang Jawa.
1: Oh, Nadia yang Jawa.
0: Iya. Jadi papa suka musik sama melukis juga. Kalau papa bisanya main apa?
2: Main gitar, terus mewarnai, terus suka
1: drum ya. Waktu muda
2: suka main drum.
0: Jadi papahnya punya band juga. Ini ada sama teman-temannya. Suka ya, latihan itu. Di rumah.
2: Suka.
0: Oh, terus Nadia yang nyanyi?
2: Enggak.
1: Iya. Ya, Nadia pernah nyanyi.
2: Papa apa? Yang main gitar.
0: Oh, Nadia suka lagu apa?
2: Kaulah Ibu.
0: Oh gitu, Kaulah Ibu. Mungkin sudah ada beberapa lagu juga ya yang dia Mama, bisa hafal ya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Mau nanya aja. Pas kemarin Nadia latihan teh lagu apa? Lagu Bunda kata.
0: Oh iya. Berarti si apa namanya? Suami ibu juga mengarahkan ya dengan lagu-lagu yang menghargai bundanya, menghargai ibunya gitu ya.
2: Kupukaan biru.
0: Mau nyanyi, sok nyanyi.
1: Kalau ibuku.
0: Silakan, sok nyanyi. Nah dia mau nyanyi sok.
1: Nyanyi.
0: Pengen dengerin tante sok nyanyi.
1: Kaulah ibuku.
0: Diseriusin ya. Tadi nyanyi, ayo. Ayo, nggak apa-apa, sok sepotong aja. Sok, tapi yang benar yang bener. Pakai jiwa dan perasaan sok.
1: Kaulah ibuku.
0: Kaulah ibuku sok.
1: Ayo.
0: Ayo
1: tuh sok.
0: Jangan nangis dulu. Nanti waktunya habis.
1: Ya. Kaulah ibu gimana?
0: Gimana?
2: Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku. Takkan pernah.

0: keren ya. Kalau nyanyi ngajarin siapa bapak? Papa?
1: Sendiri.
0: Oh sendiri. Terus dengar dari mana lagu-lagu yang Nadia nyanyiin?
2: Dari YouTube.
0: Dari YouTube pilih-pilih sendiri.
2: Iya.
0: Oh, memang senangnya lagu-lagu yang berhubungan sama ibu ya. Kenapa? Apakah Nadia sayang banget sama ibu?
2: Ya.
0: Kenapa sayang? Kan ibu sering marah-marah, sering ngomel.
2: Gak apa-apa.
0: Buat kebaikan ya. Alhamdulillah hari gitu mah ya Bu ya. Jadi berarti kalau ibu ngomel berarti ada sesuatu yang salah yang harus Nadia benerin gitu ya. Ya? Oke.
2: Okay? Ya.
0: Okay. Nah, kalau misalkan nanti suatu saat punya adik gimana? Gak apa-apa?
2: Jangan.
0: Jangan cenang Bu. Egonya pusing. Udah keluar. Weh, pusing. Yang ngurusi ibu kan Nadia yang pusing. Kenapa punya pikiran seperti itu ya? Mungkin ngelihat dari teman-teman yang lain mungkin ya?
1: Iya mungkin.
0: Aduh, ada-ada aja ya. Seneng loh punya adik ya. Nanti ada teman yang nemenin Nadia naik panggung, ada yang ini tepukin, kakak Nadia, kakak Nadia gitu. Jangan bilang pusing. Nanti adik mak, kalau ada adik enak bisa disuruh-suruh. Ya, bener gak Bu?
1: Iya.
0: Iya, apalagi kalau adiknya cowok ya, bisa ngegoncengin nanti teh. Jangan bilang pusing, orang mau pengen punya adik ya, ya. Baik. Nah, kalau bapak sendiri mendukung Nadia semua apa yang dia suka, atau ada juga kalau bisa menjadi penerus dia untuk main musik dan bernyanyi gitu?
3: Ya sama kayak saya, kalau papanya mah pendidikan nomor satu gitu pasti tetap. Jadi lebih ke ya gimana anaknya maunya gitu. Kalau untuk saat ini tapi tetap diarahin gitu. Tapi jadi, tetap diarahinnya ke pendidikan gitu.
0: Iya betul, jangan nanti terlena ya.
3: Iya tetap kan pendidikan mah nomor satu.
0: Cuman sementara
3: ya gitu.
0: Takutnya nanti bosan apa gitu kan.
3: Tetap pendidikan mah nomor satu. Kalau sekarang mah kan kalau saya enggak apapun yang kamu mau ya jalani aja Nadia. Kalau ilmu mah ada, nggak bakal hilang. Nanti kalau misalkan suatu saat kamu nggak dilanjut di dunia modeling, tapi kan ilmu public speakingnya seperti apa, attitude-nya seperti apa kan ke bawah kayak gitu. Kalau ilmu mah nggak berat mamawa kalau kata orang Sunda.
0: Iya betul, bisa ngelesin orang ya, bisa berbagi ilmu sama orang juga ya, kan kayak gitu ya. Terus jadi lebih fleksibel lagi kalau ketemu sama orang-orang.
3: Seperti itu.
0: Iya, apalagi dari sekarang kan sudah banyak ketemu orang ya kan. Ya. Jadi biar dia tahu bagaimana caranya menghadapi orang yang lebih tua, yang seumuran sama dia, berhadapan dengan juri-juri dan sebagainya gitu kan. Dan itu juga dilihat attitude-nya ya. Tapi kalau sekarang dari semua mata pelajaran yang dia jalani di SD, kelihatannya dia paling suka apa dan nilainya yang paling gede apa, Bu?
3: Kalau nilai alhamdulillah dari mata pelajaran seimbang semua.
0: Oh,
3: alhamdulillah. Semuanya.
0: Juara satu ya?
3: Juara satu TKA, TKB, juara satu. Kalau untuk saat ini di mata pelajaran alhamdulillah masih stabil 192. Kemarin ulangan bahasa Inggris 92.
0: Berarti dia betul-betul bisa menyerap ini ya, guru ya, ilmu yang guru ajarkan ya, dan juga bisa bagi waktu. Pernah mengeluh gak sih Bu, misalkan capek atau apa gitu, pernah gak?
3: Pernah, pasti ada.
0: Oh pernah?
3: Pernah,
0: oh.
3: Pasti ada.
0: Waktu itu pas diajak apa sama Ibu?
3: Waktu lupa lagi tapi adalah misalkan gitu, mut-mutan lah kayak gitu.
0: Berarti ini moodnya yang harus benar-benar.
3: Iya, ini mah kendalanya ini di mood ya. Tapi nanti teh semenit lagi happy lagi gitu.
0: Jadi cuma sebentar ya, pundungnya cuma sebentar ya. Biasanya dibujuk apa kalau lagi, nanti kalau misalnya ini nanti sama ibu dibeliin buku cerita misalkan? Kalau lagi mood-moodnya lagi nggak enak tuh biar cepet gitu, biar cepet pulihnya.
3: Enggak, kalau aku nggak suka yang ngimi-ngimi hadiah. Takut kebiasaan. Dikasih pengertian aja. Tapi kalau sesekali dikasih reward suka gitu. Tapi kalau misalkan, ih jangan ini ya, nanti dikasih ini, enggak, takutnya enggak, kebiasaan ya. Gitu.
0: Takutnya jadi punung melulu ya, karena ngharapin sesuatu.
3: Berproses aja layaknya anak kecil. Kayak sekarang kan ini moodnya lagi gini, ya ini kan moodnya gitu, proses aja kayak dia. Membenahi dirinya nanti berproses.
0: Udah gak bisa diatur-atur ya, kalau anak kecil mah ya.
3: Kayak gitu.
0: Kalau makanan kesukaannya apa nih?
2: Alhamdulillah. Mie goyeng.
3: Mie goreng.
0: Mie goyeng. Kalau minumnya apa?
2: Nasi. Air putih.
0: Oh, air putih minumnya. Ya,
3: alhamdulillah kalau sayuran mah masuk kayak gitu, sayuran buah kayak gitu.
0: Jadi enggak.
2: Saya juga suka brokoli juga suka.
0: Suka sayur juga. Jadi enggak susah ya kalau makan, kan ada yang susah banget makan ya. Mesti dikejar-kejar ya. Ini mah enggak. Jadi ibu biasanya mama masak setiap hari.
3: Setiap enggak hari.
0: Enggak ngebiasain jajan.
3: Setiap hari masak, dibekelin sarapan dulu setiap hari masak.
0: Biar gizinya bagus ya, terus bersih juga, nggak gampang sakit. Apalagi sekarang musim kemarau seperti ini ya, banyak sekali influenza ya. Baik, ibu mungkin ada pesan-pesan untuk ibu-ibu yang lagi menyimak atau pendengar Pro 1 yang sedang menyimak, tips-tips bagaimana supaya bisa membangun moodnya anak supaya mereka punya kegiatan positif selain memang pendidikan yang memang harus mereka jalani sehingga mereka tidak merasa hidup mereka monoton atau cepat bosan tapi terus berprestasi seperti itu.
3: Ya kalau kayak aku dulu kayak gini. Nah dia di mewarnai. Oh, aku tuh udah tahu nih. Misalkan kayak gini, anaknya mama aku suka di ini, tapi ini orang tuanya tuh udah tahu. Aduh, anak aku tuh udah bukan passionnya di situ gitu. Tapi sama kita terus aja di support, nanti juga dia akan menemukan passionnya sendiri. Akan menemukan hobinya sendiri, akan menemukan jati dirinya sendiri. Terus kalau misalkan anaknya lagi mood, ya dikasih pengertian, dikasih kata-kata bagus. Terus ya yang namanya anak, pernah aku kemarin sama pas sekolah waktu itu ketemu sama apa psikolog. Yang namanya anak itu kayak buah musim-musiman. Kadang ayang duduk ya seperti ini contohnya. Kadang seperti buah, kadang bagus, kadang panennya melimpah, kadang panennya sedikit atau sama sekali nggak panen, sama atau ada yang busuk, tapi itu bukan tentang buah gitu ya.
2: Kita mau udah tangkal ya,
3: gak sopan sayang
0: ya.
3: Jadi jangan merasa gagal jadi orang tua.
0: Jangan cepat putus asa, ini anak tuh susah diatur gitu ya, nggak boleh gitu ya.
3: Jangan merasa gagal, jangan merasa bersalah mendidik anak. Ya namanya umur segini harus tetap dikasih tahu kayak
0: jangan bosan-bosan untuk memberikan pengertian ya dengan kelembutan
3: ini ya. Kayak gitu. Sama, ini juga sama kayak anak seperti biasanya gitu.
0: Jadi kadang gampang diatur, kadang enggak seperti itu ya. Jadi kita harus maklum dengan mood itu ya, tetap harus sabar dan diberi pengertian gitu ya, supaya dia kembali moodnya ya.
3: Iya, seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak untuk ibu siapa namanya, maaf?
3: Tia.
0: Ibu Tia ya. Ibunya dari Nadia Putri Anugrah, runner up kebudayaan anak dan remaja Jabar juara 2 bintang Indonesia, Mama Tia ya. Baik, muda berprestasi berkarya dari sekolah ke panggung. Jadi kita tidak boleh membatasi apa yang mereka inginkan dan nanti seiring dengan waktu akan terlihat mana yang di betul-betul yang bisa bakatnya diangkat dan berprestasi.
3: Iya. Saya juga sama, ini lagi mencari bakatnya seperti apa karena usia segini. Aku mau berenang. aku mau ini, aku mau itu, kayak
0: turutin
3: gitu.
0: Aja iya. Dulu
3: dia
0: ya.
3: Dia juga sama lagi mencari.
2: Nadia pengen berenang.
3: Pengen les berenang sekarang.
0: Jadi jangan ada yang dilarang. Ya, berenang bagus biar jadi jangkung kan nanti mau pramugari kan. Jadi pramugari harus banyak berolahraga biar sehat ya.
3: Kayak gitu.
0: Baik. Semoga Ibu diberi kekuatan dan kesehatan. Amin. Ya supaya Nadia bisa mewujudkan cita-citanya.
3: Amin.
0: Ya.
3: Terima kasih.
0: Semoga dilancarkan segalanya. Baik, terima kasih banyak Mama Tia sudah hadir di Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk orang tua lainnya. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan nanti ada cerita anak dengan tema janji sahabat bulu. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.

0: Halo Cici, udah hari Minggu aja nih, kita juga udah masuk bulan Oktober. Di bulan Oktober ini, ada banyak banget hari yang akan kita peringati.
1: Oh ya?
0: Iya, ada bulan bahasa, sumpah pemuda, dan spesial banget nih. Hari ini kita juga memperingati hari satwa sedunia. Wih, Kak Sonia senang banget. Cici, karena hari ini hari satwa sedunia, bagaimana kalau dongeng pekan ini kita bahas etika merawat hewan peliharaan?
1: Etika merawat hewan peliharaan?
0: Iya, kurang lebih seperti cara merawat hewan yang baik. Cici, mau dengar ya? Mau ya?
1: Oke deh.
0: Nah, gitu dong. Adik-adik, siapa yang punya kucing? Ada yang punya ayam? Kucing dan ayamnya suka diberi makan gak? Apa jangan-jangan

0: Sore hari, cahaya emas menyusup lewat jendela ruang tengah. Arka duduk bersila di lantai. Sibuk menyusun mobil-mobilan. Di sudut ruangan, sebuah mangkuk kecil tergeletak kosong. Milo, kucing berbulu jingga yang baru diadopsi dari jalanan, duduk di dekatnya, menjilati dasar mangkuk. Lalu mengangkat wajah dan menatap Arka. Arka tidak menoleh. Ia sibuk menabrakkan dua mobil kecil sambil menirukan suara mesin. Milo berjalan pelan, mengitari mangkuknya sekali, lalu duduk lagi. Arka tiba-tiba mengangkat kepala, seperti baru teringat sesuatu. Ia meraih bola benang kusut dari bawah kursi dan menggoyangkannya di udara.
1: Milo, sini, main.
0: Telinga Milo tegak. Ia berlari kecil, tetapi berhenti di depan mangkuk kosong. Ia menunduk, mengendus dasarnya, lalu mengeong panjang sambil menatap Arka.
1: Makannya nanti saja ya. Sekarang ayo kita main.
0: Milo menatap bola itu, lalu menatap mangkuk. Perutnya berbunyi kecil. Ia ragu sejenak, kemudian menepuk bola dengan satu cakar, pelan saja. Arka tertawa dan menggulirkannya lagi. Tapi gerakan Milo lambat, dan ekor Milo tidak setegak biasanya. Mama muncul dari dapur membawa baju cucian. Langkahnya berhenti di ambang pintu, melirik mangkuk kosong itu, lalu Arka yang asyik bermain. Arka, Milo sudah makan.
1: Belum, Ma. Sebentar lagi. Tanggung ini, lagi seru.
0: Jangan lupa dikasih makan ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama masuk ke kamar. Arka melempar bola ke sudut ruangan. Milo mengejarnya dengan langkah gontai. Di luar jendela.

0: Jendela, langit berubah semakin jingga. Setelah bosan main dan menggendong Milo, Arka meraih buku gambarnya dan mulai mencoret-coret. Milo kembali ke sudut ruang, meringkuk di samping mangkuk kosong dan menutup matanya. Mama keluar lagi, kini membawa handuk. Ia melihat Milo yang meringkuk diam, lalu melihat Arka yang masih tenggelam dalam gambarannya. Ia menarik nafas, lalu duduk di samping Arka. Arka, mau dengar suatu dongeng, nak?
1: Hah? Dongeng apa, Ma?
0: Dahulu, di sebuah desa di kaki bukit, tinggallah seorang anak bernama Bima. Suatu malam, ia menemukan seekor kunang-kunang yang tersesat. Cahayanya terang, seperti sebutir bintang yang jatuh ke telapak tangan.
1: Terus, Ma, terus.
0: Bima membawanya pulang dan menaruhnya dalam toples kaca.
1: Kau milikku sekarang,
0: bisiknya. Malam pertama, toples itu bersinar terang sekali, sampai seisi kamar tampak seperti disiram susu emas. Mama membuka kedua telapak tangannya perlahan, seolah menampung cahaya. Tetapi Bima sibuk bermain. Hari pertama, ia lupa memberikan setetes embun. Hari kedua, ia lupa membuka tutup toples agar udara masuk. Hari ketiga, Mama menutup kedua telapak tangannya, lalu menurunkannya pelan. Cahaya di dalam toples itu meredup, nak. Sedikit demi sedikit, seperti lilin yang tertiup angin.
1: Kunang-kunangnya mati, Ma.
0: Bima berlari membawa toples itu kepada neneknya. Dengan tangan gemetar, neneknya tidak marah. Ia hanya mengusap kepala Bima dan berkata,
2: "Cuk, kunang-kunang itu tidak bisa bilang kalau dia lapar atau sesak. Ketika kita mau memelihara hewan, artinya kita harus komitmen, harus siap memberikan makan dan hidup yang enak. Jadi, kitalah yang harus ingat untuknya."
0: Hening sejenak, Arka menunduk. Pandangannya perlahan ke sudut ruangan, ke mangkuk kosong dan Milo yang meringkuk di sampingnya.
1: "Ma, kunang-kunangnya selamat."
0: "Selamat, nak. Sebab sejak hari itu, Bima tidak pernah lagi menunggu diingatkan." Arka berdiri. Ia memandang mangkuk kosong itu lama sekali. Lalu ia berlari kecil ke dapur dan kembali dengan tangan hati-hati membawa sekantung makanan kucing. Butiran-butiran kecil itu jatuh berdenting ke dalam mangkuk. Telinga Milo bergerak. Matanya terbuka perlahan. Ia bangkit, melangkah ragu, lalu makan dengan lahap.
1: "Maaf, Milo. Maaf karena aku suka malas."
0: Milo selesai makan. Ia menghampiri Arka, lalu menggosokkan kepalanya ke lutut anak itu. Dari dadanya terdengar dengkur halus, seperti mesin kecil yang hangat.
1: "Ma, lihat! Milo tersenyum."
0: "Kucing punya cara sendiri untuk tersenyum, nak. Lewat matanya, lewat dengkurnya. Cahaya senja kini berwarna jingga, sama seperti bulu Milo." Arka duduk bersandar di dinding. Milo meringkuk di pangkuannya. Mama duduk di sampingnya.
1: "Ma, aku tahu sekarang. Milo bukan mainan. Milo itu keluarga yang harus aku sayangi tiap hari, pagi dan sore. Bukan cuma kalau aku ingat atau mau aja."
0: Milo mengangkat kepala, menatap Arka, lalu mengiyung pelan, seperti menjawab.
1: "Miaw. Aku janji bakalan merawat kamu."
0: Mama memandang keduanya dengan terharu. Di luar jendela, lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Di dalam, sebuah mangkuk kecil terisi penuh, dan di pangkuan seorang anak, seekor kucing jingga tertidur dengan tenang. Tamat. kakak Sonia nulis dongeng ini juga rasanya pengen nangis. Tapi untungnya Arka sadar ya Cici, kalau merawat kucing itu bukan cuma buat dimainkan aja, tapi harus dikasih makan, harus dibersihkan kotorannya. Pokoknya dibuat happy deh. Nah adik-adik, dari dongeng kali ini kita belajar satu hal. Kalau mau pelihara hewan harus rajin kasih makannya, harus rajin dibersihkan. Kalau sakit bawa ke dokter. Kalau masih malas atau gak mau mengurus yang kayak gitu, mending gak usah deh. Itu namanya etika dan komitmen memelihara hewan. Namanya juga dipelihara, artinya kita yang harus menjamin hidupnya. Semoga kedepannya kita gak mendengar lagi ya kabar buruk yang buang anak kucing atau menyiksa hewan dan lainnya. Karena ketika kita memelihara hewan, terkadang hewan kita itu menganggap kita adalah orang terbaik di hidup mereka. Jadi tolong ya sayangi dan rawat baik-baik. Nah, dongeng kali ini segitu dulu ya. Sampai jumpa di dongeng lainnya. Dadah!

0: aku.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dan Pro 3 RRI guna mengikuti dinamika olahraga.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, pendengar, perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4K QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong untuk, ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg. Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samber-nya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Samber Nyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan Anaso pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kerces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita udah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, udah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga Lut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Bertanding di Gor Pop Cibubur malam tadi, Dexter FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Continuo tampil solid meredam serangan Dexter. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal satu gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Trisut Trisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, apa-apa itu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi goal. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Westin. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar baru balik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Respondian Jakarta tumpah kanan sama FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan Nizam.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, hari ini 4 Oktober merupakan Hari Hewan Sedunia. Kenapa kita harus memperingati Hari Hewan Sedunia? Ini tujuannya untuk meningkatkan kesadaran global tentang kesejahteraan hewan, melindungi hak-hak mereka, dan juga menghentikan penderitaan serta kekejaman terhadap hewan. Peringatan ini digagas tahun 1925 oleh Heinrich di Berlin, Jerman, dan terus berkembang menjadi gerakan internasional hingga saat ini. Maknanya adalah menjadi momentum bagi masyarakat, komunitas, sekaligus juga pencinta hewan di seluruh dunia untuk merefleksikan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem serta melindungi satwa liar maupun hewan peliharaan.
1: Bandung siang ini.

0: tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
1: Bandung siang ini.
2: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit lalu berkata, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu dia dicintai di bumi." Muttafaq alaih.

0: Tahukah Anda? Indonesia saat ini memasuki periode musim hujan dengan intensitas yang meningkat. Kondisi ini menjadikan banjir dan tanah longsor sebagai salah satu bencana paling sering terjadi di berbagai daerah. Berdasarkan data kebencanaan, hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat dapat menyebabkan luapan sungai, genangan cepat, serta pergerakan tanah di wilayah rawan. Sekilas terlihat biasa, namun hujan yang turun terus-menerus menyimpan potensi bahaya besar, terutama bagi wilayah dataran rendah, sekitar aliran sungai, dan daerah perbukitan. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak memaksakan aktivitas saat hujan lebat, membersihkan saluran air di lingkungan masing-masing, serta segera menjauh dari lokasi rawan banjir dan longsor. Tetap waspada, antisipatif, dan selalu mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Karena keselamatan Anda dimulai dari kesadaran dan informasi yang benar.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, sesaat lagi Anda akan menyimak mini feature dengan judul upacara adat Sunda Ngaras dan Siraman.
1: Bandung siang ini.

Pendengar, Indonesia kaya akan khasanah budaya dan adat istiadatnya. Sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai budaya yang berakar kuat dan diwariskan turun-temurun, maka pada berbagai peristiwa kehidupan selalu ditandai dan diwarnai dengan bentuk upacara yang coraknya tradisional. Seperti halnya pada peristiwa menjelang perkawinan. Pada pasca perkawinan akan banyak ditemui upacara adat yang dialami sang pengantin di negeri ini. Di Tatar Sunda dengan julukan Bumi Parahyangan, salah satu upacara yang masih dipelihara dan dilaksanakan hingga sekarang sebagai warisan budaya tradisi nenek moyangnya adalah upacara ngaras dan siraman.

sekarang itu malah klien lebih banyak ingin pakai jasa siraman justru. Soalnya itu dijadikan momentum untuk sang anak minta doa restu ke orang tuanya, biar ada kumpul keluarga dulu lah gitu istilahnya sebelum pernikahannya.

Apa yang disampaikan oleh Kang Opik dari His Bandung Wedding Organizer merupakan bukti bahwa masyarakat Sunda masih memunculkan khas kesundaannya, terutama dalam melakukan upacara ngaras atau siraman sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Pernikahan tanpa upacara ngaras atau siraman ibarat sayur tanpa garam, begitu menurut Kang Opik.

Sebelum berlangsungnya upacara keagamaan dalam perkawinan, calon mempelai, baik pria maupun wanita, lebih dahulu melakukan sungkem kepada ayah bundanya, memohon izin serta restu untuk melangsungkan pernikahan.

Inilah yang disebut dengan ngaras. Puncak dalam upacara ngaras ini, sang anak membasuh telapak kaki ibu dan ayahnya sebagai tanda bakti dan pengabdian serta rasa hormat anak kepada orang tua. Di dalam pandangan Islam dikatakan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Maknanya agar sang anak selalu berbakti kepada orang tuanya. Karena ridho ibu adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Marah ibu adalah murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agar anak selalu ingat akan jasa-jasa orang tua, terutama ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan membesarkan. Biasanya dalam upacara ngaras dipenuhi dengan isak tangis haru dan bahagia, syarat makna dan sakral.

0: Setelah upacara ngaras atau sungkem dan memohon restu ayah ibu, kemudian calon mempelai pria dan wanita dihantar oleh para orang tua atau sesepuh untuk dimandikan yang disebut siraman. Calon mempelai berjalan menginjak 7 lembar kain sebagai lambang 7 sifat pada diri manusia dan 7 lapis langit dan penciptaan bumi dalam 7 hari menurut pandangan agama. Air yang disediakan untuk siraman didapat atau diperoleh dari 7 pancuran atau 7 mata air. Makna dari siraman ini adalah bahwa kehidupan manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan air. Sejak lahir dari garba sang ibu, sudah dimandikan dengan air. Demikian pula menjelang perkawinan, calon-calon mempelai dimandikan dengan air. Kesemuanya melambangkan tujuan perkawinan harus selalu dengan niat yang tulus dan suci. Tubuh yang bersih mencerminkan pula jiwa yang suci. Sesepuh yang masih ada, kerabat dekat dari ayah dan ibu melakukan siraman terhadap calon mempelai tersebut juga sebanyak 7 orang.
1: Inti dari siraman itu adalah sebuah penghormatan atau pemohonan doa dari seorang insan yang akan berumah tangga atau besoknya atau hari berikutnya akan dinikahkan, memohon doa agar dalam pelaksanaan yang sakral atau ijab kabul nanti diberikan kelancaran serta keselamatan.

0: Bagaimana pendapat generasi muda tentang upacara ngaras atau siraman? Apakah masih perlu dilaksanakan atau tidak? Berikut penuturan seorang mahasiswi yang disampaikan kepada Ano Mugia.
1: Encik pernah dengar ini enggak? Acara siraman dalam pernikahan?
2: Pernah dengar, pernah lihat.
1: Menurut Encik itu bagaimana?
2: Karena emang itu salah satu budaya kita, budaya Sunda ya. Karena itu juga momen sakral gitu.

Pendengar, upacara ngaras dan siraman biasanya dilaksanakan menjelang prosesi pernikahan. Biasanya dibarengi dengan acara pengajian. Tradisi ini menjadi simbol penyucian jiwa agar kelak calon mempelai dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan jiwa dan raga yang bersih. Sebelum memasuki acara inti pernikahan, calon mempelai biasanya akan melalui ritual siraman. Bagi masyarakat Jawa dan Sunda, siraman seolah menjadi tradisi yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam prosesi ini, tersirat harapan agar calon pengantin bersih dari kesalahan di masa lalu.

Prosesi siraman adat Sunda, tahap pertama yang harus dilalui adalah ngencangkeun aisan. Dalam tahap ini, ibu dari mempelai wanita akan melepaskan gendongan untuk menuju tempat siraman ditemani ayah yang mendampingi dengan membawa lilin. Ini mengandung makna bahwa kedua orang tua akan segera mengakhiri tanggung jawabnya yang akan digantikan oleh suami putrinya. Acara kedua yaitu dipangkon, yang mana calon mempelai wanita akan dipangku oleh kedua orang tuanya. Selanjutnya yaitu ngaras. Di sini calon pengantin akan membasuh kaki kedua orang tua yang dimulai dari sang ayah terlebih dahulu. Setelah membasuh kaki, calon mempelai wanita akan dioles atau disemprot dengan minyak wangi. Di sini tersirat harapan bahwa sang putri akan terus membawa nama harum keluarga.

Setelah itu, calon mempelai wanita harus melewati 7 lembar kain yang menyiratkan permohonan supaya kelak calon mempelai senantiasa diberi kesabaran, kesehatan, ketakwaan, ketabahan, keteguhan iman yang kuat, dan selalu istiqomah menjalankan perintah agama. Selanjutnya baru memasuki acara inti, yakni siraman. Sama seperti siraman adat Jawa, di sini calon mempelai wanita juga disiram dengan air yang telah ditaburi kembang setaman. Tiap-tiap bunga memiliki arti tersendiri. Bunga mawar agar calon pengantin selalu jujur, melati supaya terus membawa harum keluarga, serta disukai oleh siapa saja. Dan bunga kenanga yang membawa kesejukan dan keteduhan hati. Setelah acara siraman, calon pengantin akan dibersihkan dari rambut-rambut halus di wajah dan tengkuk dalam tahap ngerik. Dan tahap yang terakhir yaitu parebut bebetian dan hahampangan.

Pendengar, khasanah budaya Nusantara yang terdiri dari banyak suku bangsa memiliki beraneka ragam adat istiadat dalam upacara perkawinan. Namun, satu persamaan dalam makna upacara adat perkawinan, yaitu semuanya merupakan lambang atau simbol dalam penyampaian petatah petitih atau nasihat bagi mempelai yang akan menempuh mahligai rumah tangga dan bersatu menjadi suami istri. Lambang-lambang ini didapat dari kehidupan di alam sekitar kita, berupa tumbuh-tumbuhan, berbagai benda buah tangan manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat diibaratkan dengan sifat dan perilaku orang. Sampai jumpa.

0: Mendengar seperti biasa Sabtu Minggu di Kota Bandung ini pasti sangat macet, apalagi kalau ditambah dengan adanya acara konser. Salah satunya adalah konser musik yang digelar yaitu The Papandayan Jazz Festival yang berlangsung 2 hari dari kemarin hingga hari ini. Selain itu juga masih ada beberapa acara yang ada di Kota Bandung, di antaranya Playhouse yang digelar di Kiara Artapak ya, sama Sabtu dan Minggu, lalu juga pameran Ethno Identity. Pameran ini menghadirkan identitas yang tumbuh dari budaya, ingatan, tradisi, dan cara kita memandang dunia yang digelar di Laksui Heritage, Jalan Sukabumi nomor 20, hari Sabtu dan Minggu juga. Lalu juga ada acara jogging santai ya bersama Kintera Coffee and Space ya. Dan juga ada Car Free Day Dago dan Buah Batu, program Car Free Day atau di Jalan Dago dan Buah Batu ini juga kembali digelar hari ini setelah sekian lama tidak digelar. Demikian juga program Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken yang kembali digelar hari ini. Jadi Anda mau memilih ke mana?
1: Bandung siang ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
4: Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: Pendengar, walaupun masih musim kemarau, tapi hujan belakangan kerap mengguyur kota Bandung. Nah, pemerintah kota Bandung mulai bersiap penuh untuk mencegah genangan air serta banjir yang kerap melanda saat puncak musim hujan tiba. Sebagai langkah antisipasi banjir, Pemkot Bandung saat ini tengah memperbaiki dan juga membangun saluran air drainase beserta trotoar di berbagai sudut kota agar aliran air hujan bisa segera surut. Skala perbaikan ini tidak main-main, hingga akhir September 2026 tercatat ada 79 titik pengerjaan proyek selokan dan trotoar di kota Bandung dengan total panjang 15,4 km. Kabar baiknya, target tahunan untuk pembuatan saluran air baru serta perbaikan dan pembuatan trotoar semuanya sudah tuntas 100%. Dan kini Pemkot sedang fokus mengebut sisa 59 proyek perbaikan selokan lama yang baru rampung sekitar 7,2 km dari total target 14 km.
1: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
2: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting

kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.

Cinta Tak Mungkin Berhenti merupakan lagu yang dirilis pada tahun 2012 dan dipopulerkan oleh grup band Tangga. Lagu ini berhasil menduduki posisi atas di beberapa tangga lagu Indonesia dan menjadi favorit banyak orang. Dalam beberapa tahun setelah dirilis, lagu ini sering muncul dalam playlist radio dan sinetron FTV yang tayang di televisi.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 4 Oktober 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan. Saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Berkolaborasi dengan para mitra melalui program Green Guardians untuk pendidikan perubahan iklim, Yayasan Bakti Barito membangun ruang kelas dan toilet berbahan baku limbah sampah plastik di SDN 3 Sukanegla, Margawati, Kabupaten Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
2: Yayasan Bakti Barito terus berinovasi dalam membangun infrastruktur jalan maupun gedung sekolah. Hal ini secara resmi yayasan tersebut membangun ruang gedung sekolah dan bangunan toilet yang pertama kalinya menggunakan berbahan dasar sampah plastik. Direktur Yayasan Bakti Barito Dian Apurbasari menyampaikan bahwa inisiatif tersebut berawal dari kebutuhan Sekolah Dasar Negeri 3 Sukanegla di Kelurahan Margawati, Kecamatan Garut Kota yang kekurangan ruang kelas akibat jumlah siswa yang terus bertambah. Rencana pembangunan sebelumnya juga sempat tertunda karena beberapa kali terdampak gempa. Dari kebutuhan tersebut, yayasan berkolaborasi dengan para mitra melalui program Green Guardians untuk pendidikan perubahan iklim. Salah satu wujudnya adalah menghadirkan solusi pengelola sampah yang dapat disaksikan langsung oleh anak-anak sehingga mereka memahami bahwa sampah memiliki nilai guna. Proyek tersebut berhasil mengumpulkan total 18 ton sampah plastik bernilai rendah yang selama ini luput dari pengelolaan pemulung.
3: Ini renovasi nih Bu.
4: Betul.
3: Ini membangun. Ini membutuhkan berapa banyak plastik, berapa ruangan, dan apa yang digunakan untuk apa aja sampah plastik ini?
4: Iya. Jadi yang pertama-tama adalah tadinya bangunan ini sempat hampir mau dibangun oleh pemerintah, hanya memang beberapa kali kena gangguan gempa, jadi nggak jadi gitu ya. Nah, dari situ kita melihat kebutuhan dari sekolah ini untuk menyediakan ruang kelas baru karena siswanya udah menumpuk gitu ya, tidak bisa ditampung lagi di kelas yang saat ini ada gitu. Nah, lalu kita bertemu dengan mitra-mitra dan kita sepakat untuk melalui program Green Guardians yang untuk pendidikan perubahan iklim itu salah satunya untuk mengelola sampah. Salah satu bentuk nyata pengelolaan sampah adalah sesuatu yang bisa menjadi contoh nyata bagi anak-anak. Jadi anak-anak bisa melihat bahwa sekolahnya dia itu dari sampah gitu ya.
2: Sebelum memulai konstruksi, pihak yayasan memastikan aspek keamanan dan kekuatan bangunan telah diuji. Mereka menggandeng Universitas Garut serta Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR untuk melaksanakan serangkaian uji laboratorium guna mendapatkan izin resmi pembangunan sekolah. Selain ramah lingkungan dan kokoh, Dian menegaskan bahwa biaya produksi material tersebut diupayakan setara dengan bahan bangunan konvensional.
1: KPU Subang menetapkan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga yang dapat mendapat pengawasan ketat dari Bawaslu agar data pemilih yang berkelanjutan yang valid dan akurat untuk kepentingan pemilu ke depan. Ruslan Effendi melaporkan.
5: KPU Subang menetapkan 1.255.303 pemilih dalam pemeliharaan data pemilih berkelanjutan triwulan 3 2026. Ketua KPU Subang Abdul Muhi kepada RRI mengungkapkan dari jumlah PDPB tersebut tercatat ada 14.882 pemilih baru, 4.317 pemilih TMS, dan 723 perbaikan data. Penetapan tersebut telah sesuai imbauan Bawaslu Subang untuk memastikan pencermatan sidali dan pengecekan NIK Disduk Capil.
6: Ada 18 ya, 18 saran perbaikan, ada 18 orang lah ada pemilih, ya tentunya kita sudah tindak lanjuti, ya tentunya ada yang memang TMS, ada yang memenuhi syarat, ada juga yang mungkin tidak ditindaklanjuti karena memang masih tercatat di Siak atau di Subang. Sehingga ini juga menjadi patokan berkaitan dengan menindaklanjuti apa yang menjadi syarat perbaikan dari Bawaslu.
5: KPU mengimbau masyarakat terus berpartisipasi melapor terkait pemilih baru, meninggal atau perubahan status demi menjaga akurasi daftar pemilih. Sementara itu, Bawaslu sendiri mengapresiasi kinerja KPU yang sigap menindaklanjuti saran. Apresiasi itu disampaikan anggota Bawaslu Subang Cucu Kodir Jailani. Menurutnya seluruh tahapan PDPB tidak lepas dari pengawasan melekat Bawaslu.
7: Daftar pemilih berkelanjutan ini dari mulai yang dilaksanakan oleh KPU seperti coklit terbatas, kami dari Bawaslu mengawasi itu.
5: Selain melakukan pengawasan, Bawaslu juga melaksanakan uji petik daftar pemilih berkelanjutan di lapangan. Langkah ini untuk menguji kesesuaian antara daftar pemilih yang ditetapkan pada triwulan sebelumnya dengan fakta di lapangan. Cucu Kodir berharap dengan kolaborasi yang baik ini, data pemilih di Kabupaten Subang semakin mutakhir, akurat dan berkualitas untuk kepentingan pemilu ke depan. Data yang bersih dan akurat menjadi kunci agar hak pilih warga tidak terlewat dan kepercayaan publik terhadap pemilu tetap terjaga. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Sementara itu, jumlah data pemilih berkelanjutan pada triwulan 3 KPU Cianjur telah menetapkan adanya penambahan pemilih sekitar 12.900 orang. Berikut laporan Ian Sofian.
8: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Cianjur telah menetapkan jumlah data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2026 sebanyak 1.966.527 orang yang tersebar di 32 kecamatan dari jumlah 360 kelurahan dan desa. Dari hasil rapat pleno penetapan data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2026 menurut Komisioner KPU Cianjur Divisi Perencana Data Rustiman, pagi tadi ada penambahan pemilih di triwulan 3 sekitar 12.900 orang.
6: Kalau dilihat data ada penambahan dari triwulan sebelumnya itu sekitar 12.900 pemilih. Jadi total pemilih di triwulan 3 ini berjumlah 1.966.527 orang.
8: Dari jumlah 1.966.527 pemilih terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah 996.136 orang atau pemilih. Dan untuk pemilih perempuan 970.391 orang atau pemilih.
6: Laki-laki 996.136. Perempuan 970.391 orang.
8: Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan amanat dari PKPU 1 tahun 2025 yang dirubah dengan PKPU 1 tahun 2026 bahwa KPU Kabupaten Kota memiliki kewajiban untuk memutakhirkan data pemilih dan kemudian per 3 bulan sekali dilakukan rapat pleno terbuka. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ia menambahkan, secara berjenjang data ini akan diserahkan ke provinsi yang nantinya akan dilakukan rekap per semester pada Desember 2026 untuk tingkat provinsi serta RI. Data pemilih berkelanjutan secara berjenjang akan diserahkan ke provinsi yang akan dilakukan rekap per semester pada Desember 2026 untuk tingkat provinsi dan tingkat RI. Dari Cianjur yang Sofian melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kota Bandung menerbitkan surat edaran untuk mengantisipasi influenza A di sekolah. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
9: Dinas Pendidikan Distrik Kota Bandung menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala sekolah, TK, PAUD, SD, dan SMP baik negeri maupun swasta sebagai langkah antisipasi merebaknya kasus influenza A. Surat edaran tersebut menekankan pentingnya kewaspadaan seluruh satuan pendidikan terhadap warga sekolah yang mengalami gejala flu, terutama jika keluhan berlangsung selama beberapa hari. Kepala Dinas Pendidikan Distrik Kota Bandung Asep Saiful Gupron mengatakan penanganan terhadap peserta didik yang sakit akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Menurutnya, Disdik Kota Bandung juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan penanganan warga sekolah yang mengalami gangguan kesehatan. Apabila anak sekolah mengalami sakit, yang bersangkutan dapat terlebih dahulu mendapatkan pemeriksaan di puskesmas. Jika dokter menyatakan kondisi sudah memungkinkan untuk kembali ke sekolah, maka yang bersangkutan memperbolehkan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menerapkan protokol kesehatan termasuk menggunakan masker. Sebaliknya, apabila kondisi kesehatan belum memungkinkan untuk kembali ke sekolah, anak sekolah tersebut diperbolehkan pulang dan menjalani pemulihan hingga kondisinya membaik.
6: Kita sudah buat surat edaran kepada para kepala sekolah TK, PAUD, SD, SMP, negeri dan swasta sekota Bandung. Dalam surat edaran itu lebih menekankan ya pihak sekolah agar waspada mengantisipasi kalau ada warga sekolahnya yang kena flu, misalnya flu-nya berhari-hari gitu. Antisipasinya itu kan dilihat dari segi kondisi, kalau peserta didik mungkin anaknya sakit. Kalau toh itu terjadi, sebelum kita melakukan pengobatan ke pelayanan kesehatan dekat di tiap sekolah.
9: Asep mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima Disdik Kota Bandung, kondisi kesehatan di lingkungan sekolah hingga saat ini masih terkendali dan belum mengarah pada situasi darurat. Disdik Kota Bandung juga terus melakukan pemantauan di seluruh jenjang pendidikan. Ia pun menyebut dirinya bahkan telah dilakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya mulai membersihkan sampah di saluran air guna menghadapi ancaman banjir saat musim hujan tiba. Berikut laporan Nova Nugraha.
10: Dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, termasuk di lingkungan pendidikan, Polres Tasikmalaya Kota memberikan edukasi kepada para pelajar, sekaligus penertiban penggunaan knalpot bising milik pelajar di sejumlah sekolah. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andik Eko Siswanto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah sekolah untuk bersama-sama melakukan penertiban. Langkah tersebut tentunya tidak hanya berorientasi pada penindakan, melainkan pendekatan persuasif dan edukatif kepada para pelajar. Program ini, dikatakan Kapolres, akan terus dilakukan khususnya bagi siswa SMP dan SMA di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota.
11: Berikutnya terkait dengan lalu lintas, kami sekarang sudah berkoordinasi atau bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota, di mana kami mendatangi terus melaksanakan himbauan dan juga melakukan pergantian knalpot yang di SMA atau yang digunakan anak-anak atau murid yang buruk. Jadi kita akan membantu untuk mengganti atau membantu mengganti pelaksanaan ketika anak-anak di sekolah menggunakan knalpot buruk. Jadi
10: sementara itu, Irfan, salah seorang orang tua siswa, mengapresiasi langkah kepolisian untuk mengedukasi dan melakukan sosialisasi ini. Ia berharap penertiban dan edukasi dapat dilakukan dengan masif ke sekolah-sekolah yang ada, sehingga kesadaran siswa meningkat dalam berlalu lintas dan dalam menciptakan suasana aman dan nyaman bagi lingkungan.
12: Orang tua masih sangat setuju itu ada razia knalpot bising ya, knalpot brong ke wilayah sekolah-sekolah. Saya sangat setuju, sekalian edukasinya harus diperkuat oleh kepolisian, instansi terkait gitu maksudnya.
10: Dengan langkah sosialisasi yang dilakukan, kepolisian berharap langkah ini dapat menumbuhkan kesadaran pelajar dalam berlalu lintas, termasuk menjadikan generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, dan turut menciptakan lingkungan sekolah dan ruang publik yang aman, nyaman, dan tertib. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Rektor USB YPKP mengapresiasi dukungan PT PN1 terhadap pengembangan program Green Campus sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kampus berkelanjutan. Berikut laporan Marliawan Yusuf.
13: Rektor Universitas Sanggabuana YPKP Bandung, Profesor Diana Sari menyambut baik dukungan PT Perkebunan Nasional PT PN1 terhadap program Green Campus yang dikembangkan USB YPKP. Diana menegaskan USB YPKP akan terus menggaungkan kampus hijau melalui program Green Action sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan pendidikan yang berkelanjutan. Hal Ini disampaikan Diana dalam kuliah umum bertajuk Dari Green Kampus ke Green Industry menyiapkan talenta inovatif dan berkelanjutan kemarin. Diana mengatakan salah satu wujud program Green Action adalah penanaman 1000 pohon yang telah dilaksanakan USB YPKP. Dengan dukungan PTPN 1, kampusnya berencana menambah penanaman sekitar 1000 pohon di wilayah Bandung Utara yang mengalami degradasi dan penggundulan lahan.
14: Seperti diketahui, Green Campus merupakan salah satu program unggulan kami dan kami berkomitmen untuk terus menggalakkan kampus hijau dan juga dikenalnya di USB ini adalah Green Action. Tadi sudah disampaikan juga bahwa kami sudah menanam 1000 sekian pohon dan kemarin ketika pelantikan akan tertanam juga sekitar 305 dan alhamdulillah ini dengan komitmen dari Pak Dirut PTPN 1 insya Allah bulan depan akan kami tanam 1000 pohon di daerah yang mengalami penggundulan di Bandung Utara.
13: Selain program penghijauan, USB YPKP juga mengembangkan pengelolaan sampah. Kampus itu menjadi salah satu dari 5 perguruan tinggi yang dipilih pemerintah Jawa Barat untuk melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN terkait pengelolaan sampah di Kota Bandung. Sementara itu, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara 1, Dr. Insinyur Abdul Rifai menilai kolaborasi dengan perguruan tinggi penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri berkelanjutan. Menurut Abdul, kampus memiliki peran strategis dalam menyiapkan talenta yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga memahami prinsip industri hijau.
15: Sebenarnya kuliah umum ini bagian dari pengabdian kami dari PTPN 1. Bagaimana membuka ruang kerjasama, ya, khususnya di dalam mendorong terbangunnya kampus hijau yang kemudian nanti bisa disalurkan pada saatnya mahasiswa yang sudah selesai kuliah dan menjadi sarjana itu bisa mengembangkan aspek industri hijau. Karena itu berangkatnya dari kampus.
13: Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai program termasuk program CSR. Oleh karena itu, edukasi tentang pengolahan limbah, pemanfaatan energi terbarukan, panel surya, dan kepedulian terhadap lingkungan perlu diperkuat sejak di perguruan tinggi. Kolaborasi antara USB YPKP dengan PT Perkebunan Nusantara 1 dan pihak terkait diharapkan dapat menjadi konsep Green Campus sebagai laboratorium bagi mahasiswa.
1: Di era digital saat ini dengan akses data juga informasi yang cepat, masyarakat diharapkan bisa menyaring berita yang beredar, terutama terkait pemberitaan hoax yang dapat mengadu domba antara TNI dengan rakyat. Berikut laporan Fikri Subina.
16: Kegiatan ini dilaksanakan pada saat siswa itu sebelum mengakhiri pendidikan. Jadi setelah mengikuti pendidikan, di akhir itu ada namanya penyelenggaraan Olah Yuda. Aplikasi, karena ini siswa Dikta Jurnalistik, namanya aplikasi kejurnalistikan.
17: Mayor CPM Kowad Sri Wahyurini selaku Kepala Subdepartemen Teknik Khusus Kesatuan Pusat Pendidikan Kodiklat Angkatan Darat kepada RRI mengatakan 20 siswa bintara TNI AD melaksanakan kunjungan ke Radio Republik Indonesia RRI Bandung. Di sana prajurit itu mengikuti pendidikan jurnalistik. Ia mengungkapkan sebelumnya pendidikan hanya dilakukan di markas TNI AD. Namun di RRI Bandung sejumlah prajurit itu berupaya untuk bisa upgrading skills terkait ilmu pemberitaan. Mayor Sri menjelaskan, kedua puluhan prajurit bintara itu datang dari berbagai kodam di Indonesia. Lalu nanti ke depannya, setelah usai pendidikan akan ditempatkan kembali di Dinas Penerangan TNI AD di wilayah kodam asalnya. Siswa itu di RRI Bandung menerima materi jurnalistik dari pakarnya langsung. Lalu mereka pun sempat keliling gedung melihat fasilitas juga alat serta studio siaran. Materi pendidikan siswa bintara di RRI itu antara lain teknik penulisan berita, termasuk bagaimana ia menulis berita, membuat kerangka berita, dan menyunting berita. Juga mereka diberikan ilmu teknik pengambilan foto, video, serta reportasi pemberitaan.
18: Media sosialnya sendiri nanti mereka apakah yang WhatsApp gitu atau di kodamnya masing-masing ada bu gitu?
19: Di kodamnya masing-masing ada.
18: Ada. Pesan harapan bu kepada masyarakat terus juga kepada prajurit juga sendiri.
19: Kepada prajurit itu sendiri seyogianya bisa memberikan berita-berita yang aktual dan terkini yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Nah, sehingga kepada masyarakat juga pesan kami tidak terlalu percaya kepada hoax, di mana saat ini banyak unsur-unsur atau orang-orang bagian-bagian tertentu yang selalu ingin mengadu domba TNI terutama dengan rakyat.
17: Kegiatan itu digelar selama satu hari saja, dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga usai menjelang salat asar sore hari. Mayor Kowad Sri Wahyurini berharap semoga prajurit TNI itu bisa memberikan berita yang aktual juga terpercaya, lalu masyarakat pun bisa menghindari berita hoax yang saat ini kerap muncul, berita yang mampu mengadu domba antara TNI bersama rakyat.
1: Polres Cimahi menangkap 6 tersangka dalam kasus pencurian kabel fasilitas kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, yang terjadi di Cimahi dan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dengan total kerugian mencapai Rp60 juta. Berikut laporan Agus Abot Gunawan.
20: Polres Cimahi menangkap 6 tersangka dalam kasus pencurian kabel fasilitas kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB WUS yang terjadi di Cimahi dan juga Padalarang. 5 tersangka diduga terlibat langsung dalam pencurian, sedangkan 1 tersangka lainnya berperan sebagai penadah barang hasil kejahatan. Kapolres Cimahi AKBP Faruk Rozi mengatakan keenam tersangka saat ini sudah ditahan. Polisi mengungkap kasus tersebut setelah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah laporan pencurian komponen jalur bus. Faruk juga menjelaskan pencurian dilakukan di 2 lokasi, yaitu di kawasan Melong, Kota Cimahi, dan juga di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Para pelaku diduga menggunakan gergaji untuk memotong kabel yang terpasang pada jalur kereta cepat.
21: Polres Cimahi telah melaksanakan pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, di mana dalam pengungkapan ini kami mengamankan 6 orang. Dari 6 orang tersebut, 5 orang tersangka itu sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. Kemudian 1 orang kita amankan karena menadah barang hasil curian. Baik teman-teman, untuk 5 pelaku utama atau 5 tersangka ini adalah pelaku di 2 TKP yang berbeda. Kami sampaikan kepada teman-teman bahwa ada 2 kejadian pencurian dengan pemberatan di jalur kereta api cepat KCJ. Adapun kerugian yang dilaporkan oleh pihak KCJ WUS sekitar Rp60 juta.
20: Pencurian tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi KCIC, tetapi juga berdampak terhadap operasional perjalanan WUS. Total kerugian yang disampaikan dari aksi pencurian kabel tersebut mencapai Rp60 juta. Polisi membutuhkan waktu untuk menangkap seluruh tersangka karena sebagian pelaku diketahui melarikan diri keluar daerah setelah melakukan aksinya. Atas perbuatannya, 5 tersangka pencurian tersebut dijerat oleh Undang-Undang KUHP tentang ancaman pidana paling lama 7 tahun. Sementara untuk penadah yang diduga berperan, ini juga dijerat pasal Undang-Undang KUHP dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun.
1: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih. Dan tetaplah bersama RRI Bandung.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Aduh, hujan loh ya di Jalan Diponegoro nomor 61. Bagaimana dengan di tempat Anda? Kalau hujan gini enaknya apa coba? Enaknya makan yang anget-anget. Terus yang pedas-pedas. Aduh, terus minum yang dingin dan manis. Aduh, enak nih ya kalau udah hujan kayak begini. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah dua kali nomor satu.
1: Emang Pak baru kali minggu-minggu ini baru Sabtu Minggu hadir lagi.
0: Lah emang begitu. Mau diapain lagi?
1: Gimana panas cuaca?
0: Ih, hujan di sini mah.
1: Sini mah panas banget.
0: Alhamdulillah. Enggak kompak kali ya sama Sumedang ya. Abis belum bukan tetangga sih, agak jauh ya.
1: Ya, enggak juga sih.
0: Kadang-kadang deketan juga beberapa pengkolan suka beda. Ya kan?
1: Iya, betul-betul.
0: Iya, itu gimana nasib-nasiban aja gitu ya. Kang Odeh, ya, mau ya. Lagu apa?
1: Pengen dari Kangen Band.
0: Apa tuh?
1: Rhodesia.
0: Kangen Band pakai roda?
1: Rhodesia.
0: Ini serius-serius banget sih. Tumben pilih Kangen Band-nya yang Rhodesia.
1: Ya, lagi pengen aja.
0: Lagi itu ya, lagi punya roda ya.
1: Iya, roda batur.
0: Roda batagor cinta, cek api eno.
1: Ah, itu dia, punya api eno.
0: Punya api eno dipinjam ku Kang Wanai. Jadi wenamina Rhodesia. Buat siapa lagunya?
1: Buat Natalia dulu ya, sama Jen Tugas bersama krunya ya.
0: Sama Gina Kusuma Atmaja.
1: Oh, Gina hadir lagi. Gina
0: hadir lagi.
1: Biasanya di Pro 2.
0: Iya, biasa dia makan bajing luncat.
1: Ah, Gina. Ya selalu sehat aja ya.
0: Iya.
1: Pada selalu bahagia.
0: Doakan kita selalu sehat dan bahagia dalam cuaca apapun ya.
1: Iya, begitu. Yang penting nomor satu kesehatannya.
0: Iya, betul. Kirim-kirimnya buat siapa?
1: Buat Setiawati, buat Ibu Reni Apino, buat Pemawan Cimalaka juga, terus buat siapa? Ibu Mujianti, Tenois, Tenada, Basa Fitri, Ratu Enang, Neng Bunga, Carmila, terus buat Kang Uung Garut, Kang Ahmad Irwan, Kang Mansur, Kang Asep Sanding, terus buat siapa lagi ya? Buat semuanya aja lah, dari A sampai Z. Yang lagi pada stay di 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Selamat siang aja, semoga pada sehat selalu.
0: Iya, terima kasih.
1: Begitu. Ya, begitu ya.
0: Iya, baiklah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain di 0227278978 atau di 0811220970 ya. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Kang Mansur, sekarang hujan enggak?
2: Enggak, baru mendung.
0: Baru mendung.
2: Enggak sih, cuma sedikit mendung gitu.
0: Sedikit mendung, banyak panas gitu.
2: Iya.
0: Mau lagu apa, Kang?
2: Ya. Sama Pak Ahmad di Serangnya, daerah Kampung Limunding gitu. Ya, kemarin saya pernah bilang itu pernah ke Serangnya, Pak Ahmad deh. Udah dengerin gitu.
0: Oh, gitu.
2: Lalu Kampung Limunding gitu.
0: Oke, nanti dia akan menjelaskannya sendiri ya.
2: Iya.
0: Mau lagu apa, Kang?
2: Lagu Nak. Andai gigi
0: buat siapa giginya?
2: Buat yang barusan ya, Kang Onai. Terus buat Kang Opik, Kang Ukung, Kusnan, Kang Aceh, Mas Seti, tadinya Ahmad, tadinya Pak Emin, Pak Sarya, Pak Eno, Pak Ramadhan, terus buat Teh Nois, Telin, Telita, Teh Tewati, Teh Nova, Neng Bunga, Teh Deisi, Bu Reni, Teh Nado, buat Ratu Engang, buat Bunda Marani, Bu Misyanti, tadi Mbak Sekar, Mbak Sakfitri, Neng Bunga udah ya?
0: Udah
2: kali semuanya aja lah gitu.
0: Oke, okay. Tungguin lagunya ya.
2: Kang Italia,
0: kisaran
2: aku saya nanti.
0: Gina,
2: Teh Gina.
0: Ya,
2: Teh Gina, aku cuma Wardani.
0: Iya, Teh Gina, aku cuma Wardani.
2: Mungkin sih sehat, kita stres, nah kita ini
0: terkena sakit di mana,
2: kita pikir di Cina, kitanya. Sakit tuai, Italia.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain di 0227278978 atau juga di 0811220970. Ada Kang Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut, tadi lagunya sudah saya putarkan ya. Dikirimnya buat Carmila, Teh Neis, Ibu Reni, Mbak Safitri, Teh Nado, Teh Tiawati, Kang Ahmad, tapi Eno, Kang Mansur, Kang Onai. Spesialnya buat kru aja ya. Lalu juga ada siapa ini? Ada Rike dari Berbinar minta lagunya Haha Sabrina. Lalu juga ada Sarah dari Berbinar juga minta lagunya Sabrina ya. Buat yang lain silakan di 0227278978 atau juga di 0811220970. Saya putarkan dulu sebuah lagu yang disuka sama Kang Onai yang ada di Sumedang ya, dari Kangen Band Rhodesia.

0: Bandung siang ini.
1: Di manapun berada, cabai rawit di kota Bandung ini tembus 100 ribu per kilogramnya dan harga beberapa komoditas sayuran juga ikut naik. Mengenai hal itu, kita akan berbincang bersama Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemeteorologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Pak Mewan Kartiwa Elsa.
2: Hari ini kita kan memang melakukan monitoring juga terkait berbagai barang kebutuhan pokok. Memang di beberapa pasar harga cabai rawit harganya bervariasi ya Kang. Tergantung lokasi, pasar, kemudian juga tergantung sudah bersih atau segala macam lah. Ada yang masih di angka 80, 90, 100, nah seperti itu. Jadi memang harga cabai rawit ini bervariasi, tapi memang lumayan naik lah dibandingkan minggu sebelumnya. Tapi untuk beberapa komoditi yang lain sebenarnya masih relatif sama lah seperti minggu-minggu sebelumnya. Ya kalau bicara terkait penyebab memang salah satunya ya mungkin ini terdengar klise ya, tapi memang salah satunya adalah faktor cuaca ya kan. Ya harapannya tentu kenaikan ini tidak terus-terusan lah, mungkin mudah-mudahan bisa kembali turun lah, bahkan mungkin normal. Ya pertama sih tentu kita akan terus monitoring lah terkait harga ini. Selain tadi monitoring, kita memastikan ketersediaannya. Apabila tidak ada itu kan akan mungkin akan lebih parah lagi ya. Tadi pun kami ngecek lah pasar itu, insya Allah untuk ketersediaannya masih ada. Untuk kegiatan belajar murah udah terakhir kita lakukan di tanggal 11 September. Mungkin nanti kita lihat dulu ya apakah memang perlu atau tidak kegiatan belajar bulan ini untuk kegiatan terkait cabai. Karena biasanya nanti adanya lagi belajar itu kita laksanakan nanti menjelang Nataru. Nah itu harganya akan naik. Kalau ini laporan di misalkan di sederhana lah. Cabai rawit merah sebenarnya masih di bawah 100. Tanjung juga masih di bawah. Cabai merah keriting, cabai hijau pun masih di bawah lah. Mungkin di beberapa pasar memang sudah ada yang mengalami kenaikan lah. Ya mungkin pertama-tama untuk terkait ini kita sih kepada warga masyarakat untuk harga ya mungkin memang ini ada mengalami sedikit kenaikan, tetapi untuk dari sisi ketersediaan insya Allah masih relatif tersedia lah baik di pasar tradisional. Jadi harga jangan terlalu khawatir lah. Meskipun memang mungkin harga agak sedikit kenaikan.

0: Sebuah lagu dari Gigi dengan Andai yang disuka sama Kang Mansur yang ada di Soreang. Silakan yang mau gabung di 0227278978 atau juga di 0811220 9760 ya. Ada info dari teknis, katanya di Awitali juga hujan. Ada Nova yang ada di Karangnunggal. Apa kabar Nova? Minta lagunya Harusnya Kau Pilih Aku dari Terry. Salamnya untuk pendengar 100% dimanapun berada ya. Dan juga ada Kang Roheng di Lengkong yang minta lagunya dari Rizky Febriansa, Wasiat Cinta, dikirim buat Mpo Oneng dan semua pendengar. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Dago, hujan juga enggak?
1: Hujan.
0: Bagus.
1: Telepon di 100 apa sih yang WA? Lagi gak ada pulsa tapi udah diisi barusan.
0: Oh, 0811-2009760.
1: Tadi habis kunangan, untung udah pulang.
0: Mau lagu apa ini?
1: Ini aja deh, Janji Manismu aja dari Terry.
0: Oh, Terry-nya teh udah ada yang minta, harusnya Kau Pilih Aku dari Nova. Oh,
1: ya udah ini aja deh. Jangan Berhenti Mencintaiku aja dari Titi DJ.
0: Baiklah, untuk siapa biar, lagunya?
1: Biar enggak berhenti. aku
0: biar jangan berhenti hujannya.
1: Lagi gak punya janji sama dirimu.
0: Oke.
1: Ya. Banyak kondangan hari ini teh.
0: Wah, hebat atuh.
1: Tapi itu sunatan, ada nikahan. Besok lagi naon, sebulan deh tilu.
0: Lagi usum kitunya.
1: Masih, padahal musim hujan ya.
0: Belum, musim hujan kan baru-baru ini aja sih.
1: Ini yang di atas belum selesai pestanya udah hujan. Di sana di Cijengkol.
0: Oh, harus di Cikaduk. Harusnya mah ada pawangnya ya.
1: Harusnya.
0: Karena jam-jam segini memang rawan sih, walaupun kadang hujan kadang enggak ya.
1: Lagi rame-ramenya mengkaning wayah gitu.
0: Seru atuh, berkah eta teh.
1: Ya udah, enggak apa-apa. Udah musim hujan.
0: Iya.
1: Kurang juga tapi hujan.
0: Kalau enggak hujan garing. Kirim-kirimnya buat siapa?
1: Buat Natalia duluan yang cantik, yang baik hati, yang ramah. Semoga selalu sehat. Salam buat keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Terus sama siapa? Natalia.
0: Sama Gina. Mariana.
1: Mohon maaf ya kalau
0: kalau Dina Mariana ya, kalau Gina apa terserah deh.
1: Kalau nggak merespon lagi riweh pokoknya.
0: Gina gitu. Mariana.
1: Kan suka ada WA dari RRI.
0: Oh iya.
1: Nggak bisa merespon. Biarin aja.
0: Nggak apa-apa. Ya,
1: mohon maaf pisan gitu ya sama Neng Gina, biasanya yang suka ngirim. Punten banget ya Neng Gina, cantik ya. Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, buat Denise Anugeling, Tenana, Teratu Aing, Kang Mansur, Kang Unai, Bu Reni, Yanti Emo, Bunda Maharani, Bu Mujianti, Putiawati, Mas Herti, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Umar, buat Neng Bunga, Dede Hinsi, buat anak kasep saya bersama Bunda Tutinya, buat kamu pikir saya juga, Pak Ahmad dan Bu Siti juga, terus buat Teh Lin juga, buat semua yang sedang dengerin, buat Bung Kusna juga, semoga semuanya pada sehat, terutama buat Nombalia dan Nengina ya, sehat dan bahagia.
0: Terima kasih
1: udah hujan.
0: Iya,
1: assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cek Fakta bersama Mang Warta.
3: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta ini di sini. Beredar video yang memperlihatkan air laut yang sedang surut dan diberi narasi bahwa lokasi itu merupakan laut di Merak yang mengering akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Waduh, menimanis pisan ya. tapi kenyataannya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Video itu bukan diambil dari Merak. Hasil penelusuran menunjukkan dokumentasi tersebut sebenarnya berasal dari Pantai Sampur, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Air laut yang terlihat surut dalam video tersebut berkaitan dengan fenomena pasang surut air laut dan pengaruh gaya tarik tambang. Gaya tarik bulan maksud Mamang. Jadi bukan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi pengingat ini, kalau kita melihat sebuah video yang bisa saja benar-benar menampilkan kejadian nyata, tapi narasi yang menyertainya belum tentu benar. Jadi hati-hati ini yang kayak gini teh ya. Ya sudah Mang Warta, tutup dengan pantun saja ya.
4: Bikin sambal pakai terasi. Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
5: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Dengan instalasi gawat darurat di beberapa rumah sakit di Kota Bandung penuh, pemerintah Kota Bandung terapkan kebijakan khusus untuk layanan pasien BPJS di beberapa rumah sakit di Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana Kosasi, SPDLP, PhD.
2: Sebenarnya kebijakan yang kita terapkan itu lebih ke antisipasi. Jadi pada dasarnya kan kita semua tidak ingin kecolongan seperti waktu COVID dulu ya. Semua orang mungkin pada dasarnya tidak siap menghadapi itu. Jadi kita untuk menghadapi influenza ini betul-betul memang menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk lebih siap menerima pasien, termasuk yang sempat disinggung oleh Pak Wali, ruang isolasi kita siap, yang seperti itu. Kami lakukan antisipasi itu khawatir kalau misalkan memang ada virus-virus lain yang memang tidak kita ketahui jenisnya. Tapi sejauh ini sih dari hasil pemeriksaan yang beredar memang terbanyak masih influenza A dan tidak ditemukan virus-virus semacam COVID. Kalau untuk BPJS tentu mengikuti kaidah alur pasien BPJS. Jadi kalau misalkan masuknya ke unit gawat darurat UGD itu memang harus ada kegawat daruratan di situ. Kalau misalkan tidak ada kegawat daruratan di sana, gitu ya udah pasti itu tidak akan bisa biaya pelayanan di unit gawat darurat itu ditanggung oleh BPJS. Dan pada dasarnya untuk influenza ini, kalau tanpa kegawatan tidak perlu ke UGD, puskesmas, ke dokter praktek atau klinik juga itu sudah cukup. Yang mungkin bisa dinilai oleh masyarakat ya, yang pertama itu demam tinggi 40 derajat, nah itu sudah kegawatan. Yang kedua, dia ada sesak gitu ya, sesak nafas, gitu, kesulitan bernafas. Kemudian satu lagi kalau dia sudah susah minum lah, ya dikasih minum dia muntah lagi atau nggak ada yang masuk. Tapi kalau pada anak balita yang harus diwaspadai memang pada saat demam dia rentan untuk kejang ya. Jadi ya itu termasuk ke gawat daruratan. Jadi memang langkah-langkah prevensi dengan kita menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh itu harus selalu dilakukan. Kalau saya sih selalu menggunakan akronimnya CERDIK. Yang pertama itu adalah cek kesehatan secara rutin. Kemudian yang kedua, nyahkan asap rokok. R, rutin berolahraga. Kemudian D-nya itu diet yang seimbang. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup. Kemudian K-nya itu kelola stres dengan baik. Puskesmas Kota Bandung pun kita sudah ada 12 puskesmas yang dengan psikolog klinis. Kalau misalkan tidak bisa mengelola stres sendiri, silakan kunjungi puskesmas dengan fasilitas psikolog klinis. Itu sudah kita siapkan.

Sebuah lagu dari Rizky Febian, sah ya, bukan Rizky Febian, yang itu gitu. Judulnya Wasiat Cintaku, yang disuka sama siapa tadi? Kang Roheng ya, yang ada di Lengkong, mudah-mudahan terhibur ya. Selamat siang untuk Teh Neis yang ada di Awitali, di sana juga hujan ya. Enak ya kalau hujan dingin gitu ya, sejuk dan teduh. Kirim salamnya untuk Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Heri, Ibu Mujianti, Tetiawati, Pak Ahmad, tapi Eno sama Bu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, Ratu Engang, dan juga buat semuanya aja yang lagi mendengarkan. Baik, nanti saya siapkan lagunya ya, Teh Nuis. Dari Judika dan juga Lesti ya, bukan karena tak cinta, tapi apa dong gitu ya. Ada Bunga di Bandung, minta lagunya Mencinta Tanpa Arah Rizky Febian. Dikirim buat semuanya aja yang saat ini sedang mendengarkan. Silakan yang lain di 0227278978 atau juga di 0811-220-9760 untuk Anda yang masih ingin memilihkan lagu sambil ngemil mungkin ya, lalu juga sambil dengerin lagu terus ketiduran, enak banget ya. Dan lagu-lagunya yang dipilih siang hari ini cukup beragam, ada yang agak slow, ada yang ceria, ada lagi yang Tanpa Arah ini ya. Kenapa coba Tanpa Arahnya? Dari Rizky Febian ya, yang disuka sama Bunga yang ada di Bandung ya. Baik, kita langsung aja deh simak lagunya seperti apa, yuk kita nikmati.

Ya, mudah-mudahan di sore hari ini tidak ada yang terluka ya. Kalau kedinginan mah wajar karena hujan. Tapi jangan sampai terluka begitu ya. Selamat siang saya juga untuk Neng Bunga yang ada di Garut. Minta lagunya dari Domino, siapa yang pantas. Dikirim salamnya untuk A. Alan, A. Andre, A. Rana, A. Ajat, A. Santri, A. Onai, A. Mansur, Ibu Mujianti, Kang Ahmad, Kang Opi, Kang Uung Asgar, Kang Asep Tetiawati, Kang Herdi, Tenoi, Senado, Mbak Safitri, Api Enoi, dan Bu Reninya. Juga untuk semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bandung ya. Semoga semuanya katanya selalu sehat walafiat, panjang umur, rezekinya berlimpah. Wow, doa yang baik ya. Terima kasih Neng Bunga. Silakan yang lain di 0227278978 atau juga di 0811220960 ya. Untuk Anda yang masih ingin menikmati lagu-lagu berbahasa Indonesia sore hari ini sambil kayaknya sambil berselimut kali ya. Karena kedinginan. Dari Domino, siapa yang pantas? Kita nikmati.

0: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satupun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan. Buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet?
1: Memang, tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Bandung siang ini.
1: Mendengar 25 ribu mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya akan dikerahkan untuk menangani sampah. Dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme, Prosatu sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur S.
2: Di TPA itu semua sampah masih bergabung nih, tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Masih banyak masyarakat belum memahami tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan. Mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, nanti kita bersama dengan pihak BLH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Harapannya bisa berkurang nih jumlah sampah rumah tangga ini berkurang kurang lebih 20%. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan anorganik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah dan itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi dan ini oleh masyarakat. Kepada

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tong, kenapa zombie kalau nyerang mesti bareng-bareng?
2: Karena zombie itu sebenarnya penakut.
1: Salah. Karena kalau sendirian namanya jomblo.

Terima kasih untuk Anda yang sudah menghubungi kami di 0811-220-9760 dan juga di 0227-27-8978. Mudah-mudahan walaupun hujan di tempat Anda dengan lagu-lagu yang saya hadirkan ya, bisa memberikan kehangatan dan juga kedamaian serta kebahagiaan untuk Anda yang saat ini mungkin sedang berkumpul bersama keluarga, orang-orang yang Anda sayangi, atau bahkan lagi di perjalanan ya, menuju pulang, atau bahkan baru mau pergi dikira hujannya udah raat gitu ya, tapi masih gerimis sih gitu. Apapun itu, tapi pesan saya hati-hati, jangan terburu-buru, jangan emosi gitu ya, karena pengen cepat nyampe, ada kendaraan di depan, main seruduk aja, jangan gitu ya, sabar gitu ya, apalagi jalannya licin seperti ini hujan, harus lebih sabar begitu. Baik, selamat sore untuk Kang Roheng yang ada di Lengkong, lalu juga ada Teh Neis yang ada di Awitalin, yang Bunga yang ada di Garut, Bunga juga yang ada di Bandung, kembarannya Bunga Garut kayaknya ini ya, namanya Bunga-Bunga. Lalu ada Mbak Safitri yang ada di Dago, Nova yang ada di Karangnunggal, lalu juga ada Ung Asgar yang ada di Cibatu, Garut. Lalu ada Rike Berbinar ya, lalu juga ada Sarah sama juga Berbinar-Binar. Dan juga untuk semua yang sudah berpartisipasi, ada juga Kang Onai yang ada di Sumedang, Kang Mansur yang ada di Soreang ya. Buat teman-teman, buat pendengar setia yang ada di Soreang ya, lalu juga yang ada di Sumedang gitu ya, ada Teh Tiawati, lalu juga ada Apieno, Ibu Reni. Wah, apalagi Apieno yang sedang berjualan nih. Kalau hujan harus ke pinggir ya Api ya, biar gak kehujanan, nanti batagornya panas, jualnya malah batagor dingin. Aduh, gak seru ya. Jadi harus ke pinggir, berteduh begitu ya. Mudah-mudahan lagu-lagu di siang hari ini bisa menghibur Anda semua. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung. Saya Talia pamit. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebagian besar bencana banjir yang terjadi di Indonesia merupakan akibat kelalaian dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik dan benar. Fenomena banjir yang terjadi di Indonesia selalu berkorelasi dengan praktek penggundulan hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Selain itu, dengan semakin menipisnya daerah resapan air, bukan hanya dapat menimbulkan banjir, namun juga menimbulkan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air tanah yang amat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem, tidak hanya manusia. Alih fungsi lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya memelihara saluran sungai dan drainase dari pendangkalan atau penyempitan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tidak hanya bencana banjir dan kekeringan, ancaman terhadap keselamatan manusia akibat degradasi kualitas air ini akibat tercemarnya sumber-sumber air karena pengelolaan lingkungan yang buruk.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung sore ini.
1: Dengar instalasi gawat darurat di beberapa rumah sakit di Kota Bandung penuh, pemerintah Kota Bandung terapkan kebijakan khusus untuk layanan pasien BPJS di beberapa rumah sakit di Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, SPDLP, PhD.
2: Sebenarnya kebijakan yang kita terapkan itu lebih ke antisipasi. Jadi pada dasarnya kan kita semua tidak ingin kecolongan seperti waktu COVID dulu ya. Semua orang mungkin pada dasarnya tidak siap menghadapi itu. Jadi kita untuk menghadapi influenza ini betul-betul memang menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk lebih siap menerima pasien. Termasuk yang sempat disinggung oleh Pak Wali, ruang isolasi kita siap, yang seperti itu. Kami lakukan antisipasi itu khawatir kalau misalkan memang ada virus-virus lain yang memang tidak kita ketahui jenisnya. Tapi sejauh ini sih dari hasil pemeriksaan yang beredar memang terbanyak masih influenza A dan tidak ditemukan virus-virus semacam COVID. Kalau untuk BPJS tentu mengikuti kaidah alur pasien BPJS. Jadi kalau misalkan masuknya ke unit gawat darurat UGD itu memang harus ada kegawat daruratan di situ. Kalau misalkan tidak ada kegawat daruratan di sana, gitu ya udah pasti itu tidak akan bisa biaya pelayanan di unit gawat darurat itu ditanggung oleh BPJS. Dan pada dasarnya untuk influenza ini, kalau tanpa kegawatan tidak perlu ke UGD, puskesmas, ke dokter praktek atau klinik juga itu sudah cukup. Yang mungkin bisa dinilai oleh masyarakat ya, yang pertama itu demam tinggi 40 derajat, nah itu sudah kegawatan. Yang kedua, dia ada sesak gitu ya, sesak nafas, gitu, kesulitan bernafas. Kemudian satu lagi kalau dia sudah susah minum lah, dikasih minum dia muntah lagi atau nggak ada yang masuk. Tapi kalau pada anak balita yang harus diwaspadai memang pada saat demam dia rentan untuk kejang ya. Jadi itu termasuk ke gawat daruratan. Jadi memang langkah-langkah prevensi dengan kita menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh itu harus selalu dilakukan. Kalau saya sih selalu menggunakan akronimnya CERDIK. Yang pertama itu adalah cek kesehatan secara rutin. Kemudian yang kedua nyahkan asap rokok. R, rutin berolahraga. Kemudian D-nya itu diet yang seimbang. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup. Kemudian K-nya itu kelola stres dengan baik. Puskesmas Kota Bandung pun kita sudah ada 12 puskesmas yang dengan psikolog klinis. Kalau misalkan tidak bisa mengelola stres sendiri, silakan kunjungi puskesmas dengan fasilitas psikolog klinis. Itu sudah kita siapkan.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Banjir adalah salah satu sumber dari penyakit. Air yang tergenang bisa berasal dari mana saja, menyebabkan penyakit. Memasuki musim hujan, ada beberapa tips untuk menghindari banjir dan menjaga agar lingkungan tetap sehat. Yaitu, pertama, membuat saluran air dengan baik, melakukan reboisasi, meningkatkan lahan penyerapan air, serta pastikan selokan berfungsi dengan baik dan buang sampah pada tempatnya, serta hindari membangun rumah di tepi sungai.

0: Untuk Anda yang saat ini berada di perjalanan, terutama di kawasan Bandung Selatan, khususnya daerah Cibaduyut dan Kopo yang dibayang-bayangi ancaman banjir yang tidak kunjung usai, terutama saat puncak musim hujan terjadi. Nah, menyadari dampak banjir yang terus merugikan aktivitas warga, Pemkot Bandung mulai menyusun strategi penanganan masalah ini secara menyeluruh dari hilir hingga hulu. Langkah ini diambil karena masalah luapan air di wilayah selatan Kota Bandung kerap menjadi langganan setiap musim hujan tiba. Oleh karena itu, diambil tindakan nyata demi mengamankan pemukiman serta jalur perekonomian warga. Ya, pembagian dua wilayah penanganan sangat penting karena karakter masalah banjir di Bandung Selatan, bagian timur dan barat ternyata jauh berbeda. Untuk bagian timur, mulai dari Buah Batu hingga Cibiru, masalah utamanya dipicu oleh kegagalan konsep penanganan air di masa lalu yang kurang memperhitungkan dampak lingkungan bagi daerah tetangga. Jadi masing-masing memang ada kesalahan sehingga terjadi banjir. Tapi sekarang saat ini sedang diatur strategi untuk memperbaikinya gitu ya, terutama di daerah Bandung Selatan. Nah, ini dan juga kawasan Bandung Utara. Ini juga harus diselamatkan. Kunci utama dari penyelamatan wilayah Bandung Selatan dari banjir langganan termasuk Cibaduyut dan Kopo yang berada di tangan pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Mudah-mudahan dengan adanya duduk bersama dan memfasilitasi kesepakatan antara Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi ini, solusi bersama bisa segera dieksekusi sehingga daerah-daerah tersebut tidak banjir lagi.
1: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
2: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa asingnya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.

Citra Lestari dengan Dari Hati. Memang segala sesuatu yang dilakukan dengan hati akan berbeda hasilnya dengan sesuatu yang dilakukan dengan hare-hare. Oke. Nah, saya mau nyampaikan kabar gembira nih untuk jutaan masyarakat peserta JKN BPJS Kesehatan yang selama ini mengeluhkan lamanya waktu antrean hingga diskriminasi layanan di fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit. Jadi, Presiden Prabowo Subianto secara tegas mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan nasional agar waktu berobat lebih efisien dan setiap masyarakat mendapatkan perlakuan yang optimal tanpa diskriminasi. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ya. Seperti apa ini perubahannya supaya bisa sesuai dengan harapan. Jadi pergeseran dari sistem berbasis kuantitas menjadi sistem berbasis nilai dan kualitas ini menjadi strategi kunci BPJS Kesehatan untuk memberantas praktek kecurangan sekaligus meningkatkan standar mutu medis. Melalui pendekatan baru ini, setiap pasien BPJS Kesehatan dipastikan akan menerima perawatan yang tidak hanya cepat dan ramah, tapi juga tepat

0: pasaran sesuai kebutuhan medis masing-masing. Aduh, mudah-mudahan ini segera terwujud ya. Soalnya kebayang nggak sih kalau misalkan orang lagi sakit harus antri lama gitu ya. Terus obatnya juga nggak komplit, harus nyari lagi dan sebagainya. Nah, itu yang membuat kadang-kadang orang yang sakit tuh menjadi tambah sakit kalau ngantri itu ya. Karena apa ya, badannya udah lemah, imunnya lemah, lalu harus ngantri dengan orang-orang sakit lainnya. Dengan kelemahan itu, virus semua pada masuk ke dalam tubuh. Udah deh, pastinya kebayangkan seperti apa ya. Baik. Pendengar, akhirnya saya Talia pamit. Terima kasih atas kebersamaannya dari pukul 10 tadi. Dan setelah ini tentu saja ada rekan Fikri Subina yang akan menemani Anda hingga pukul 7 nanti. Jadi tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.

Petra pendengar dengan lagunya yang berjudul Cinta Tak Akan Kemana ya. Ya memang gak akan kemana cinta kalau gak dijemput gitu kan. Harus di, iya harus diantar, harus dijemput, harus didoakan gitu kan. Harus diikhtiarkan begitu, jangan hari-hari hirup begitu kan ya. Ya. Mengantar kita lagu itu pendengar menuju menit 59. Lepas dari pukul 15 ya, pukul 16 Anda akan mengikuti warta berita sepekan RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon yang dihimpun oleh tim bidang pemberitaan. Subina selanjutnya akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 4 Oktober 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan. Saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan anak kandung terhadap ayahnya sendiri di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, akhirnya terungkap. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penuntasan kasus tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
2: Kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan anak kandung terhadap ayahnya sendiri di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor akhirnya terungkap. Pelaku adalah seorang remaja berusia 24 tahun inisial F akhirnya terbukti diduga menaruh racun pada makanan korbannya H60. Peristiwa yang terjadi pada Rabu 22 September 2026 itu pun akhirnya terkuak setelah jenazah korban diangkat dari pulasarannya dan diotopsi oleh Puslapfor Mabes Polri di Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Dijelaskan Kapolsek Gunung Sindur AKP Ucup Supriyatna, ada saksi kunci yakni ketua RT bersangkutan yang saat itu melihat adanya keganjilan kematian H yang merupakan ayah kandung F. Bahkan saat itu F terlihat bingung saat mendapati kondisi ayahnya yang tiba-tiba pingsan dan muntah.
3: Kemarin sih pada saat pemeriksaan awal, kebetulan juga yang dipakai adalah kendaraan ketua RT setempat, meminta bantuan untuk diantar ke rumah sakit. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh kita, lakukan lidik, sampai ketika proses penyidikan, yang bersangkutan hanya dipakai untuk putar-putar saja. Dan menurut keterangan yang bersangkutan kepada penyidik awal, itu dibawa ke rumah sakit. Ternyata kita cek ke rumah sakit tidak ada di seputaran sini. Mungkin karena bingung ya kali yang bersangkutan, oh ini yang harus dilakukan seperti apa. Akhirnya kembali ke rumah, dan kemudian besoknya dilakukan pemakaman oleh pihak keluarga.
2: Dari hasil penyelidikan petugas terungkap, alasan F menghabisi nyawa ayahnya tidak hanya karena faktor kenakalan si anak yang kerap pulang larut malam saja, namun ada motif lain yakni berkaitan dengan persoalan materi dan uang warisan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo mengungkapkan pemeriksaan awal ada kandungan zat tertentu pada usus, limfa atau hati korban yang diduga menjadi penyebab kematian. Dugaan diracun pun disematkan pada korban yang tidak lain adalah anak kandungnya sendiri.
3: Kemudian terkait dengan hasil sementara dari laporan kemarin pada saat konfirmasi bahwa kematiannya itu ada dugaan pembunuhan. Kemudian juga ada luka di atas pelipis mata kanan yang diakibatkan dari benda tajam. Kemudian ada satu hal lagi yaitu salah satu organ tubuh khusus kita lakukan laboratorium forensik Polri yang ada di Sentul, kurang lebih kemarin diinformasikan antara 2 sampai 3 hasilnya. Motifnya dilakukan oleh anak kandung sendiri dengan inisial N.
2: Pelaku pun akhirnya mengakui perbuatannya. Bahkan kakak kandung dan ibu pelaku juga menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Bogor di Cibinong. Sejauh ini polisi masih memastikan dalam waktu 3 minggu ke depan hasil otopsi penuh pada jenazah korban yang diduga dihabisi oleh anggota keluarganya sendiri.
1: Di Subkota Cirebon menyiapkan kanalisasi angkutan umum untuk mengurangi kemacetan dan parkir liar di kawasan Toserba Asia Surya. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
4: Kita manfaatkan ini tuh untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan.
5: Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyiapkan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan serta mengurangi potensi kecelakaan di sejumlah titik rawan. Salah satu langkah yang disiapkan yakni penerapan kanalisasi angkutan umum di depan Toserba Asia dan Surya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan rencana tersebut dibahas dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan. Forum tersebut menjadi salah satu wadah untuk mengidentifikasi persoalan lalu lintas sekaligus menyusun langkah penanganannya.
4: Ya, kegiatan hari ini kita ada rapat forum LAJ. Kita manfaatkan ini tuh untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan. Itu kita mau coba salah satunya adalah menerapkan kanalisasi angkutan umum di depannya Reserba Asia Surya. Karena kita tahu di sana sering angkutan umum ini berhenti, tetapi ada juga di situ parkir liar ya sebelah kiri ya untuk parkirnya roda 2 atau sepeda motor. Nah, harapannya nanti dengan kanalisasi jalur khusus untuk angkutan umum di situ sebelah kiri nanti akan hilang nih parkirnya. Kita punya pengalaman waktu kita bikin kanalisasi di simpang Gunung Sari yaitu di depannya Jamblang Mangdul. Itu berhasil.
5: Gunawan menambahkan identifikasi titik rawan kemacetan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai informasi termasuk pemantauan kondisi lalu lintas melalui peta digital. Berdasarkan pemantauan tersebut, ruas jalan di depan Asia dan Surya menunjukkan kepadatan sejak sekitar pukul 9 pagi hingga sore hari ketika kedua pusat kegiatan tersebut mulai beroperasi. Sementara untuk titik rawan kecelakaan, Dishub menggunakan data kejadian serta informasi dari pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Salah satunya kawasan depan kantor Kelurahan Kejaksaan yang telah dipasang separator portable karena adanya pergerakan kendaraan yang berpotensi menimbulkan konflik arus. Vivi Slamiati melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal. Berikut laporan Ade Sriwahyuni.
6: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Pemantapan rencana tersebut turut mencangkup pelibatan masyarakat agar warga memahami teknologi dan mekanisme pengolahan sampah yang akan diterapkan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi mengatakan, pelibatan masyarakat menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pematangan program PSEL. Sosialisasi dinilai penting agar informasi mengenai teknologi yang digunakan dapat dipahami masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai sistem pengelolaan sampah.
7: Makanya ketika pemerintah menyampaikan hal itu kepada kita, kepada DPRD, kita minta salah satunya program tersebut bagus tapi harus melibatkan masyarakat. Karena PSEL ini baru menggunakan IT dan itu informasi juga harus sampai kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat menolak karena di benaknya itu pengelolaannya masih manual. Makanya penting juga pemerintah untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.
6: Sementara itu, Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Kayu Manis Syahria Bustamam mengatakan, sebagian warga sebelumnya telah diundang ke Balai Kota untuk mendapatkan pemahaman mengenai rencana PSEL. Ia menyebutkan pengolahan sampah menjadi energi listrik diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan penumpukan sampah di Kota Bogor.
8: Untuk PSL memang sebagian warga di lokasi waktu itu pernah diundang sebanyak 20 orang ke Balai Kota untuk pemahaman dengan adanya PSL ini, gitu kan, nantinya pengolahan sampah yang nantinya untuk membangkit tenaga listrik ya. Sangat bagus sekali saya rasa, karena kan itu per bulan ya, habis sampah tuh seperti itu. Nggak bisa sampah itu dibuang seperti itu aja dan ditimbun, nantinya bakal bergunung ya kan, bakal banyak seperti itu. Dan alhamdulillah pemerintah sudah menjadikan PSEL menjadi suatu solusi buat Kota Bogor khususnya yang memangnya ada di wilayah Kayu di RW 11 menjadi bakar habis dan dijadikan uap ya, tenaga listrik yang bermanfaat buat masyarakat.
6: Pembangunan PSEL di Kayu Manis diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan sampah sekaligus menghasilkan energi listrik. Pemerintah bersama masyarakat perlu terus membangun komunikasi agar proses pematangan program dapat berjalan dengan baik.
1: Mendikdasmen Abdul Mukti mengingatkan masyarakat untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan pemanasan global yang semakin kompleks. Reporter Aura Aulia melaporkan.
9: Climate change and global warming itu tidak hanya menjadi isu environment atau isu lingkungan hidup semata-mata, tapi isu yang memiliki dimensi yang sangat kompleks.
10: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengingatkan masyarakat mengenai tantangan perubahan iklim dan pemanasan global. Hal itu disampaikan dalam kuliah umum rangkaian Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Menurutnya perubahan iklim tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kesehatan masyarakat. Menurutnya perubahan pola cuaca dan musim mulai dirasakan masyarakat, termasuk petani dan nelayan yang aktivitasnya bergantung pada kondisi alam. Ia juga menyoroti kenaikan permukaan laut yang berpotensi meningkatkan ancaman banjirop di wilayah pesisir. Selain itu, peningkatan kadar garam akibat masuknya air laut juga dapat mempengaruhi tanah, air, dan ekosistem.
9: Perubahan iklim dan pemanasan global itu menjadi tantangan yang sangat serius, karena climate change and global warming itu tidak hanya menjadi isu environment atau isu lingkungan hidup semata-mata, tapi isu yang memiliki dimensi yang sangat kompleks. Sekarang kita merasakan perubahan iklim di mana kita masih melihat dan merasakan panas yang semakin berat, cuaca yang bergeser, petani dan nelayan tradisional. Banyak petani kita yang mengolah lahan pertaniannya mengikuti musim. Dulu kita belajar Indonesia itu musim panasnya April-Oktober, musim hujannya Oktober-April. Tapi sekarang semuanya sudah berubah.
10: Menurutnya masyarakat perlu memiliki ketahanan mental, kekuatan spiritual dan pengetahuan, serta keterampilan untuk menghadapi perubahan. Ia mengajak masyarakat, khususnya para mahasiswa, untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan agar mampu beradaptasi dengan tantangan masa depan. Aura Aulia melaporkan.
1: Pastian hukum yayasan pendidikan penting untuk menjamin keberlanjutan sekolah. Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bogor menekankan perlindungan hak belajar peserta didik. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
11: Permasalahan hukum di lingkungan yayasan pendidikan perlu mendapatkan perhatian serius agar konflik kelembagaan tidak mengganggu keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar dan merugikan peserta didik. Badan Musyawarah Perguruan Swasta menilai kepastian hukum menjadi landasan penting untuk menjamin legalitas lembaga, tata kelola yayasan, serta keberlanjutan yayasan pendidikan sehingga adanya pertemuan dengan seluruh perguruan swasta Kota Bogor. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Ade Sarip Hidayat menegaskan bahwa aspek hukum perlu mencakup berbagai persoalan kelembagaan, mulai dari legalitas perguruan atau satuan pendidikan hingga pengelolaan sumber daya manusia. Kepastian tersebut juga diperlukan dalam proses pengangkatan kepala sekolah serta pengaturan kewenangan pengurus yayasan agar tata kelola pendidikan berjalan sesuai ketentuan. Selain persoalan kepengurusan aspek legalitas, tanah, bangunan, dan gedung sekolah perlu dipastikan untuk mencegah sengketa yang berpotensi menghambat kegiatan pendidikan. Penyelesaian persoalan hukum secara menyeluruh diharapkan memberikan perlindungan bagi peserta didik sehingga hak mereka untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi.
12: Yayasan itu berdiri dasar hukum juga. Ada hak kewajiban, kemudian juga ada yang harus dilakukan. Kalau itu hukum dalam kondisi untuk mereka, karena terjadi di lapangan ada misalnya sekolah ini yayasan didirikan oleh sekian orang, 4 orang misalnya. Kemudian juga setelah itu kita bagaimana maju oleh seorang yang kerja protes. Ada juga misalnya kepala sekolah didirikan
11: Ade Sarip Hidayat juga menilai yayasan perlu melakukan kajian dan langkah pencegahan untuk mengantisipasi potensi konflik internal maupun sengketa dengan pihak lain. Upaya tersebut harus disertai perhatian terhadap kelayakan fasilitas pendidikan termasuk ruang kelas, sanitasi, dan toilet agar lingkungan belajar memenuhi kebutuhan peserta didik.
12: Teman-teman itu agar jauh lebih berjalan, bisa berjalan dengan cara yang benar. Kalau tujuannya saya pikir nggak lain, biar persekolahan swasta lebih bagus, lebih hebat, terus menjadi pilihan. Demikian niat baik ini harus jadi pahami tentang fondasi hukumnya. sederhana gitu aja. Pas yang besar itu kan harus fokus ke guru. Jadi yayasan itu yang harus kasih. Tadi arahan Pak Wali Kota cukup bagus. Diperbaiki oleh yayasan, WC-nya,
13: dampaknya.
12: Karena itu kewajiban mereka. Sehingga nyaman pendidikan itu bukan hanya di kelas saja. Melihat WC di pendidikan gitu kan, oh maksudnya harus bersih sehingga membuat sehat. Oh ketika bergaul itu juga harus dengan teman-teman yang olahraga tuh tempatnya jam sekian.
11: Penguatan kepastian hukum dan tata kelola yayasan diharapkan mampu menjaga keberlanjutan lembaga pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian persoalan hukum tidak hanya berorientasi pada kepentingan kelembagaan, tetapi juga memastikan setiap peserta didik memperoleh hak belajar dalam perlindungan lingkungan yang layak, aman, dan berkesinambungan.
1: Di era digital saat ini, dengan akses data juga informasi yang cepat, masyarakat diharapkan bisa menyaring berita yang beredar, terutama terkait pemberitaan hoax yang dapat mengadu domba antara TNI dengan rakyat. Berikut laporan Fikri Subina.
14: Kegiatan ini dilaksanakan pada saat siswa itu sebelum mengakhiri pendidikan. Jadi setelah mengikuti pendidikan, di akhir itu ada namanya penyelenggaraan Olah Yuda, aplikasi. Karena ini siswa Dikba Jurnalistik, namanya aplikasi kejurnalistikan.
15: Mayor CPM Kowad Sri Wahyurini selaku Kepala Subdepartemen Teknik Khusus Kesatuan Pusat Pendidikan Kodiklat Angkatan Darat kepada RRI mengatakan 20 siswa bintara TNI AD melaksanakan kunjungan ke Radio Republik Indonesia RRI Bandung. Di sana prajurit itu mengikuti pendidikan jurnalistik. Ia mengungkapkan sebelumnya pendidikan hanya dilakukan di markas TNI AD. Namun di RRI Bandung sejumlah prajurit itu berupaya untuk bisa upgrading skills terkait ilmu pemberitaan. Mayor Sri menjelaskan kedua puluhan prajurit bintara itu datang dari berbagai kodam di Indonesia. Lalu nanti kedepannya setelah usai pendidikan akan ditempatkan kembali di Dinas Penerangan TNI AD di wilayah kodam asalnya. Siswa itu di RRI Bandung menerima materi jurnalistik dari pakarnya langsung. Lalu mereka pun sempat keliling gedung melihat fasilitas juga alat serta studio siaran. Materi pendidikan siswa bintara di RRI itu antara lain teknik penulisan berita, termasuk bagaimana ia menulis berita, membuat kerangka berita, dan menyunting berita. Juga mereka diberikan ilmu teknik pengambilan foto, video, serta reportasi pemberitaan.
16: Media sosialnya sendiri nanti mereka apakah yang riset gitu atau di kodamnya masing-masing ada bu gitu?
14: Di kodamnya masing-masing ada.
16: Ada ya. Pesan harapan bu kepada masyarakat terus juga kepada prajurit juga sebetulnya.
14: Kepada prajurit itu sendiri seyogyanya bisa memberikan berita-berita yang aktual dan terkini yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Nah, sehingga kepada masyarakat juga pesan kami tidak terlalu percaya kepada hoax, di mana saat ini banyak unsur-unsur atau orang-orang bagian-bagian tertentu yang selalu ingin mengadu domba TNI terutama dengan rakyat.
15: Kegiatan itu digelar selama satu hari saja, dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga usai menjelang salat asar sore hari. Mayor Kowad Sri Wahyurini berharap semoga prajurit TNI itu bisa memberikan berita yang aktual juga terpercaya. Lalu masyarakat pun bisa menghindari berita hoax yang saat ini kerap muncul. Berita yang mampu mengadu domba antara TNI bersama rakyat.
1: Polres Cimahi menangkap 6 tersangka dalam kasus pencurian kabel fasilitas kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, yang terjadi di Cimahi dan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dengan total kerugian mencapai Rp60 juta. Berikut laporan Agus Abot Gunawan.
17: Polres Cimahi menangkap 6 tersangka dalam kasus pencurian kabel fasilitas kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB WUS yang terjadi di Cimahi dan juga Padalarang. 5 tersangka diduga terlibat langsung dalam pencurian, sedangkan 1 tersangka lainnya berperan sebagai penadah barang hasil kejahatan. Kapolres Cimahi AKBP Faruk Rozi mengatakan ke-6 tersangka saat ini sudah ditahan. Polisi mengungkap kasus tersebut setelah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah laporan pencurian komponen jalur WUS. Faruk juga menjelaskan pencurian dilakukan di dua lokasi, yaitu di kawasan Melong, Kota Cimahi, dan juga di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Para pelaku diduga menggunakan gergaji untuk memotong kabel yang terpasang pada jalur kereta cepat.
13: Polres Cimahi telah melaksanakan pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, di mana dalam pengungkapan ini kami mengamankan 6 orang. Dari 6 orang tersebut, 5 orang tersangka itu sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. Kemudian 1 orang kita amankan karena menadah barang hasil curian. Baik teman-teman, untuk 5 pelaku utama atau 5 tersangka ini adalah pelaku di 2 TKP yang berbeda. Kami sampaikan kepada teman-teman bahwa ada 2 kejadian pencurian dan pemberatan di jalur kereta api cepat KCIC. Adapun kerugian yang dilaporkan oleh pihak KCIC WUS sekitar 60 juta rupiah.
17: Pencurian tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi KCIC, tetapi juga berdampak terhadap operasional perjalanan WUS. Total kerugian yang disampaikan dari aksi pencurian kabel tersebut mencapai 60 juta rupiah. Polisi membutuhkan waktu untuk menangkap seluruh tersangka karena sebagian pelaku diketahui melarikan diri ke luar daerah setelah melakukan aksinya. Atas perbuatannya, 5 tersangka pencurian tersebut dijerat oleh Undang-Undang KUHP tentang ancaman pidana paling lama 7 tahun. Sementara untuk penadah yang diduga berperan, ini juga dijerat pasal Undang-Undang KUHP dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun.
1: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih. Dan tetaplah bersama RRI Bandung.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: RRI Bandung 97,6 FM Merdeka. Pukul 16 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di sini, ditemani nanti dengan rekan Amel ya, yang akan menghadirkan sorotan sore mungkin. Lalu juga kami akan coba hubungi juga the team dari Bandung Command Center BCC yang biasanya juga memberikan informasi itu terkait lalu lintas, cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan dan juga laporan kejadian. Dan untuk cuaca di sini juga terpantau dari stasiun RRI Bandung ya. Studio dari sini baru saja tadi usai ataupun reda ya hujannya, ada yang cukup lebat juga, durasinya juga cukup lama. Ini juga semoga membawa keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
2: Hey, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hey, berhenti. Mau lari kemana kamu?
3: Ampun Pak, ampun.
2: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
3: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
2: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
4: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.

Lagu berjudul Tersiksa Lagi pendengar mengantarkan kita menuju menit 48 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di sini, ditemani rekan Amel dan juga rekan lainnya ya yang bertugas dinas pada hari ini, hari Minggu pendengar ya. Akhir pekan yang sorenya ternyata hujan saat ini, tanggal 4 Oktober 2026. Pendengar, kami juga akan selalu menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dari music director kami. Tetap bersama kami di RRI Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta ini di sini. Beredar video yang memperlihatkan air laut yang sedang surut dan diberi narasi bahwa lokasi itu merupakan laut di Merak yang mengering akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Waduh, menimanis pisan ya. Tapi kenyataannya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Video itu bukan diambil dari Merak. Hasil penelusuran menunjukkan dokumentasi tersebut sebenarnya berasal dari Pantai Sampur, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Air laut yang terlihat surut dalam video tersebut berkaitan dengan fenomena pasang surut air laut dan pengaruh gaya tarik tambang, gaya tarik bulan maksud Mamang. Jadi bukan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi pengingat ini, kalau kita melihat sebuah video yang bisa saja benar-benar menampilkan kejadian nyata, tapi narasi yang menyertainya belum tentu benar. Jadi hati-hati ini yang kayak gini teh ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya.
2: Bikin sambal pakai terasi, terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Menghindari blind spot atau titik buta merupakan langkah penting untuk menjaga keselamatan saat berkendara. Blind spot adalah area di sekitar kendaraan yang tidak bisa dilihat melalui spion. Area blind spot dari truk yang harus dihindari oleh pengendara roda 2 maupun roda 4. Pertama, terletak sekitar 2 meter dari bagian depan truk, tepat di bawah jendela utama. Kedua, mencakup area sekitar 3 meter di sebelah kanan dan kiri truk. Ketiga, bagian belakang truk merupakan blind spot yang terbesar karena terhalang oleh kabin dan muatan di belakang. Meskipun sebagian besar area truk dapat terlihat dengan jelas oleh pengemudi, tetapi terdapat beberapa titik yang tetap tidak terlihat oleh mereka.

0: Pendengar, pukul 17 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subiran di sini, temani rekan Amel juga pada kesempatan kali ini, akhir pekan, hari libur ya, hari Minggu. Ternyata situasi kondisi lalu lintas pada kesempatan kali ini lengang sore ini ya. Mungkin karena sudah hujan. Kalau kemarin posisinya hari Sabtu itu cukup padat ya, hari Sabtu sore sampai malam hari juga masih cukup padat pendengarnya untuk lalu lintas. Seperti biasa, Bandung dikenali dengan situasi kondisi yang cukup padat lalu lintasnya pada jam-jam tertentu kalau hari kerja ya. Kalau untuk hari-hari libur biasanya hanya berada di beberapa titik timbul kemacetan ataupun antrian kendaraan. Baik, kesempatan kali ini Anda akan mengikuti sorotan sore pendengar yang akan membahas mengenai warga Kebon Danas ini di daerah Pusaka Jaya ya, krisis air bersih dan Tagana ini menyalurkan 10.000 liter air. Nah, sekarang sudah memasuki musim hujan. Kami sudah terhubung bersama narasumber, ada Pak Jajang Abdul Muhaimin, SIP, Ketua Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana FK Tagana Kabupaten Subang. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu ya.
1: Warta terkini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.
2: Sore.
0: Ya, bagaimana kabarnya nih, Pak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik, ya.
2: Hanya sore ini hujannya belum turun, masih belum turun di Subang.
0: Oh, Subang belum ya. Kalau di Bandung beberapa hari ini agak-agak rutin tuh hujannya, biasanya sore itu ada turun hujan. Kadang durasinya bentar, kadang ada yang lama juga gitu.
2: Ya, sampai sekarang untuk daerah Subang itu dari Subang Tengah sampai ke Pantura belum ada hujan, tapi kalau di Subang Selatan udah beberapa kali ada turun hujan.
0: Siap.
2: Jadi ini masih panas dan kemarau-nya luar biasa gitu.
0: Oh, seperti itu. Ini Subangnya berarti mohon dikoreksi lokasinya sebelah mana itu berarti, Pak? Dari alun-alun apakah jauh ini?
2: Ya, bagaimana?
0: Posisinya dari alun-alun atau dari pemerintah Pemda gitu? Lokasinya apa, jauh apa gimana dari sana? Meratakah gitu, masih belum ada hujan?
2: Ya, ini kan dari beberapa bulan ini di Subang itu kemarin luar biasa yang mengakibatkan beberapa kejadian yang juga yang luar biasa. Yang pertama yang menyangkut tentang ya kekurangan air bersih. Kekurangan air bersih itu hampir di semua wilayah di Kabupaten Subang itu kekurangan air bersih. Yang kedua, dengan ada kejadian beberapa daerah, beberapa wilayah di Kabupaten Subang ini adalah termasuk daerah yang tertinggi dengan kejadian kebakaran lahan dan hutan. Nomor satu di Jawa Barat. Nah, untuk air bersih ini yang luar biasa di daerah selatan itu hampir setiap kecamatan ada yang berapa desa itu kekurangan air bersih, termasuk di daerah Pantura. Kemarin saja kami di sini dari tim Tagana Dinas Sosial dan dari pemerintah daerah itu untuk menyalurkan air bersih hampir setiap hari, termasuk besok juga sudah ada permintaan lagi untuk daerah selatan. Meskipun ada beberapa kali turun hujan, tapi tetap itu belum bisa memenuhi untuk air bersih di wilayah selatan, apalagi di daerah utara yang dekat dengan pantai. Kalau mungkin di sumurnya itu sudah asin gitu. Demikian.
0: Baik, titiknya berarti di Subang Utara dan Selatan gitu, Pak ya?
2: Ya, di daerah Subang Selatan dan Subang Utara itu termasuk mungkin di sini. Kemarin juga setelah kami selesai yang di Subang Utara, kita juga ada permintaan sampai jam 11 malam itu di Subang Tengah juga. Ada beberapa rumah yang di Subang Kota itu ada yang kekurangan air juga. Sampai jam 11 malam kita untuk menyalurkan semalam tadi.
0: Baik. Demikian. Kalau untuk giliran mungkin penggunaan misalnya alat sedot air apa gimana, Pak, di sana? Apa masih diterapkan atau gimana untuk misalnya pertanian atau perkebunan gitu?
2: Nah, apalagi untuk petani, hampir kemarin itu 144 desa itu,
0: waduh,
2: ya hampir gagal panen lah. Karena ya sangat ya airnya nggak ada gitu. Yang Tarum Timur itu tidak bisa menyuplai air ya untuk daerah Subang seluruhnya. Jadi hampir 144 desa di 253 desa kelurahan itu ya terjadi kekeringan dan gagal panen.
0: Ya begitu. Oh ya, kasihan sekali kalau begitu. Jadi selain masa sulit begitu, ini di beberapa daerah sudah mulai masuk musim hujan, tapi untuk di Subang ternyata sulit air padahal sudah musim hujan. Terus juga ternyata ekonomi menjadi sulit juga karena gagal panen, Pak ya, untuk petani.
2: Iya itu. Jadi 140 desa itu gagal panen. Ini luar biasa sekali. Ini mungkin yang harus diambil solusinya bagaimana oleh pemerintah kepada para petani yang gagal panen tersebut. Termasuk yang daerah-daerah yang kekurangan air bersih. Karena apa? Kemarin kejadiannya yang miris sekali. Kami itu kemarin mengirim mendistribusikan air itu untuk satu dusun, yaitu di dusun Sumur Sari, Desa Kebon Danas, Kecamatan Pusaka Jaya. Ngerinya saya bertanya, ini kenapa? Ya Pak, saya aja untuk beli, untuk pakai mandi dan masak itu hampir ya setiap hari beli, yaitu galon isi ulang. Satu rumah itu kadang-kadang bisa mengeluarkan uang 50.000 sampai 100.000 untuk ya air beli lah gitu, untuk hanya mandi untuk dan air masak setiap hari itu.
0: Iya, setiap hari.
2: Kalau setiap pakak kita beli, mungkin ya berapa biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat di sana. Jadi inilah mungkin PR dari pemerintah daerah di sini, kabupaten, bagaimana caranya ke depannya jangan sampai terjadi kalau ya kemarunnya sempat seperti sekarang ini gitu. Demikian.
0: Iya, dan hal itu ternyata memang masih belum mencukupi ya untuk 10.000 liter air itu untuk warga di sana, Pak ya. Jadi nampaknya harus lebih banyak lagi dikirim gitu, Pak ya.
2: Ya belum sempat, ya belum apa, belum bisa memenuhi, bisa mencukupi lah. Iya. Karena apa? Karena kami ini kemarin sudah berjanji untuk satu minggu sekali kita akan menyuplai ke sana. Kalau satu minggu mereka juga sudah bisa ya apa, cukup lah. Karena apa? Karena kemarin itu satu rumah itu sampai mungkin 10-20 galon yang mereka siapkan, yang kami suplai itu. Jadi untuk satu minggu mereka itu cukup. Jadi minggu depan juga kita akan menyuplai kembali untuk mereka. Mungkin sampai 20.000-30.000 liter juga kita, insya Allah kita akan cukupi, kita akan suplai kepada mereka gitu.
0: Iya, baik. Untuk itu, angka 10.000 itu apakah memang didasarkan dari pengajuan warga atau inisiatif dari pemerintah saja, Pak? Dari Tagana misalnya gitu.
2: Ini pertama kita kan karena di setiap kecamatan juga kita punya anggota. Jadi mereka apa memitigasi, memonitoring apakah ada yang kekurangan air bersih seperti itu. Nah, di sanalah warga sempat dia lapor lah. Lapor ke pemerintah desa, di desa dilanjutkan ke pemerintah kabupaten, di sini ke Pak Bupati, karena Bupati apa ada aplikasi, ada medsosnya untuk pengaduan-pengaduan. Nah, di sanalah kita tahu bahwa di daerah itu ya kekurangan air bersih. Kita support langsung karena kita koordinasi dengan berbagai pihak di Kabupaten Subang. Ya Bupati sangat luar biasa, termasuk di sini karena yang bertanggung jawab adalah PDAM. Airnya dari PDAM, kita yang punya unitnya, unit tankinya, kita ya berkolaborasi dah. Untuk memenuhi air bersih di masyarakat, demikian.
0: Baik. Sementara untuk PDAM sendiri ada stokkah begitu air, Pak, atau gimana saat ini?
2: Untuk air insya Allah ada, karena apa, dari PDAM ada beberapa wilayah yang sudah disiapkan oleh PDAM untuk menyuplai air kepada masyarakat. Karena cuma hanya itu PDAM karena kekurangan juga personil, kekurangan unit juga, jadi kita bantu untuk menyalurkannya, demikian.
0: Siap, baik. Nah, yang sebelumnya sempat Bapak sampaikan juga ini mengenai ajuan dari kepada KDM, maksud kami kepada Pemprov Jabar, apa ada update gitu, Pak, untuk penambahan unit misalnya gitu, sempat ada nggak atau gimana?
2: Nah, kita juga belum sempat ke apa Pak Gubernur, Pak KDM itu karena apa? Karena ya masih kita bisa menyuplai lah, bisa menyuplai air kepada masyarakat. Jadi untuk Provinsi Jawa Barat yang tadi katakan bahwa Subang adalah nomor satunya kejadian-kejadian di apa kebakaran, tapi alhamdulillah sekarang sudah berkurang. Karena apa? Karena mereka masyarakat sudah mengerti sosialisasi yang terus-terusan bahwa bahayanya untuk masalah kebakaran lahan dan hutan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah berkurang di Subang kejadian-kejadian yang seperti itu. Hanya yang kemanusiaannya, masalah air bersih, kita terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak yang lain. Ya, termasuk mungkin di sini dari perhatian dari Pak Gubernur juga ya sangat luar biasa, karena Pak Gubernur langsung memantau terus dari timnya untuk beberapa daerah wilayah yang ada di Subang, karena tahu Pak Gubernur bahwa Subang kejadian yang nomor satu di Jawa Barat. Seperti itu.
0: Siap, baik. Terima kasih Pak sudah bergabung di Radio Republik Indonesia dalam Sorotan Sore. Semoga bisa berjumpa kembali lain waktu. Pendengar, baru saja Anda ikuti dialog Sorotan Sore pada kesempatan kali ini hari Minggu ya, 4 Oktober 2006. Tadi kami membahas mengenai warga Kebon Danas, Pusaka Jaya, ini krisis air bersih dan Tagana ini sinergi bersama tim daripada AIM ini menyalurkan 10.000 liter air bersih, dan ternyata angka itu juga masih belum bisa memenuhi kebutuhan harian ya di sana. Jadi satu kakak itu bisa membutuhkan beberapa galon air. Jadi semoga Allah memberikan solusi terbaik tentunya, dan diberikan juga kekuatan, kesabaran kepada warga di sana, juga kepada petugas Tagana dan petugas yang terkait di sana. Nanti akan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man jadil haqqil mubin rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, para pendengar RRI yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa di dalam lindungan Allah, dalam keberkahan ilahi dan limpahan rahmatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagai seorang muslim, tentu diharuskan untuk menuntut ilmu, mengetahui mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Dengan mengetahui perintah dan larangan, maka seseorang akan yakin dan tenang dalam melaksanakan perintah dan larangan tersebut. Yakin karena Allah akan memberikan balasannya. Yakin bahwa yang ditinggalkan itu menyelamatkan dirinya dari api neraka. Oleh karenanya seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu kapanpun, dimanapun, hingga tidak ada batasnya selama jiwa masih dikandung raga. Di dalam kitab Sahih Muslim, hadis yang ke-23, pada bab Al-Amru bil imani billahi wa rasulih, perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa syara'id dini wa du'a ilahi, kemudian syarat-syarat agama, yaitu pada bab ke-6, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sebelumnya ditanya oleh sekelompok orang dari Bani Abdi Qais, di Abdi Qais, satu suku di Mekah atau satu suku di Arab, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemanakan Nabi yang juga sahabat Nabi yang masih muda namun memiliki keilmuan yang mendalam, sampai-sampai Nabi kemudian mendoakan untuk menjadi seorang mufassir. Allahumma faqih bid-din wa 'allim ta'wila. Ya Allah, berikan kepada Ibnu Abbas ini pemahaman agama yang dalam dan berikan pemahaman dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Beliau meriwayatkan qadima wafdu Abdi Qais, datanglah segolongan dari Abdi Qais, yaitu sekelompok orang laki-laki. Mereka menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, faqalu ya Rasulullah inna hadzal haym rabi'ah. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami berasal dari satu kampung, yaitu kampung Rabi'ah. Waqad halat bainana wa bainaka kufar mudhar. Tapi kini kami dipisahkan oleh satu kaum, yaitu mudhar. Kaum mudhar yang juga termasuk golongan yang kufur. Kemudian mereka pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta agar diberikan nasihat. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menasihati mereka. Amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'. Aku perintahkan kepada kalian dengan 4 hal dan aku larang kalian dari 4 hal. Orang-orang dari Rabi'ah tersebut, yaitu dari Abdi Qais, mendengarkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun menyebutkan satu persatu. Al-imanu billah. Perintah yang pertama adalah beriman kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya iman. Yaitu, lalu Rasul mendetailkan syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Iman itu harus terucap dengan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Perintah yang kedua adalah iqamis shalah, mendirikan salat. Perintah yang ketiga adalah itaiz zakah, menunaikan zakat. Perintah yang keempat adalah antu adu khumsa ma ghanimtum, engkau distribusikan sesuai dengan yang diperintahkan 1/5 dari harta rampasan yang kalian dapatkan.
Kemudian Nabi melanjutkan, wa anhaakum 'anid dubba, dan aku larang kalian, yaitu empat hal yang dilarang oleh Rasul kepada mereka dari Abdi Qais atau kepada Abdi Qais. 'Anid dubba, yaitu minuman jenis dubba. Wal hantam, minuman dari jenis hantam. Wan nakir, minuman dari jenis nakir. Wal muqayyar, dan minuman dari jenis muqayyar. Hadis sahih ini juga diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari pada hadis ke-1398. Ini juga menyebutkan bahwa jika orang-orang dari Rabi'ah tadi betul-betul mentaati perintah Rasul dengan melaksanakan empat hal, bersyahadat, buktikan dengan sholat, dengan zakat, kemudian amanah dalam membagikan harta rampasan, kemudian mencegah dari minuman-minuman khamar dengan berbagai jenis yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, niscaya mereka akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah yang bisa kita petik bahwa ketika mentaati apa yang telah diperintahkan Rasul dan apa yang telah dilarang oleh Rasul, insya Allah keselamatan akan didapat, kebahagiaan pun akan diraih baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong kepada hamba-hamba Allah yang samina wa ta'na kepada Allah dan kepada Rasulnya, sehingga kebahagiaan surga dapat kita raih di dunia ini ataupun di akhirat kelak, dan juga dijauhkan dari penderitaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan demikian kita senantiasa berharap taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Bandung sore ini.
3: Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal saleh, karena akan terjadi bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu seseorang pada waktu pagi dia beriman, tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman, tetapi pada waktu paginya dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim.

0: Dengan menyebut nama Allah, pendengar, lagu dari Andini tadi ya mengantarkan kita menuju menit 2 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan saya Subina juga mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua. Masih ditemani rekan Amel di sini. Saya akan menemani Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Lagu Sunda heula, yuk ah.

Masih bersama Subina pendengar di Radio Republik Indonesia Bandung dan pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Tadi lagu Sunda sudah kami putarkan. Berikutnya selamat bergabung juga kepada pendengar yang baru join ya, ada Nani ini, Neng Nani di Bandung. Gimana nih di sana, tadi sempat hujan juga, sama meratakah cuacanya, langitnya samakah hujan, cukup deras juga ya. Jadi harus diwanti-wanti kalau sudah memasuki musim hujan itu adalah jemuran. Nah, terus juga jangan buang sampah sembarangan. Kepada pendengar yang mana berada, kita harus tetap jaga kesehatan ya, PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Lagu Neng Nani ini katanya dikirimkan untuk seluruh pendengar dan juga spesial untuk diri sendiri saja ya, di hari libur ini nampaknya sedang galau ria begitu ya. Dengan lagu dari Kanaya ini dengan judul Rindu Purnama, pendengar selamat menikmati dan tetap bersama kami di RR Bandung.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Ketika terjadi bencana, yang dilakukan orang adalah menyelamatkan diri dan banyak yang lupa pada barang berharga, seperti dokumen yang perlu diselamatkan. Nah, agar dokumen bisa diselamatkan, perlu dilakukan antisipasi sebelum bencana terjadi. Masukkan dokumen penting seperti KTP, kartu keluarga, sertifikat tanah, dan surat penting lainnya ke dalam plastik kedap air dan simpan di tempat yang mudah dilihat dan dijangkau. Lakukan scan semua dokumen dan masukkan filenya ke dalam flash disk atau HP, dan agar lebih aman lagi, bisa mengupload file di Google Drive.
1: Bandung sore ini.

0: pendengar dimanapun berada, cabai rawit di kota Bandung ini tembus 100 ribu per kilogramnya dan harga beberapa komoditas sayuran juga ikut naik. Mengenai hal itu, kita akan berbincang bersama Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemeteorologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Pak Mewan Kartiwa Esok.
1: Hari ini kita kan memang melakukan monitoring juga terkait berbagai barang kebutuhan pokok. Memang di beberapa pasar harga cabai rawit harganya bervariasi ya Kang. Tergantung lokasi, pasar, kemudian juga tergantung sudah bersih atau segala macam lah. Ada yang masih di angka 80, 90, 100, nah seperti itu. Jadi memang harga cabai rawit ini bervariasi, tapi memang lumayan naiklah dibandingkan minggu sebelumnya. Tapi untuk beberapa komoditi yang lain sebenarnya masih relatif sama lah seperti minggu-minggu sebelumnya. Ya kalau bicara terkait penyebab memang salah satunya ya mungkin ini terdengar klise ya, tapi memang salah satunya adalah faktor cuaca ya kan. Ya harapannya tentu kenaikan ini tidak terus-terusan lah, mungkin mudah-mudahan bisa kembali turun lah, bahkan mungkin normal. Ya pertama sih tentu kita akan terus monitoring lah terkait harga ini. Selain tadi monitoring, kita memastikan ketersediaannya. Apabila tidak ada itu kan akan mungkin akan lebih parah lagi ya. Tadi pun kami ngecek lah pasar itu, insya Allah untuk ketersediaannya masih ada. Untuk kegiatan bazar murah udah terakhir kita lakukan di tanggal 11 September. Mungkin nanti kita lihat dulu ya apakah memang perlu atau tidak kegiatan bazar bulan ini untuk kegiatan terkait cabai. Karena biasanya nanti adanya lagi bazar itu kita laksanakan nanti menjelang Nataru. Nah itu harganya akan naik. Kalau ini laporan di misalkan sederhana lah. Cabai rawit merah sebenarnya masih di bawah 100. Tanjung juga masih di bawah. Cabai merah keriting, cabai hijau pun masih di bawah lah. Mungkin di beberapa pasar memang sudah ada yang mengalami kenaikan lah. Ya mungkin pertama-tama untuk terkait ini kita sih kepada warga masyarakat untuk harga ya mungkin memang ini ada mengalami sedikit kenaikan, tetapi untuk dari sisi ketersediaan insya Allah masih relatif tersedia lah baik di pasar tradisional. Jadi harga jangan terlalu khawatir lah, meskipun memang mungkin harga agak sedikit kenaikan.
2: Bandung sore ini.

0: Kebakaran masih menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Listrik masih menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran, disusul kompor dan rokok. Tips mencegah kebakaran di rumah, pantau kelistrikan di rumah secara berkala, segera perbaiki jika ada kelistrikan yang rusak, jangan menyalakan api tanpa pengawasan, dan cabut sambungan listrik dari peralatan elektronik yang tidak digunakan.
1: Bandung sore ini.
2: Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: 25.000 mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya akan dikerahkan untuk menangani sampah. Dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme, Prosatu sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur S.
1: Di TPA itu semua sampah masih bergabung nih, tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Masih banyak masyarakat belum memahami tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan. Mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, nanti kita bersama dengan pihak BLH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Harapannya bisa berkurang nih jumlah sampah rumah tangga ini berkurang kurang lebih 20%. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan non-organik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah dan itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi dan ini oleh masyarakat. Kepada teman-teman pendengar satu RSI Bandung, mohon untuk melihat ini dari kacamata lingkungan itu sendiri karena mungkin untuk saat ini kita belum merasakan dampak dari adanya timbunan sampah, namun di masa depan jika memang ini dikumulatifkan, ini akan berdampak kepada kita dan juga generasi mendatang. Jadi mari kita menjaga lingkungan bersama-sama, karena bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, namun bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus kita pertahankan.

0: Sesar Lembang adalah patahan aktif sepanjang kurang lebih 29 km, membentang dari Gunung Manglayang hingga Padalarang, yang berpotensi menimbulkan gempa bumi dengan magnitudo yang signifikan. Getaran akibat aktivitas sesar ini akan berdampak terhadap Kota Bandung dan wilayah sekitarnya. Disarankan oleh BMKG Bandung, terdapat 7 langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk siap siaga terhadap ancaman sesar Lembang. Pertama, pastikan rumah aman dan tahan gempa. Kedua, pasang rambu jalur evakuasi. Ketiga, lakukan pengukuran mikrozonasi. Empat, latih diri dengan simulasi drop, cover, dan hold on. Kelima, siapkan tas siaga bencana. Keenam, perkuat mitigasi baik struktural maupun kultural. Dan terakhir, lakukan edukasi secara luas mengenai potensi gempa, dampaknya, serta cara mitigasinya. Ingat, kesiapsiagaan bersama membantu mengurangi resiko dan dampak bencana.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, pendengar. Masih ada waktu 3 menit lagi menuju pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi Anda akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Portiga. Subina juga mengucapkan bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih banyak atas kebersamaannya selama ini. Siaran dari sore hingga menjelang malam hari ini, pendengar ya. Dan kami juga mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya, karena wilayah Bandung dan sekitarnya ini juga terdengar, ini masih berkumandang azan Isya untuk wilayah daerah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%, sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai, penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo,
8: termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
9: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau nggak saya tempatin di sana. Dan karena KM nikmati Pak. Dan atas saya ini dodolan di ikut mecap sama mulai sama jadi orang pelayu. Pada apa deh?
8: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
10: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
11: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
8: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
12: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini Minggu 4 Oktober 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Dan pendengar, mengawali Bandung malam ini kami hadirkan mimbar agama Katolik di Pro 1 RRI Bandung.

Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran Rohani Agama Katolik. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan siaran khotbah perayaan Ekaristi Misa Minggu Biasa ke-17 dengan tema Mempertahankan Kesetiaan bersama Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin OSC. Semoga tidak mengurangi makna dan pesan yang disampaikan. Mari kita simak bersama.

Sekali peristiwa setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang, akan berkata kepada hamba itu, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah

Saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi aman dan nyaman, serta sehat dan penuh berkat, orang mudah untuk setia. Tetapi dalam keadaan tidak sejahtera, dalam keadaan sakit, susah, orang belum tentu mudah mempertahankan kesetiaan dan imannya. Kesetiaan orang rupanya dipengaruhi juga oleh situasi dan kondisi tertentu. Akan tetapi dalam iman, orang bisa setia satu sama lain, juga setia kepada Allah, tak tergantung oleh emosi, perasaan apapun, situasi dan kondisi apapun. Untuk itulah orang dalam kesepakatan perkawinan yang diucapkan dalam iman, pasangan berjanji untuk setia dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Artinya, dalam keadaan apapun, kalau diucapkan dan dijalankan dalam iman, orang akan melaksanakannya. Di balik kata-kata itu ada kepercayaan bahwa Tuhan sendirilah yang menjamin kesetiaan tersebut, sebagaimana Allah tetap setia kepada manusia sekalipun manusia jatuh berkali-kali berdosa melawan Allah. Bacaan-bacaan hari ini berbicara tentang kesetiaan Allah dan bagaimana kesetiaan kita kepada Allah manusia diwujudkan dengan cara melakukan setidak-tidaknya minimal apa yang wajib kita laksanakan.

Saudara-saudari yang terkasih, tak jarang kita mendengar atau menyaksikan ada sahabat atau ada saudara kita yang meninggalkan iman Katolik. Entah karena pertemanan, entah karena perkawinan, pekerjaan, jabatan, atau pangkat, atau alasan lain. Kita turut prihatin mendengar itu. Di lain pihak, kita bangga akan perjuangan dan kegigihan beberapa orang, banyak orang juga, yang setia mempertahankan iman, sekalipun mendapat perlakuan yang membuat diri tidak aman dan tidak nyaman. Entah dalam kehidupan keluarga karena ada perbedaan, entah di lingkungan sekolah, tempat kerja, atau di masyarakat sekitar. Ada yang memilih tetap beriman Katolik daripada harus menikah dan pindah agama. Ada yang memilih untuk keluar bekerja walaupun sudah nyaman, enak dengan posisinya daripada harus meninggalkan iman. Ada yang memilih tidak naik pangkat atau menolak jabatan tertentu daripada harus menyangkal imannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama Habakuk, Nabi apa? Bertanya kepada Allah yang tak kunjung mendatangkan pertolongan pada umat yang membutuhkan. Walau umat tidak setia kepada Allah dengan berdosa dan harus menanggung penderitaan, Habakuk tetap berharap, tetap setia kepada Allah. Allah tampak seakan-akan meninggalkan umatnya karena pertolongan tidak kunjung datang. Padahal Allah terus mencintai dan mencari cara terbaik untuk menyelamatkan umatnya. Paulus di dalam bacaan kedua meminta Timotius untuk setia kepada Allah dalam menjalankan tugas dengan mewujudkan rahmat yang telah diterimanya lewat penumpangan tangan. Rahmat yang diterima oleh Timotius adalah anugerah istimewa yang perlu dijaga dan dihidupi dengan penuh syukur dan sukacita. Hendaknya kesetiaan ini lahir bukan karena ketakutan, melainkan, kata Paulus, dari kasih Allah, dari pengalaman bagaimana Allah mengasihi manusia. Yesus mengingatkan posisi kita di hadapan Allah itu sebagai hamba yang selalu setia melayani. Para murid datang kepada Yesus, tambahkanlah iman. Maka kalau kita mau menambahkan sesuatu, apa yang kita lakukan? Kalau kita ingin menambah kuat, maka kita harus pelatihan fisik. Kalau kita ingin menambah berat badan, kita harus makan lebih baik. Kalau kita ingin menambah pintar, harus belajar lebih rajin. Kalau untuk menambah iman, apa yang harus dilakukan? Lihatlah bagaimana belajar setia, setidak-tidaknya melakukan apa yang kata Yesus wajib dilakukan. Maka Yesus berkata, Tuhan bagikan posisi itu bagikan hamba yang selalu siap untuk melayani. Tuhan rumah memberikan penghidupan kepada para hambanya. Maka para hambanya dituntut untuk melayani Tuannya. Demikianlah seperti Allah mengadugerahkan kehidupan kepada kita seperti yang kita alami saat ini. Dan kita diminta untuk setia melayani Tuhan setidak-tidaknya dengan melaksanakan apa yang wajib kita laksanakan. Allah meminta kita untuk setia karena kita percaya bahwa Allah adalah Bapa yang murah hati dan penuh belas kasih. Masakan kalau kita setia kepada Allah, masakan kalau kita percaya kepada Allah, Allah tidak membantu dan mengabulkan permohonan kita. Dalam kesetiaan, dalam iman ada penantian. Maka orang sakit menanti untuk sembuh. Orang sakit percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan berbelas kasih padanya. Ada masa yaitu penantian. Dan penantian itu seringkali menjadi masa yang sangat menantang, krusial, di mana orang bisa goyah imannya. Ketika kita mampu melewatinya, maka kita pun dapat bertambah kuat dalam iman.
Allah akan menganugerahkan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya dengan cara pas dan pantas yang kadang-kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Apabila kita berhasil melakukan karya-karya besar, maka dengan rendah hati kita pun diajak berseru seperti hamba. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.

Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita merasa hebat, sudah berbuat ini dan itu dalam hidup berkeluarga, setia, bertanggung jawab, menggereja, rajin, berdoa, perayaan Ekaristi, aktif di gereja, dalam bermasyarakat, bergaul, bahkan ikut aktif di tengah masyarakat. Bagus, luar biasa. Tapi bagaimana sikap kita seperti hamba? Kami hanya melakukan apa yang wajib kami lakukan. Rupanya apa yang telah kita lakukan bukanlah sesuatu yang hebat sebenarnya, melainkan sesuatu keharusan sebagai wujud iman kepada Allah yang telah mengasihi kita, yang telah memberikan apa yang kita punyai sehingga kita dapat melakukannya. Demikianlah Paulus yang pernah dipuji, melakukan, mewartakan Injil kemana-mana tanpa lelah, melakukan perjalanan misi tanpa takut. Paulus menjawab, mewartakan Injil adalah suatu keharusan. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku luar biasa, tetapi suatu kesempatan rahmat, karena ini adalah keharusan. Aku sudah diberi oleh banyak oleh Tuhan, maka aku harus melakukannya jauh lebih banyak. Saudara-saudara yang terkasih, maka Paulus berkata, justru celakalah aku kalau tidak mewartakan Injil. Maka demikian juga, celakalah kita kalau kita tidak melakukan apa yang wajib kita lakukan, yang kita bisa lakukan. Demikianlah hari ini kita diingatkan lagi dalam kerangka tambahkanlah iman kami. Kita diajak untuk melakukan berbagai kewajiban karena iman sebagai suatu keharusan yang patut kita syukuri. Dengan kesadaran seperti ini, mari kita setia kepada Tuhan lahir dan batin, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun, sambil terus

pendengar terkasih, sampai di sini dulu kami bersama Anda. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga Sabda Allah senantiasa membimbing dan menyertai langkah hidup kita, kini dan sepanjang masa.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar masih di Bandung malam ini. Tadi kita sudah menyimak mimbar agama Katolik di Pro 1 RRI Bandung. Dan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat malam nanti, pendengar seperti biasa kita bakalan ngobrol-ngobrol di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tapi sebelum itu kita hadirkan sejenak drama radio dengan judul Cermin Tua di Pro 1 RRI Bandung.
1: Drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan, bagian ketiga, Cermin Tua. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit menolak meminjamkan cahaya, membiarkan kegelapan menelan desa. Dan di antara kabut yang turun, Mira menatap kotak kayu kecil, warisan dari masa lalu yang tak seharusnya dibuka kembali.

0: kayu ini tua sekali, penuh dengan debu.
1: Di dalamnya tergeletak sebuah cermin kecil. Kayu jati tua mengelilingi bingkai dengan ukiran yang nyaris hilang termakan waktu. Tapi kacanya tetap menyimpan pantulan.
2: Mira, hati-hati.
0: Aku lihat bayangan dia di dalam cermin itu, berdiri di belakang aku.
2: Berarti benar, ini cerminnya. Kita harus berangkat sekarang.
0: Sekarang? Ini belum tengah malam, Tommy.
2: Justru itu, Mira. Tengah malam itu adalah jendelanya. Kakek Oman bilang, saat itu batas antara dunia kita dan dunianya terbuka. Kita harus kurung dia sebelum jendela itu tertutup.
1: Jalan ke rumah tua itu lebih sunyi dari biasanya. Pepohonan menjulang seperti penjaga tak kasat mata. Dan malam menutup mulutnya, seolah tahu apa yang sedang terjadi.
0: Kenapa rasanya tempat ini mengingat kita?
2: Karena kita belum pernah benar-benar pergi, Mira.
0: Tommy, kamu udah siap?
2: Sejauh ini belum pernah, tapi kita harus siap.
1: Pintu tak terkunci. Rumah itu seolah sedang menunggunya.
0: Tempat ini tidak berubah sejak kita tinggalkan.
2: Itu jejak kita waktu kabur dulu.
0: Cerminnya mulai panas.
2: Ada di atas, Mira.
1: Perlahan mereka menaiki tangga. Di ujung lorong gelap, berdirilah sosok perempuan tua membelakangi mereka. Rambutnya panjang, menjuntai seperti akar mati. Tubuhnya membungkuk, diam.
2: Sekarang, Mira, angkat cerminnya.
1: Perempuan itu berbalik. Wajahnya bukan wajah manusia.
3: Kalian tidak bisa kembali. Kalian sudah jadi milikku.
0: Nyai Anting, lihat dirimu.

0: Jeritan terdengar pecah di udara. Bayangannya melengkung, tertarik ke dalam kaca. Tapi ia melawan. Angin menyapu ruangan. Suara tangis dan tawa bercampur menjadi satu.
1: Aku gak kuat, Tommy.
2: Pegang terus, Mira. Jangan sampai lepas.
0: Gelap. Lalu samar-samar cahaya terang dari cermin. Jeritan lenyap. Dalam kaca hanya bayangan samar seorang perempuan tua. Duduk terdiam. Terkurung. Menatap keluar.
1: Apa ini sudah selesai, Tommy?
2: Untuk sekarang. Iya.
0: Mereka keluar tanpa sepatah kata pun. Rumah itu tak lagi bersuara. Tapi mereka tahu, rumah itu tak akan pernah menjadi rumah biasa lagi.
1: Tommy, cerminnya.
2: Kenapa?
1: Aku gak lihat bayangan kita, hanya bayangan dia menatap dan tersenyum.
0: Cermin tak hanya memantulkan, terkadang ia menyimpan. Dan bayangan itu bisa saja bukan milik kita.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian ketiga, Cermin Tua. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain, Rangga sebagai Tommy, Uli Tanwijaya sebagai Mira, Yuniarti sebagai Nyai Anting. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Bandung malam ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berengar masih di Bandung malam ini bersama saya Andre Ardian. Seperti biasa di Bandung malam ini kami hadirkan ngobrol-ngobrol bareng komunitas ini yang hadir setiap hari di Pro 1 RRI Bandung dari jam 8 malam hingga pukul 9 malam. Nah, di Bandung malam ini, di hari ini kita kedatangan Bandung Care, pendengar yang bakalan ngobrol-ngobrol santai di Pro 1 RRI Bandung di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Nah, narasumber sudah hadir di tengah studio Pro 1 RRI Bandung. Langsung aja kita sapa ada siapa aja di sini. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Malam.
0: Luar biasa. Kak, boleh mic-nya deketin, jangan malu-malu. Enggak apa-apa, enggak akan baper mic-nya kalau dideketin.
3: Apa sih, Mel?
0: Luar biasa, tapi sebelumnya terima kasih banyak udah mampir ke Pro 1 RRI Bandung, udah mau ngobrol-ngobrol nanti selama satu jam ke depan ya, kurang lebih ini Bandung Care. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, mungkin kita sapa dulu pendengar di Pro 1 RRI Bandung yang lagi dengerin, sekalian kenalan nih ada siapa aja di sini. Boleh mungkin dari sebelah kiri saya dulu, silakan.
4: Oke, halo teman-teman, perkenalkan aku Fardan Akil selaku local project dari Bandung Care sendiri.
0: Oke, siapa Fadlan?
5: Fardan.
0: Fardan, yeah. Siap.
4: Fardan Akil.
0: Yeah. Fardan Akil, siap. Next.
6: Oke, okay, halo teman-teman. Aku Aplianti Kusuma. Aku sebagai public relation dari Bandung Care. Cuma biasa dipanggil IEL sih sebenarnya.
0: IEL, ya panggilannya. Yes. Sip. Next, ada siapa?
7: Oke, okay, sebelumnya salam kenal. Perkenalkan nama aku Zaki Khalid. Aku selaku ketua umum Bandung Care batch 8. Salam kenal semuanya.
0: Wey, luar biasa. Salam kenal juga, next.
2: Oke, okay. Sekarang aku perkenalkan nama aku Akila Zabia. Sebenarnya dipanggilnya Akil, tapi sama kayak si Akil sebelah teman saya. Jadi di sini aku dipanggil Kiki. Aku juga dari public relation sama kayak IEL.
0: Luar biasa. Ini by the way dari narasumber di sini Azaki, IEL, Alia, Akila, Zura, mana yang enggak ada?
2: Nah, kalau itu boleh.
6: Oke. Okay. Kebetulan mereka emang ada
0: kenalan
6: kegiatan
0: lagi nih.
6: Lain ya.
0: Gimana?
6: Kebetulan mereka ada kegiatan lain yang tidak bisa digantikan. Okay. Jadi diganti dengan Akil ini.
0: Oke, oke, oke. Luar biasa, palingan rada liurnya tapi gak apa-apa. Terima kasih sekali lagi udah mau hadir di ngobrol-ngobrol bareng komunitas nih Bandung Care. Ngomong-ngomong Bandung Care itu tuh apa sih?
7: Sebenarnya Bandung Care itu adalah komunitas yang bergerak di bidang pendidikan. Okay. Kita lahir di tahun 2019 dengan founder kita yaitu Kang Kelvin. Mm-hmm. Pada saat itu kita, dari Kang Kelvin sendiri memang melihat ada isu-isu yang perlu. Sepertinya mahasiswa itu harus bergerak di bidang pendidikan gitu. Okay. Oleh karena itu, Kang Kelvin membentuk Bandung Care sebagai wadah untuk mahasiswa untuk bagaimana caranya bisa berkontribusi untuk masyarakat. Gitu kurang lebih.
0: Gitu ya. Bang Kelvinnya nggak datang ya hari ini?
7: Kebetulan lagi berhalangan.
0: Kebetulan lagi berhalangan juga, luar biasa. Tapi ini Bang Kelvin luar biasa ya, karena memang pendidikan sepenting itu, Amel. Nggak kedekatan itu. Luar biasa. Tapi memang kalau dari kalian sendiri ini memilih untuk bergabung atau dipertemukan di mana sebetulnya?
7: Sebenarnya kita memilih untuk bergabung karena setiap tahunnya itu bakal ada open recruitment buat batch-batch selanjutnya begitu.
0: Okay.
7: Karena mungkin dari teman-teman ini tertarik untuk join untuk komunitas yang bergerak di pendidikan gitu. Mm-hmm. Makanya teman-teman join dan akhirnya kita bertemu di Bandung Care. Mm-hmm. Kurang lebih kayak gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Bandung Care ini berarti ada dari tahun
7: 2019.
0: 2019 ya, berarti udah lumayan lama juga gitu. Udah berapa generasi berarti?
7: Sekarang kita angkatan ke-8.
0: Angkatan ke-8 ya. Dan itu setiap tahun berarti open recruitment. Benar. Wah, luar biasa. Sekarang ada berapa kepengurusan berarti?
7: Sekarang berarti
0: keanggotaan, kepengurusan.
7: Jumlah dari kita ya? Ada 39.
0: 39-an ya. Wah, luar biasa. Ini juga sifatnya open community kah? Siapa aja yang bisa masuk apa gimana?
7: Iya, benar.
4: Betul, betul.
0: Wow, luar biasa. Nah, juga tentunya bagi Anda pendengar yang penasaran sama Bandung Care, kita juga memang kebetulan di akhir-akhir ini selalu ngobrolin soal pendidikan, soal sosial gitu ya, soal kemanusiaan dan lain-lain. Barangkali juga Bandung Care punya gagasannya tersendiri. Nah, kita pengen tahu dari satu-satu nih mungkin ya. Yang pertama mungkin, kenapa masuk Bandung Care? Apakah lagi ada isu yang ingin disampaikan atau gimana tuh? Oh, tujuannya. Boleh dari siapa dulu yang mau jawab? Bebas.
4: Boleh dari aku dulu
0: dari,
4: kali ya.
0: Dari siapa? Mungkin Akil 2.
4: Ya, dari Akil. Oke, mungkin dari aku untuk alasan kenapa sih aku tuh pengen ikut Bandung Care sendiri. Mm-hmm. Karena melihat ya aku tuh pengen mengembangkan juga skill leadership, communication, negotiation, dan segala macam yang ini juga akan berkaitan dengan karir aku ke depannya. Mm-hmm. Terus yang kedua juga itu ingin menumbuhkan rasa sosial di dalam diri aku. Khususnya kepada apa ya, orang-orang yang mungkin perlu kita bantu, dah aku ingin menumbuhkan rasa tersebut. Mm-hmm. Gitu kan. Dari aku sih seperti itu ya.
0: Wow,
4: dari IAL.
0: Luar biasa, karena next.
6: Oke, kalau dari aku sih karena kebetulan aku pas semester 1 di kampus tuh udah kenal dengan apa organisasi yang ada dalam kampus. Jadi mungkin emang itu aja gitu apa organisasinya. Jadi mm-hmm. udah waktunya aku untuk mengeksplor ke dunia luar. Okay. Sampai akhirnya aku ketemu Bandung Care, terus aku baca-baca latar belakang Bandung Care kayak gimana. Terus nyata emang prospek dari Bandung Care ini ternyata match sama aku yang aku tuh kebetulan butuh banget relasi networking di luar kampus karena emang kayaknya sedikit banget ya network yang aku untuk di luar kampus. Jadi aku masuk ke Bandung Care dan alhamdulillah aku ketemu banyak-banyak orang di Bandung Care yang sangat-sangat menginspirasi aku. Kalau dari aku sih gitu.
0: Next. Berarti dari kapan masuk?
6: Masuk apa?
0: Bandung Care. Udah di Bandung Care dari?
6: Bandung Care baru berapa ya kita?
0: Dua bulan. Dua bulanan ya. Berarti ini semua juga serempak.
6: Serempak.
0: Luar biasa. Next.
7: Oke, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya kurang lebih sama ya dengan jawaban Akil sama IEL. Cuman kalau dari aku sendiri, aku tuh lumayan tergerak karena melihat kondisi yang ada di masyarakat sekarang. Mm-hmm. Contoh sederhananya mungkin bisa kita lihat kayak kita bisa ambil contoh misalnya di lampu merah. Mm-hmm. Masih banyak kayak adik-adik kita yang masih belum mendapatkan pendidikan yang cukup ya. Oleh karena itu kita di sini berusaha gimana caranya untuk memberikan memfasilitasi mereka atau memberikan edukasi kepada enggak cuman untuk anak-anak tetapi juga untuk orang tua ya. Bahwasanya faktanya sekarang juga masih banyak orang tua yang belum aware dengan pendidikan anaknya gitu. Oleh karena itu kenapa saya ingin masuk Bandung Care? Menurut saya ini adalah platform yang tepat untuk saya untuk menyuarakan apa yang ingin saya suarakan gitu.
0: Luar biasa, keren banget. Next.
2: Nah, kalau aku sendiri sejujurnya dari SMA itu udah tertarik banget ikut komunitas sosial. Hmm. Jadi kebetulan aku tuh aslinya dari Sumatera dan kuliah kan di sini di Cimahi. Nah, dari situ aku tuh mulai nyari komunitas-komunitas lagi sosial yang bikin aku berkembang lagi karena aku ngerasa nyaman kalau misal punya interaksi sosial gitu-gitu. Jadi aku ketemu Bandung Care lah ini di IG, terus sempet cari-cari informasi dan ternyata sama kayak IEL punya match sama Bandung Care, terus ngeliat program kerjanya, visi-misinya itu menarik banget buat aku, jadi aku daftar deh.
0: Wow, luar biasa, ternyata memang kurang lebih sama ya sebenarnya networking, terus juga emang punya kepedulian terhadap kependidikan dan juga isu sosial itu tersendiri ya di Indonesia mungkin khususnya. Luar biasa. Nah, kita juga pengen tahu nih program apa aja atau kegiatan mingguan, bulanan, harian, tahunan yang ada di Bandung Care ini sendiri. Tapi tahan dulu, jangan kemana-mana setelah yang satu ini, tetap di Ngobras Ngobrol bareng komunitas.

Tinggal di daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

0: Benar, masih di ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Tadi kita udah kenalan sama Bandung Care yang ternyata ini udah ada dari tahun 2019 ya. Dan ini generasi ke-8, berarti ini periodenya ke-8 ya? Enggak ada yang 2 periode kan? Enggak ada kan? Wah, luar biasa. Dan juga kita pengen tahu nih program yang ada di Bandung Care ini sendiri. Mungkin program harian, mingguan, bulanan, tahunan yang udah, yang lagi dan yang akan datang. Sok nyarita sing panjang.
1: Oke, baik, untuk program tersendiri itu karena kita juga masih peralihan juga ya, dari batch 7 ke batch 8 itu, jadi kita belum ada pakem programnya itu apa aja untuk daily maupun event besarnya. Jadi kita masih merangkai untuk saat ini. Mungkin insya Allah mungkin pertengahan Oktober itu kita udah bisa final buat project-project selama 1 tahun ke depan. Untuk mungkin yang ada itu, yang pasti bakal ada lagi untuk di tahun depan itu adalah program Bersinar, yang dimana program Bersinar ini itu program tahunan kita, ya flagshipnya kita bisa dibilang, yang dimana di situ tuh bentuknya sequel event gitu. Jadi ada satu program itu ada banyak acaranya. Kayak contohnya tahun kemarin itu ada Caber, Cahaya Berbuka, yang dimana kita itu buka puasa bareng sama anak-anak panti di situ.
0: Okay.
1: Terus juga kita ya main sama anak panti, bonding, terus juga kita ngadain game-game seru yang emang bisa nge-build anak-anak, karakter anak-anak panti di sana tentunya. Dan kita juga kasih santunan dan segala macem itu di Cahaya Berbuka. Terus ada lagi juga namanya Meet Oma Opa. Nah, okay, kita tuh ke ini, ke panti lansia gitu loh. Nah, di sana kita kayak berbagi kasih sama Oma Opa gitu kan. Terus sharing-sharing mungkin kehidupan Oma Opa, terus mungkin bisa jadi pelajaran nih buat kita ke depannya gitu.
0: Okay.
1: Itu sih
0: berdari keren, aku. Keren. Tapi berarti kalian udah ikut event apa aja nih sejauh ini? Yang tadi atau memang ada event yang belum diikuti?
1: Kalau
0: program yang belum diikuti?
1: Kalau dari aku sih karena untuk tahun ini belum ada, untuk periode kedepannya belum ada. Jadi aku tuh sebelumnya pernah ikut volunteer di batch 7, itu aku ikut di Cahaya Berbuka.
0: Okay.
1: Dari programnya Bersinar. Jadi ya itu, kita ke panti, ke anak-anak panti, kita bonding segala macem, main gitu. Seru banget.
0: Seru banget ya.
1: Iya, pastinya.
0: Ketemu orang-orang gitu kan.
1: Iya betul, ketemu anak panti.
0: Tapi kalau misalkan dikasih kesempatan untuk membuat sesuatu di Bandung Care ini sendiri, pengen bikin apa nih?
1: Untuk dari aku sebenarnya aku tuh sebelumnya juga kemarin tuh sempat rapat sama anak-anak dari LP Local Project itu. Dari aku mungkin aku tuh pengen nyari adanya pengmas gitu. Pengmas kayak kita nanti ke pengabdian ke masyarakat, iya, tapi kita fokusnya di sosial dan pendidikan gitu. Mungkin untuk pengmasnya itu aku rencana pengennya tuh kayak di sekitar Bandung aja, masih Bandung dan masih terjangkau juga untuk lokasi areanya. Sama yang kedua, aku tuh pengen ada namanya Bandros.
0: Apa tuh Bandros?
1: Jadi Bandros itu kayak nanti kita itu ngajak keliling anak-anak panti gitu, naik Bandros keliling Bandung. Terus nanti di situ ada target tour guide-nya gitu, kayak ngasih tahu sejarah Bandung tuh gimana gitulah ya. Nanti kita bisa touchdown terakhir itu di museum-museum, kita belajar di museum, kita nanti ada sesi pembelajaran juga di situ, di museumnya. Itu dari aku sih, mungkin banyak juga sih yang lain terkait ide-idenya juga.
0: Coba,
1: ya.
0: Ini mungkin siapa yang punya keinginan membuat sesuatu di Bandung Care sendiri, mungkin dari Bapak Ketua adakah?
2: Kalau dari aku sendiri sih, karena ngelihat platform kita yang lumayan gede ya dari Instagram, aku tuh pengen memperbanyak kayak video-video edukasi dari media sosial kita. Jadi untuk penggunaan media sosial ini sendiri, nggak cuma sebagai media promosi ataupun kayak dokumentasi dari setiap proker kita, tapi gimana caranya kita bisa memanfaatkan media ini sebagai bahan untuk edukasi kepada masyarakat gitu sih kalau dari aku.
0: Oke, benar ya. Sekarang karena sekarang tuh zaman digital gitu ya, semua orang punya gawainya
2: mungkin,
0: sendiri.
2: Mungkin dari teman-teman dari Bandung Care sendiri mungkin ada yang dari prodi animasi gitu. Mungkin kita bisa bikin kayak animasi, bener, edukasi berupa animasi gitu-gitu sih kalau dari aku.
0: Seru, seru, seru. Luar biasa. Ini kan juga Bandung Care tuh fokus ke pendidikan dan juga sosial ya.
2: Bener.
0: Ngelihat pendidikan hari ini gimana sih? Menurut Anda-anda gitu. Ini mungkin terutama orang-orang yang tadi nge-spill jurusannya hukum ya.
2: Benar, boleh.
0: Coba dimulai dulu dari siapa? Boleh dari, mau dari Akil 2, Akil 1. Kayak sekarang kan pendidikan tuh penting banget ya seharusnya gitu. Dan memang dimanapun pendidikan nomor 1 gitu. Nah ngelihat pendidikan hari ini mungkin khususnya di kota Bandung sendiri atau siswa-siswa yang pernah Bandung Care kunjungi gitu gimana?
3: Oke, sejujurnya karena aku asalnya dari Sumatera, jadi aku belum menyelidiki secara dalam ini pendidikan Bandung di Bandung ini gimana. Okay. Tapi kalau aku melihat dari sekitar aku, menurut aku masih banyak banget hal yang harus dibenahi lagi. Karena kadang banyak banget murid-murid mereka. Mereka ngerasa ngerti, ngerasa oke di depan guru, tapi di belakangnya mereka belum ngerti. Nah mungkin dari aku ini sarannya itu lebih ke cara mendidik muridnya. Jadi lebih cara kita memahami muridnya itu sendiri biar bisa lebih maju lagi pendidikan di khususnya di Bandung ya, yang di sekitar-sekitar aku gitu.
0: Berarti memang metode ya, metode
3: ya, metode pembelajarannya sih.
0: Pembelajarannya yang memang harus ditingkatkan gitu. Mungkin ada tambahan?
4: Kalau dari aku, karena sebelumnya aku pernah pengabdian juga, cuma bukan daerah Bandung, cuma masih masuk Bandung. Jadi aku tuh pernah pengabdian ke satu desa, itu satu sekolah, ada nama aku lupa nama SD-nya apa. Cuma emang satu kelasnya dikit, orang-orangnya dikit. Terus ketika aku nanya, aku tuh kan dekat ya bonding sama anak-anak yang ada di situ. Aku nanya kayak, "Kamu kenapa enggak masuk kelas?" Karena dia emang nempel banget ke aku. Terus dia jawab, "Aku enggak punya temen teh." Kayak, "Aduh. Oh, berarti emang lingkungannya yang kadang ngebuat anak-anak yang di sekolah anak-anak di lingkungan itu bikin malas sekolah karena emang mereka enggak punya temen dan lingkungannya pun enggak suportif." Dan itu tuh bukan satu atau dua anak aja yang kayak ngomong kayak gitu, kayak, "Aku enggak punya temen teh." Itu tuh banyak, dan mostly dari mereka bilang, "Aku enggak punya temen." Karena emang mungkin dari mereka juga kadang emang kurangnya pendidikan, jadi dari guru-guru nggak pernah ngajarin tentang yang hal-hal yang bullying segala macam. Jadi emang metode-metode dari guru-gurunya juga kadang kurang gitu sih paling.
0: Oke, wah ternyata memang cukup kompleks juga ya pendidikan di hari ini. Memang setuju sih, apalagi memang harusnya dari usia sedini mungkinnya pendidikan itu di reprogram kalau bisa gitu kan. Mungkin khususnya di Indonesia sendiri. Semoga ini Bandung Care ini juga punya visi dan juga program ke arah sana, mungkin gak di pendidikan formal gitu ya, tapi di pendidikan lingkungannya itu sendiri gitu. Kayak tadi di panti, dimulai dari hal-hal yang sebenarnya kecil dulu tapi dampaknya nanti gede gitu. Wow, luar biasa. Dan tentunya juga bagi Anda pendengar yang ingin menyapa atau bertanya ke Bandung Care nih, mumpung ada di sini orang-orangnya ya, boleh langsung aja bertanya ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Bandung malam ini.
1: Di segmen terakhir pendengar di Ngobras Ngobrol bareng komunitas, setelah tadi kita bedah nih Bandung Care di dalamnya ada apa aja gitu ya, serta tadi kita ngobrol tipis soal pendidikan di Indonesia tuh sekarang lagi gimana kondisinya tadi menurut pandangannya dari Bandung Care sendiri. Nah, bagi Anda pendengar sekarang yang ingin bertanya atau berinteraksi atau sekedar menyapa, boleh melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ke Pro 1 RRI Bandung. Ini ada Kang Theodorus Yudhistira. Dari Magelang. Halo Ngobras, ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya katanya, bagaimana cara Bandung Care memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran? Bentar, Kang Theo, ini adakah memang bantuan yang masuk ke Bandung Care? Ada kolaborasi ini nggak secara finansial atau yang support gitu?
2: Yang pasti sponsor? Nanti bakalan ada sih. Karena kalau dilihat dari batch sebelumnya, itu ada. Tapi bagaimana cara, pertanyaannya bagaimana cara kita memastikan?
1: Iya, bahwa bantuan yang diberikan itu tepat sasaran. Betul.
2: Nah, yang pertama tentu kita bakal melakukan survei terlebih dahulu ya. Misalnya kita bakal ngambil contoh misalnya panti asuhan gitu. Kita bakal survei terlebih dahulu kayak misalnya kayak panti asuhan mana yang sekiranya benar-benar urgent dengan kebutuhan dan lain-lain. Kita bakal bikin kayak skala prioritas. Yang dimana di sana kita bakal lihat based on data ya. Nah, dari sana kita bisa lihat kayak kemana bakal kita prioritaskan terlebih dahulu gitu. Cuman kalau kayak kemarin memang kita ada batch sebelumnya itu ada open donasi buat korban bencana ya, bencana alam. Nah, di situ kita memang dari hasil donasi itu 100% untuk difokuskan untuk korban bencana alam begitu.
1: Oke, luar biasa. Begitu Kang Theo, semoga terjawab pertanyaannya ya dari Bandung Care sendiri. Kalau mau nanya lagi silakan Kang Theo. Terus juga ada Feby, ini katanya Kak cara daftar menjadi volunteer di Bandung Care gimana katanya? Boleh mungkin gimana sih ada klasifikasi, kualifikasi khusus mungkin?
2: Nah, sebenarnya ada yang mau jawab?
3: Oke.
2: Jadi nanti seperti yang udah dijelasin oleh Akil tadi, kita memang lagi dalam proses transisi untuk menentukan program apa yang bakal kita lakukan ke depannya. Jika nanti kita udah ada nih timeline selama 1 tahun ke depan, tentunya pada saat kita ingin melaksanakan suatu program kerja tertentu, kita bakal ngajak teman-teman semuanya, kita bakal open volunteer untuk mahasiswa yang ingin berkontribusi buat masyarakat, yang tentunya nanti teman-teman bisa pantengin terus akun Instagram kita untuk segala informasi terkait open recruitment segala macam bakal kita infokan di akun Instagram kita.
1: Oke, jadi di kepoin aja ya, akun Instagramnya apa tadi?
3: Betul. @bandungcare.
1: @bandungcare ya.
3: Ya,
1: tuh,
3: betul.
1: Di kepoin aja pendengar. Kemudian juga ada Supriyadi Lestari dulu apa Supriyadi dulu ini Lestari dulu nih. Kak, kalau mau tanya kalau masyarakat umum boleh ikut berpartisipasi atau khusus mahasiswa aja katanya. Gimana nih?
3: Jujur untuk masyarakat pun bisa, sangat possible banget untuk bisa ikut dalam setiap program-program yang akan dijalani oleh Bandung Care tersendiri. Mungkin stay tune aja untuk info yang akan datang, karena kita juga info terkait program-program itu akan di-share di Instagramnya Bandung Care pastinya. Jadi okay. Tunggu aja.
1: Belum ya. Ada yang bisa di-spill nih program-program yang akan datangnya mungkin?
3: Belum.
1: Masih rahasia ya.
3: Mungkin yang aku bilang tadi itu masih lama sih programnya itu di bulan Ramadan yang namanya Bersinar itu pasti bakal ada. Tapi untuk program-program lain itu menyusul. Nanti kita akan infokan di Bandung Care pastinya di Instagramnya. Okay.
1: Siap, pantengin aja ya. Kemudian juga ada Supriyadi ini katanya, Kak cara berdonasi ke Bandung Care gimana katanya. Ini ada yang mau donasi ini Supriyadi namanya. Bisa gak sih kalau misalkan menitipkan sesuatu untuk dibagikan gitu di Bandung Care atau gimana? Menerima gak atau tidak?
2: Sebenarnya kalau dari kita sendiri itu tergantung dari prokernya ya.
1: Okay.
2: Apakah misalnya kalau seandainya kita bakal melakukan kegiatan sosial ke panti asuhan, tentu kita bakal buka open donasi gitu. Tapi kalau misalnya seperti sekarang kita kan emang belum ada program kerja yang fix gitu. Yeah. Nah, untuk saat ini memang kita belum open donasi.
1: Oke, jadi Kang Supriyadi kalau didonasiin aja buat Andre sementara ya.
3: Betul.
1: Ditunggu aja Kang Supriyadi nanti di spill cara berdonasinya kemana ya. Yang terakhir, pertanyaan terakhir ada Selena. Katanya kak, kalau donasi yang diterima hanya berupa uang atau barang juga bisa. Katanya ini lagi-lagi tentang donasi. Ini biasanya, tapi di case sebelumnya di angkatan 7, di batch 7 itu ada kasus menerima barang kamu.

0: bagus banget itu buat anak panti, cuman emang nggak belum tersalurkan aja karena mungkin pas posisinya tuh lagi ada pergantian batch, jadi mungkin di batch ini bisa disalurin lagi nanti ke anak-anak panti ataupun ya sesuai dengan target dari program dari Bandung Care tersendiri. Itu sih kak.
1: Okay. Kalau begitu ya kita tunggu aja, tapi harusnya bisa mungkinnya kalau melihat dari program-program sebelumnya disisipkan begitu. Terima kasih nih Kang Supriyadi dan juga Selena yang udah punya niat dari awal buat berdonasi. Semoga nanti bisa tersalurkan ya. Terakhir mungkin kedepannya atau ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung ini sebelum kita menyudahi obrolan ini, atau harapannya atau ajakannya, silakan.
2: Oke, baik. Mungkin kalau dari harapan kita sendiri, memang di sini kita sebagai komunitas berharap bagaimana caranya dengan sebisanya kita, bagaimana caranya bisa berdampak buat masyarakat. Tetapi memang perlu diketahui juga, kita di sini hanya sebagian kecil daripada masyarakat begitu. Tentunya untuk menyelesaikan sebuah masalah itu tidak hanya bisa dari kita aja. Tentu kita membutuhkan dari seluruh masyarakat yang ada untuk sama-sama kita kalau misalkan ingin menyelesaikan suatu masalah harus apa ya, harus bersatu gitu. Untuk harus punya kesadaran dari diri sendiri, itu yang untuk paling mendasarnya. Nah memang saya harap kita sebagai Bandung Care selama satu tahun kepengurusan ini dapat benar-benar berdampak langsung buat masyarakat. Itu sih kalau harapan dari aku.
1: Wow, luar biasa. Mungkin ada yang mau nambahin?
0: Dari aku mungkin harapannya tersendiri, aku berharap banget kepada teman-teman masyarakat yang ada di Indonesia ini, khususnya yang di Bandung, untuk bisa turut andil di setiap program-program yang ada di Bandung Care tersendiri. Karena tanpa kalian, siapa lagi yang bisa bantu teman-teman yang membutuhkan juga kan. Dan salah satu nilai yang ada di Indonesia pun bergotong royong kan, karena kita punya Pancasila gitu kan. Jadi aku pengen masyarakat dan teman-teman itu punya turut andil dalam membantu satu sama lain, kita saling care, kita sama-sama belajar di sini untuk membuat Indonesia lebih maju lagi tentunya.
1: Yes, luar biasa. Terima kasih banyak udah mau mampir ke Pro 1 RRI Bandung ngobrol-ngobrol di Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Semoga sehat dan bahagia selalu, serta tadi program-program yang akan datang lancar, baik dari proses dan juga hasilnya ya.
0: Amin.
1: Luar biasa, terima kasih banyak Bandung Care di Bandung malam ini di Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Luar biasa. Baik pendengar, itu dia obrolan di Ngobras Ngobrol bareng komunitas dengan Bandung Care di Bandung malam ini.

teman-teman FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol bareng komunitas dengan komunitas Bandung Car. Wow, luar biasa. Selanjutnya kita seperti biasa santai-santai sambil seru-seruan di ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini hari minggunya bareng Andre dulu, lagu Indonesia mancanegara tahun 80 sampai dengan 2000-an. Nih jadi luas banget. Yang mau request apapun itu boleh, hayuk di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 bareng Andre Rian.

0: bakal salira.
1: Bandung yang dikenal dengan julukan sebagai Paris van Java dengan keindahan alamnya, keragaman kulinernya, masyarakatnya yang ramah, membuat Bandung menjadi daya tarik wisatawan. Keindahan Bandung dituangkan dalam lagu yang diciptakan dan dibawakan oleh Yura Yunita, salah satu penyanyi muda yang berasal dari Bandung. Yura Yunita hadirkan lagu Bandung menggunakan bahasa dan mengandung budaya Sunda, dibalut perpaduan instrumen musik modern dengan musik tradisional. Tidak hanya melalui instrumen musiknya, lirik lagu dan teknik vokal Yura Yunita pun sangat menampilkan kebudayaan Sunda yang penuh keramah tamahan dan sopan santun. Bukan hanya sekedar hiburan, Yura Yunita menciptakan lagu ini memiliki tujuan agar para pendengarnya turut merayakan seluruh proses kehidupan yang harus dilewati sebagai seorang manusia.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: masker dimanapun berada. Cabai rawit di kota Bandung ini tembus 100 ribu per kilogramnya dan harga beberapa komoditas sayuran juga ikut naik. Mengenai hal itu, kita akan berbincang bersama Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemeteorologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Pak Mewan Kartiwa Esok.
1: Hari ini kita kan memang melakukan monitoring juga terkait berbagai barang kebutuhan pokok. Memang di beberapa pasar harga cabai rawit harganya bervariasi ya Kang. Tergantung lokasi, pasar, kemudian juga tergantung sudah bersih atau segala macam lah. Ada yang masih di angka 80, 90, 100, nah seperti itu. Jadi memang harga cabai rawit ini bervariasi, tapi memang lumayan naiklah dibandingkan minggu sebelumnya. Tapi untuk beberapa komoditi yang lain sebenarnya masih relatif sama lah seperti minggu-minggu sebelumnya. Ya kalau bicara terkait penyebab memang salah satunya ya mungkin ini terdengar klise ya, tapi memang salah satunya adalah faktor cuaca ya kan. Ya harapannya tentu kenaikan ini tidak terus-terusan lah, mungkin mudah-mudahan bisa kembali turun lah, bahkan mungkin normal. Ya pertama sih tentu kita akan terus monitoring lah terkait harga ini. Selain tadi monitoring, kita memastikan ketersediaannya. Apabila tidak ada itu kan akan mungkin akan lebih parah lagi ya. Tadi pun kami ngecek lah pasar itu, insya Allah untuk ketersediaannya masih ada. Untuk kegiatan bazar murah udah terakhir kita lakukan di tanggal 11 September. Mungkin nanti kita lihat dulu ya apakah memang perlu atau tidak kegiatan bazar bulan ini untuk kegiatan terkait cabai. Karena biasanya nanti adanya lagi bazar itu kita laksanakan nanti menjelang Nataru. Nah itu harganya akan naik. Kalau ini laporan di misalkan di sederhana lah. Cabai rawit merah sebenarnya masih di bawah 100. Tanjung juga masih di bawah. Cabai merah keriting, cabai hijau pun masih di bawah lah. Mungkin di beberapa pasar memang sudah ada yang mengalami kenaikan lah. Ya mungkin pertama-tama untuk terkait ini kita sih kepada warga masyarakat untuk harga ya mungkin memang ini ada mengalami sedikit kenaikan, tetapi untuk dari sisi ketersediaan insya Allah masih relatif tersedia lah baik di pasar tradisional. Jadi harga jangan terlalu khawatir lah, meskipun memang mungkin harga agak sedikit kenaikan.
2: Bandung malam ini.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

0: Sebutan Tugu Titik Nol Kota Bandung adalah titik awal mula Kota Bandung. Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Mr. Herman William Dendels yang berkuasa pada tahun 1808 hingga 1811. Ia adalah orang yang menancapkan tongkat pada sebuah tanah sebagai penanda titik 0 km Bandung. Tugu Titik Nol Kota Bandung dibangun tepat berseberangan dengan Hotel Savoy Homan. Dalam tugu tertulis tanda CLN18 dan PDL18 yang artinya menunjukkan daerah timur Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Cileunyi dengan jarak 18 km, sedangkan PDL18 menunjukkan daerah Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Padalarang dengan jarak 18 km. Tugu Titik Nol Kota Bandung kemudian diresmikan pada tahun 2004 oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, Deni Setiawan. Di tempat tersebut juga terdapat monumen mesin penggilingan atau steam walls kuno yang disertai sebuah batu prasasti sejarah.
1: Bandung malam ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di Bandung malam ini. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini udah ada yang kerangkring-kerangkring dari tadi. Wah, sebentar ya, kita lagi prepare dulu. Sambil bacain dulu WhatsApp di Pro 1 RRI Bandung nih. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Katanya ada dari Lara Purnamasari. Maaf mengganggu sebentar, aku mau izin request satu lagu boleh? Boleh dong, silakan di request yuk yang mau request lagu malam hari ini, boleh banget. Ada Teh Lita juga, katanya assalamualaikum, selamat malam Kang Andre. Ketemu lagi di udara, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pengen request I Do Love You katanya dari Edi. Katanya boleh nanti air puterin di malam ini di ruang rindu. Telita stay tune terus on Leon Pro 1 FM ya. Di ujung telepon juga udah ada yang nelpon nih, ada siapa langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam AA Andre Ardiansyah.
0: Luar biasa Fahri, jamplas ya. Iya. Ini teriak-teriak Fahri yang nelpon juga ke 727-5551 bukan?
1: Iya.
0: Aduh, paingan Fahri. Menikuat ke bulak-balik, nelpon. Aduh.
1: Siap.
0: Oke, Fahri udah masuk ini, mau bilang apa, sok ditungguin.
1: Biasalah. Tadi pagi gua olahraga ke CFD Dago.
0: Gokil. Terus kemana lagi?
1: Terus main-main ke radio anak sekolah di...
0: Gokil.
1: Anak-anak school di Oz Radio sambil foto bareng.
0: Terus?
1: Ih, biasalah. Sama cewek cantik biar
0: kepengaruhan warna. Fahri, stop ya. Oke deh, kalau gitu pengen request lagu apa, Fahri?
1: Hari ini saya mau request lagunya Kamaya. Bisa sendiri, ada nggak, Andre?
0: Maya.
1: Kamaya.
0: Kamaya, bisa sendiri. Ya. Sebentar ya, bisa dicek sendiri dulu. Kamaya. Waduh, sepertinya Kamaya belum masuk malam hari ini, Fahri. Pengen.
1: Kalau nggak ada lagu jati Dewa 19.
0: Yang mana?
1: Yang ada di playlist hari ini apa?
0: Dewa banyak nih, kamu lah satu-satunya. Arjuna Mencari Cinta, Cinta Gila, lagu... Lagu Cinta, Pupus, Kangen, Kirana, Larut, Laskar Cinta, Roman Pisisan.
1: Larut aja, Andre Ardiansyah.
0: Kirim salamnya buat Siva Fahri.
1: Buat AA Randi Aditya yang lagi siaran di Pro 2.
0: Ini ada nih Randi di depan.
1: Halo Kang Randi.
0: Tuh, halo Kang Randi. Terus siapa lagi?
1: Andre Ardiansyah.
0: Siapa lagi?
1: Terus. Uli Mincu. Terus Mas Gaga Rangga Hadiansyah Asep. Terus Alan Albana Jono. Armelia Putri. Bunda Sandy yang kocaknya bikin ngakak ketawanya sampai ngocok perut.
0: Spesialnya Fahri. Ya Fahri.
1: Bunda apa?
0: Spesial terakhir spesial buat siapa?
1: Spesial buat AA Jai Laninugraha.
0: Aduh, dispesialin AA Jai, luar biasa. Fahri, hatur nuhun ya Farian, nanti lagunya diputerin ya.
1: Di Majalaya.
0: Siap. Terima kasih banyak
1: siap,
0: nanti.
1: I love you, we love you all. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahri, luar biasa. Ini Fahri katanya pengen diputerin lagunya Larut dari Dewa 19. Boleh, nanti ada puterin ya. Juga ada... Ada Teh Nova di Karangnunggal. Assalamualaikum Kak Andri, selamat malam. Katanya mau request lagu Asmara dari Novia Kolopaking. Boleh nanti ada puterin. Coba kita cek dulu. Asmara. Novia Kolopaking. Oke, nanti ada puterin. Asmara ya di Pro 1 RRI Bandung. Teh Nova salamnya juga katanya buat Kak Alan, Kak Rana, Kak Lukmantara. Wah, Lukmantara Pro 3 nih, Teh Widi, Butalia, Teh Gina, Teh Ajeng, Teh Rika, dan buat semua kru Pro 1. Spesial buat Kak Andre yang lagi tugas, semoga selalu bahagia dan dilapangkan pintu rezekinya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ditunggu, terima kasih atas dibacakannya. Wassalamualaikum Nova. Waalaikumsalam, terima kasih ya. Terus juga ada, siapa ini? Teh Tiawati di Sumedang nelpon tapi gak bisa diangkat. Teh Tiawati, coba dimatiin dulu terus nanti ditelepon lagi. Di 727-289-78 atau kesana ya Teh Tia ya. Nanti Andre puterin lagi lagu-lagu yang udah di request sama pendengar Pro Satu RRI Bandung. Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Juli, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Bandung malam ini.

0: Bandung Malam Ini.
1: Masih di Bandung Malam Ini, pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagai rindu memori lewat lagu. Tadi udah diputerin beberapa lagu requestan di Ruang Rindu. Nih Andre mau bacain lagi WhatsApp yang udah masuk ke Pro 1 RRI Bandung. Ini ada Lara Purnamasari. Katanya aku mau izin request lagu Seventeen yang telah merelakannya katanya. Boleh Kak Lara tadi, Andre nanti bakalan puterin juga lagunya ya. Ditunggu, stay tune terus di Pro 1 ya Kak Lara Purnamasari. Sekalian mungkin Kak Lara kalau mau cerita-cerita nih biasanya boleh kok di malam hari ini juga sampai jam 11. Terus juga ada Haji Eli Sumedang. Assalamualaikum Kang Andre, mau minta lagu Januari dari Andi Mariam katanya. Kirim salamnya buat semuanya aja, spesialnya buat Kang Andre yang lagi tugas. Terima kasih banyak, luar biasa. Ada Teh Safitri juga. Assalamualaikum Kang Andre yang baik hati, katanya request lagu Damai Bersamamu dari Krisye. Sebentar Andre cek dulu Krisye. Krisye Damai Bersamamu. Damai Bersamamu, Damai Bersamamu. Please ada Damai Bersamamu mana ya. Nanti Andre cari dulu ya. Kalau misalkan gak ada, Teh Safitri pengen diganti sama lagu apa, boleh WhatsAppin juga ya sama Andre. WhatsAppin ke 0811 220 9760 atau ke

0: 7287897798. Terus juga ada Teh Nova nih. Assalamualaikum Kak Andre, selamat malam. Mau request lagu Asmara dari Novia. Oh tadi udah ya. Terus udah diputerin juga. Teh Tiawati nelpon ini tapi gak muncul. Teh Tiawati kenapa ya? Susah banget. Coba ya Teh Tiawati dimatiin dulu. Coba dari Andre yang nelponnya. Masa kayak gitu ya. Coba nanti Andre cobain ya. Dan juga yang mau nelpon mungkin di 7278978 sambil nungguin yang request boleh. Nah, di 7278978 ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, berbagi rindu. Memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam juga, Kang Onai.
1: Sudah apa ya?
0: Oh, Kang Onai benar ya?
1: Iya.
0: Gimana? Luar biasa Kang Onai, kabarnya gimana? Sehat Kang Onai?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa Kang Onai ya.
1: Sebaliknya Andre sehat selalu ya.
0: Kabar baik juga Kang Onai. Gimana update dulu cuaca di sana? Lagi kayak
1: baru
0: gimana sekarang?
1: Udah mendung.
0: Mendung?
1: Mm-mm.
0: Aduh.
1: Mendung.
0: Tapi hujan.
1: Gede, tapi belum turun juga.
0: Di sini atau ke Bandung biar hujanan. Tadi Bandung mah soalnya hujan lumayan gede sore hari.
1: Katanya siang tadi hujan ya.
0: Siang hari hujan.
1: Hujan adem kayaknya enak.
0: Iya enak kayaknya mah.
1: Sini mah bikin gerah aja.
0: Ya udah semoga cepat ini lagi ya, cepat hujan lagi gitu iya, biar subur lagi,
1: jangan,
0: biar seger lagi.
1: Jangan gerah hati ya.
0: Benar, yang penting mah jangan hati yang gerah. Luar biasa. Kang Onai pengen request lagu apa malam ini?
1: Malam ini pengen dari Siti Nurhaliza aja deh.
0: Siti Nurhaliza yang mana?
1: Yang Purnama Merindu.
0: Yang mana?
1: Purnama Merindu.
0: Purnama Merindu. Kalau Andre puterin yang Betapa Ku Cinta Padamu atau Wajah Kekasih, mau gak? Boleh?
1: Oh, boleh deh.
0: Boleh yang mana?
1: Yang Betapa aja deh.
0: Betapa Ku Cinta. Oke, okay. Kirim salamnya buat siapa Kang Onai?
1: Buat Andre dulu ya, yang mancan tugas bersama krunya sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan jangan lupa bahagianya selalu always ya.
0: Mm-mm.
1: Terus buat Tetiawati juga, terus buat Bahasa Petri, Kang Mansur, buat semuanya aja lah.
0: Okay,
1: yang
0: siap.
1: Lagi pada stay ya di Ruang Rindu bersama Andre-nya. Selamat malam aja, pokoknya sehat selalu. Bahagia selalu.
0: Amin.
1: Begitu aja Andre, makasih banyak waktu dan penerimanya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Tiawati. Teh Tiawati Kang Onai di Sumedang. Salah, ini juga ada telepon dari Teh Tiawati, maksudnya dari Sumedang. Langsung aja kita sapa ya Teh Tiawati di Sumedang. Assalamualaikum, selamat malam Teh Tiawati.
2: Halo, selamat malam Andre. Damang Andre.
0: Alhamdulillah, kabar baik Teh Tiawati. Gimana sawalerna Teh Tiawati?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya tuh biasa bobo ya hikmahna. Jadi weh ke RRI nelfon.
0: Oh, kenapa enggak bisa tidur Teh Tiawati?
2: Hareudang, ah.
0: Oh. Jadi enggak bisa tidur.
2: Iya, panas banget.
0: Tapi bukan gara-gara kopi tadi sore.
2: Enggak.
0: Kira ini gara-gara kopi. So kata biar bisa tidur pengen diputerin lagu apa Teh Tiawati?
2: Yang melo-melo aja ya,
0: apa?
2: Biar bisa tidur.
0: Boleh.
2: Dari Ebit boleh?
0: Ebit GAD boleh. Yang mana?
2: Yang
0: Titip Rindu Buat Ayah.
2: Apa tuh judulnya? Lupa lagi.
0: Ada nih, ada.
2: Apakah ada lagi bedanya? Apakah ada bedanya?
0: Oh, apakah ada bedanya? Boleh kirim salami buat siapa? Iya. Teh Tiawati.
2: Boleh, ada enggak lagunya?
0: Ada. Nanti ya, diputerin.
2: Alhamdulillah. Salamnya yang barusan ya buat Kang Onai. Kenapa Andre salah? Itu iya, salah manggil.
0: Salah manggil. Jauhnya di Kang Onai ke Teh Tiawati jauh. Bener, salah manggil.
2: Pas teteh masuk mungkin ya. Jadi
0: iya, sama. Jadi melihat namanya gitu. Terus buat siapa lagi Teh Tiawati?
2: Yang pertama, iya tadi udah ya. Buat Kang Onai juga buat Siapa tuh? Ibu Sapitri, Kang Mansur. Yang udah masuk teh tadi teh siapa tuh yang Fahri ya?
0: Betul.
2: Fahri, selamat malam. Juga buat Apih Eno biasanya masuk malam ya. Buat Bungkusna juga, kenapa udah lama gak masuk-masuk Bungkusna teh atuh?
0: Coba bungkusnya, ayo masuk yuk.
2: Bungkusna ayo masuk. Itu juga yang di Cimalaka udah lama banget tuh temennya Kang Onai. Ada tuh siapa namanya Ayah Satya namanya. Udah lama banget nggak ada masuk. Coba
0: Ayo.
2: dong masuk Ayah Satya biar orang Sumedang banyak yang ke Bandung.
0: Betul. Siapa lagi?
2: Biar ini biar ramai Bandungnya sama orang Sumedang. Juga buat Kang Ahmad ya yang paling ganteng satu Limbangan. Juga
0: Kang Ahmad anu
2: buat
0: kasep
2: Ibu
0: saya.
2: Mujianti. Kang Uung, Kang Asep juga ya selamat malam. Buat Aki Letik juga Cidaun sana selamat malam. Buat Ratu Engang juga ya. Buat semuanya aja deh ya.
0: Oke,
2: Andre,
0: siap.
2: spesialnya buat Andre semoga selalu sehat. Super spesialnya buat suamiku yang lagi nonton TV di sana.
0: Oh, lagi nonton TV tuh sama suamiku. Terima
2: Ya,
0: kasih.
2: saya tetehnya suka radio, dianya TV ya udah nggak apa-apa.
0: Terima kasih
2: itu
0: banyak.
2: aja ya, Andre. Terima kasih banyak ya.
0: Siap, Teh Tiawati. Terima kasih banyak. Nanti diputerin lagunya ya di Ruang Rindu malam ini. Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Tiawati pengen diputerin lagu Apakah Ada Bedanya katanya tadi. Boleh nanti Andre puterin. Terus juga Teh Savitri tadi diganti katanya lagunya sama Mungkinkah Terjadi dari Tri Utama. Boleh nanti, Tri Utami, Tri Utama. Boleh nanti Andre puterin lagunya ya di Prasatu RRI Bandung di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Ya, kita batuk harus perhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.

0: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
1: Bandung malam ini.

0: Pernahkah Anda perhatikan tiang-tiang besar di atas jembatan Pasupati atau jembatan Profesor Dr. Muchtar Kusuma Atmaja? Itu bukan sekadar hiasan, tapi 19 kabel penyangga utama yang menopang jembatan sepanjang 2,8 km dengan tinggi menara sekitar 161 meter. Desainnya menggunakan sistem cable stay, teknologi yang umum digunakan di jembatan modern dunia. Menariknya, tiang-tiang itu juga dilengkapi penerangan khusus yang akan berubah warna saat malam hari, membuat Pasupati tampak seperti jembatan bernyawa yang menghubungkan energi baru bagi Kota Bandung. Jadi, saat Anda melintas di atas jembatan Pasupati, ingatlah, setiap tiang yang Anda lihat adalah simbol koneksi, menghubungkan kita, masyarakat Bandung, dalam kesatuan dan kemajuan.
1: Bandung Malam Ini.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya. Selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Ujang, si Aki yang lalajo TV.
1: Ah, Ni, listrik na parem.
0: Kun bae, listrik apa remah? Asa TV na we, huru.

0: mendengar instalasi gawat darurat di beberapa rumah sakit di Kota Bandung penuh. Pemerintah Kota Bandung terapkan kebijakan khusus untuk layanan pasien BPJS di beberapa rumah sakit di Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, SPDLP, PhD.
1: Sebenarnya kebijakan yang kita terapkan itu lebih ke antisipasi. Jadi pada dasarnya kan kita semua tidak ingin kecolongan seperti waktu COVID dulu ya. Semua orang mungkin pada dasarnya tidak siap menghadapi itu. Jadi kita untuk menghadapi influenza ini betul-betul memang menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk lebih siap menerima pasien. Termasuk yang sempat disinggung oleh Pak Wali, ruang isolasi kita siap, yang seperti itu. Kami lakukan antisipasi itu khawatir kalau misalkan memang ada virus-virus lain yang memang tidak kita ketahui jenisnya. Tapi sejauh ini sih dari hasil pemeriksaan yang beredar memang terbanyak masih influenza A dan tidak ditemukan virus-virus semacam COVID. Kalau untuk BPJS tentu mengikuti kaidah alur pasien BPJS. Jadi kalau misalkan masuknya ke unit gawat darurat UGD itu memang harus ada kegawat daruratan di situ. Kalau misalkan tidak ada kegawat daruratan di sana, gitu ya udah pasti itu tidak akan bisa biaya pelayanan di unit gawat darurat itu ditanggung oleh BPJS. Dan pada dasarnya untuk influenza ini, kalau tanpa kegawatan tidak perlu ke UGD, puskesmas, ke dokter praktek atau klinik juga itu sudah cukup. Yang mungkin bisa dinilai oleh masyarakat ya, yang pertama itu demam tinggi 40 derajat, nah itu sudah kegawatan. Yang kedua, dia ada sesak gitu ya, sesak nafas, gitu, kesulitan bernafas. Kemudian satu lagi kalau dia sudah susah minum lah, dikasih minum dia muntah lagi atau nggak ada yang masuk. Tapi kalau pada anak balita yang harus diwaspadai memang pada saat demam dia rentan untuk kejang ya. Jadi itu termasuk ke gawat daruratan. Jadi memang langkah-langkah prevensi dengan kita menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh itu harus selalu dilakukan. Kalau saya sih selalu menggunakan akronimnya CERDIK. Yang pertama itu adalah cek kesehatan secara rutin. Kemudian yang kedua, nyahkan asap rokok. R, rutin berolahraga. Kemudian D-nya itu diet yang seimbang. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup. Kemudian K-nya itu kelola stres dengan baik. Puskesmas Kota Bandung pun kita sudah ada 12 puskesmas yang dengan psikolog klinis. Kalau misalkan tidak bisa mengelola stres sendiri, silakan kunjungi puskesmas dengan fasilitas psikolog klinis. Itu sudah kita siapkan.

0: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet. Akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang sudah request lagu tadi, juga cerita-cerita dan sudah berbagi informasi di wilayahnya masing-masing. Sehat dan bahagia selalu, semoga malam hari ini Ruang Rindunya bisa menemani istirahatnya Anda pendengar di akhir pekan. Dan ketemu lagi besok malam di pukul 19 hingga pukul 23 lebih 55 menit. So, sampai di sini saja perjumpaan Anda pendengar dengan saya Andre Ardian dan juga Amel di pengarah acara. Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda, tapi jangan kemana-mana dulu pendengar, karena setelah ini akan ada Just More Music dan juga Bandung Malam Ini. Bandung Malam Ini hingga pukul 23 lebih 55 menit nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.
2: Dan kau curi.
3: Kek.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Ginjal merupakan organ di dalam tubuh manusia yang berfungsi pada proses ekresi. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal memiliki peran untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan menjaga keseimbangan kadar elektrolit agar kadar tetap stabil. Tips untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu menjaga kestabilan kadar gula darah, mengurangi konsumsi garam, konsumsi air yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu minimal 2 liter per hari, menghindari konsumsi obat-obatan anti nyeri. Konsultasikanlah dengan dokter apabila ingin mengkonsumsi obat. Penderita hipertensi dan diabetes harap selalu memantau fungsi ginjalnya secara berkala.

0: pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease, atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.
2: Bandung malam ini.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu. Kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum.

Siang dan malam. Hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 5 Oktober tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kesempatan pagi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Widya Perdani, Rizka Slavina, M. Ziva Gemilang hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini pendengar. Tentunya dengan menyampaikan rangkaian acara informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Sesaat lagi membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwasannya di kesempatan hari ini, Senin 5 Oktober 2026, bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat sehat tentunya untuk bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi melalui udara dalam kajian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, Mutiara Pagi kali ini pendengar akan mengupas tafsir Al-Quran masih dalam surat Al-Baqarah ayat 111. Seperti biasa di sesi Mutiara Pagi Senin dan Selasa, edisi Senin dan Selasa, kita akan mengupas tafsir Al-Quran di mana tafsir ini kita pahami, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya juga tidak hanya sekedar ngajugruk saja Al-Quran itu di rumah, tapi bagaimana kita memahami isi dan kandungannya. Kalau sekedar baca bisa belajar, memahami bisa juga tentunya untuk memahami isi dari Al-Quran itu sendiri. Anda bisa simak Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung setiap harinya, khususnya edisi Senin dan Selasa kita akan mengupas mengenai tafsir Al-Quran yang akan dikupas oleh narasumber kita Bapak Kiai Haji Asep Anom S.Ag.M.Sos. Tafsir Al-Quran yang akan dikupas hari ini adalah surat Al-Baqarah ayat 111. Di sesi pertama seperti biasa kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Kemudian di sesi kedua nanti pendengar kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami di 7200-996-727-5551, ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call di 08 11 220 9760 di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung kali ini. Dan kita sudah bersama Bapak Kiai Haji Asep Anom S.Ag.M.Sos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Pak Kiai.
3: Alhamdulillah Teh Widi sehat. Oke.
0: Alhamdulillah.
3: Bahagia hari ini.
0: Yes.
3: Jag-jag melejak.
0: Gorejak. Oh, alhamdulillah. Mantap. Selalu jag-jag gorejak walaupun tadi sempat tiba baranting di jalan.
3: Di jalan.
0: Alhamdulillah sampai dengan selamat, bermodalkan husnuzon ya Allah, dugi ke kantor selamat.
3: Alhamdulillah.
0: Kita akan kupas tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah, sudah masuk ke ayat 111 begitu Pak Kiai?
3: 111. Nah,
0: silakan.
3: Dikereyeh.
0: Dikereyeh. Enggak Pak Kiai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, para kesepuhan sadayana, wabil khusus para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi Anihayah, wargi alumni umroh Anihayah Cahaya Wisata Angkatan 2023, 2024, 2025, juga wargi alumni haji Angkatan 2026. Bahagia hari ini? Yes, jag-jag, belejag, gorejag. Wargi alhamdulillah pagi ini sehat semuanya ya. Tapi mohon doa nih, ada cucu dari sahabat saya, cucu dari Kang Deni, wartawan, sedang sakit saat ini di rumah sakit, dirawat tadi malam katanya masuk rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan disehatkan Allah ya, disembuhkan kembali seperti sedia kala. Allahumma ya syafial amrad, amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Baqarah 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bisa dilihat Qur'annya wargi ya. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wa qalu, dan mereka berkata. Mereka itu Yahudi dan Nasrani. La yadkhulal jannata, tidak akan masuk surga katanya. Kata mereka, tidak akan masuk surga illa man kana hudan aw nasara, kecuali Yahudi dan Nasrani. Lalu Allah menjawab, tilka amaniyuhum. Ah, etam angan-angan weh. Kata Allah ini, tilka amaniyuhum, itu mah hanya angan-angan mereka saja. Qul, katakan oleh engkau wahai Muhammad, hatu burhanakum. Sok, naon dasarna. Apa yang menjadi landasan? Apa yang menjadi dasar kalian berkata seperti itu? Sok, keluarkan dalilna mana? Ayo. In kuntum shodiqin, kalau kalian merasa sebagai orang benar. Nah ini. Ini firman Allah ini. Ya, wargi. Bantahan dari Allah atas klaim dari orang Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka itu mengklaim diri mereka sebagai ahli surga. Bahkan menyatakan, berani menyatakan bahwa tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Sok. Tapi dibantah oleh Allah. Tilka amaniyuhum. Ah, itu mah angan-angan saja. Atau kalau dalam bahasa kita sekarang mah naon namanya teh? Tadi hoax sebenarnya. Hoax. Ah, itu mah hoax. Sesuatu kan kalau tanpa dasar namanya hoaxnya. Tanpa dalil gitu. Tanpa alasan. Itu tuh namanya teh hoax. Ah, kata siapa gitu. Kata Allah, Allah sendiri selaku pemilik surga gitu kan. Allah itu kan yang pemilik surga kan Allah itu. Allah yang memiliki surga. Allah yang menciptakan surga. Allah kan. Allah pencipta surga, Allah pemilik surga, Allah penguasa surga. Malik Yaumiddin itu kan. Allah itu raja di hari kiamat. Ya kiamat itu surga neraka. Kalau kehidupan setelah akhirat, setelah dunia, kan namanya teh akhirat. Akhiratnya kalau tidak surga ya neraka. Tidak ada tempat lain. Kecuali hanya dua tempat itu. Kalau seseorang tidak masuk surga, ya masuknya neraka. Itu akhirat. Kalau tidak bahagia, ya susah. Gitu. Di dunia makan campur aduknya, kadang susah, kadang seneng gitu kan, kadang gembira, kadang sedih gitu. Ya ini mah warna-warni dunia. Tapi kalau di akhirat itu tempat cuma dua. Kalau tidak surga ya neraka. Tah penguasaan nanti kan akhiratnya Allah. Malik Yaumiddin gitu kan. Terus Allah sendiri mengatakan begitu. Membantah Allah. Bantahannya ada dalam kalimat tilka amaniyuhum gitu kan. Dah itu mah hoax gitu. Tanpa dasar itu mah. Tidak ada dasarnya. Bahkan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiq." Sok atuh ari punya mah dasarna gitu, di mana dasarnya, dalilnya, alasannya? Kalau kita umat Islam, umat Rasulullah kan ada dasarnya. Hadis, wah, hadis Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga. Itu kan kata Nabi itu. Kecuali nu aliman. Saya menya hoyong sih. Teriska hoyong. Teh Widi hoyong. Hoyong, para pendengar RRI Bandung hoyong. Ya pasti hoyong. Nu alimun tah nu moal ka surga. Saur Nabi eta teh sanes saur abdi nya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Bahkan ada hadis lain yang mengatakan bahwa yukhraju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min imanin. Akan dikeluarkan seseorang dari neraka kalau di hatinya ada iman kepada Allah gitu. Artinya dikeluarkan dari neraka itu ya selamanya di surga. Nah ini. Sok atuh. Hari kita makan dasarnya jelas. Firman Allahnya ada. Bahwa orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah calon-calon penghuni surga. wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kabar gembira untuk orang-orang beriman bahwa sesungguhnya tempat kembali mereka itu adalah surga. Al-Baqarah 25. Jadi kalau kita memang dasarnya ada, Al-Qur'annya ada, hadisnya ada. Sementara mereka gitu kan, kata Allah, hanya angan-angan. Tanpa ada dasar. Oleh karena itu maka Allah subhanahu wa ta'ala menantang. Katakan oleh engkau wahai Muhammad kepada mereka. Hatu burhanakum. Datangkan dalilnya. Dasarnya mana? Sok. In kuntum shodiqin. Kalau kalian merasa benar. Hanya bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini kita masih tetap beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita bisa menjaga keimanan ini sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu setiap waktu sholat kita memohon kepada Allah. Supaya jangan dilepaskan hidayah ini. Bagaimana permohonan kita? Ihdinas siratal mustaqim, gitu kan? Itu bukti kelemahan kita. Bukti ketidakberdayaan kita bahwa urusan hidayah ini urusan Allah. Hidayah dinnya. Makanya kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya Allah, tetapkan hidayah itu kepada kami ya Allah. Janganlah engkau cabut, kan gitu merenang. Janganlah engkau cabut hidayah yang sudah engkau berikan kepada kami itu. Juga kepada keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Terus sampai keturunan-keturunan kami sampai hari kiamat. Karena kewajiban kita itu adalah membentengi iman yang ada dalam diri-diri kita, dari keluarga kita, dari anak-anak kita, dari cucu kita, terus sampai turunan kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Gitu kan? Jaga dirimu, jaga. Maksudnya menjaga iman, jaga agama. Alhamdulillah ya Allah. Karena ku kerasna kehidupan kadang-kadang gitu. Kuat nyekel iman teh goncang akhirna ruksak imana ruksak akidahna nauzubillah ya Allah. Sekeras apapun kehidupan, sesulit apapun hidup, semoga engkau terus memberikan hidayah, memberikan terus kenikmatan agama, gitu kan. Itu makna dari ihdinas siratal mustaqim. Maka Allah nyuruh kita untuk membaca itu. Untuk berdoa itu dalam sehari semalam itu 17 kali. Dalam sehari semalam itu minimal 17 kali. Belum kita dengan sholat-sholat sunatnya. Alhamdulillah. Semoga dengan itu kita semua terjaga iman kita. Terjaga akidah kita. Terjaga keyakinan kita. Dan iman itu terbawa sampai mati. Nah demikian wargi, ini bantahan dari Allah atas klaim orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang mengklaim diri mereka sebagai ahli surga. Tapi dibantah oleh Allah. Nah, sokatu dalilnya mana? Ayo. Mana dalilnya gitu. Kalau kalian merasa sebagai orang benar. Tak yaitu ngebantah yaitu Gusti Allah. Sanes asep anom. sip anu mangadugikeun hungkul firman Allah. Ya, demikian Teh Widi, wargi semuanya. Mangga.
0: Baiklah, kita ikuti bersama tausiah dan paparan yang disampaikan oleh Ustaz kita berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an ayat surat Al-Baqarah ayat 111. Semoga kajian kali ini juga nyurup gitu ya, kalau kata orang Sunda. Maka kita bagaimana mengaplikasikan ini dan yakin bahwa tidak ada orang yang tidak mau masuk surga begitu. Semuanya mau, tapi tidak ada syaratnya. Orang ridit rumah aja ada syaratnya ya, apalagi masuk surga. Kami persilahkan Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan di sesi kedua nanti, 7200-996, 727-5551, ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call di 08-11-220-9760. Ada Teh Rizka nanti yang akan terima telepon Anda, pendengar, di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Menjaga lisan dan memilih untuk diam seringkali dianggap lebih bijaksana dalam Islam. Kelebihan untuk menjaga ucapan dan memilih kesunyian terletak pada kemampuan untuk menghindari berbicara yang buruk atau merugikan. Dengan mengutamakan kebaikan dalam tutur kata, seorang muslim dapat menjauhkan diri dari perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai kesabaran, pengendalian diri, dan penghargaan terhadap sesama. Hal ini selaras dengan hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro RRI Bandung di sesi kedua. Kami persilakan Anda untuk menyampaikan pertanyaan di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi. Di line 1 kita sudah terhubung dengan Pak Kasmo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hirubi alamin deng windi, biasa Pak Kasmo di Subang mendengar paparan Pak Ustad Anom, luar biasa itu menerangkannya. Mudah-mudahan RRI jaya di udara, jangan banyak gangguan. Amin. Itu Neng Windi. Ya.
3: Amin.
2: Assalamualaikum Pak Ustad Anom.
3: Waalaikumsalam Pak Kasmo, bahagia hari.
2: Alhamdulillah, hirubi bagja. Itu yes,
3: jag
2: berjag berjag diudag ajag batag nabagrag. Iya, mudah-mudahan sukses RRI menerangkan masalah agama yang didengar generasi yang akan datang. Jangan sampai ribut, tarung sama dulur, perang sama baraya, silih petik pati sama wargi. Mudah-mudahan aman, tentram, sentosa bangsa Indonesia. Yang saya tanyakan ke Ustaz Anom yang tadi terangkan surat Yunus. Surat Yunus ayat 57. Nah ini yang tadi terangkan, mudah-mudahan masuk ke api tadi bari saya masalah keadaan surat ini. Gitu. Segitu aja Nek Windi. Mohon maaf Pak Ustaz Anom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Kasmo ada Pak Khobir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khobir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Widi. Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam. Bahagia hari ini.
4: Yes.
3: Jag melejag.
4: Gorejag pisan.
1: Gorejag pisan. Nganggo pisan eh di tarabian.
4: Pak Kiai, hatur punten. Memang dari sejak dulu itu ada orang yang mengaku-ngaku akan masuk surga, yang lain tidak akan. Ini juga dialami oleh saudara saya yang sudah almarhum. Nah, mengajak kepada saya sendiri, kamu merugi katanya. Udah aja masuk ke kelompok saya, kelompok kami katanya gitu. Karena hanya kelompok kami lah yang akan masuk surga. Nah, saya berkelit itu adalah rahasia Allah. Nah, bagaimana sikap selanjutnya bagi kita ya yang diajak seperti itu? Karena kan ini sudah yakin, sudah pasti memutus silaturahmi dengan saudara. Itu jadi salaman pun juga gak mau. Kemudian juga tempat sholatnya juga khusus dia itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagaimana sikap kita terhadap kelompok-kelompok itu? Hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dua penelpon kita langsung tanggapi saja terlebih dahulu Pak Kiai.
3: Pak Kasmo dulu ya.
1: Pak Kasmo, surat Yunus ayat 57.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sudah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian, yaitu Al-Qur'an ya. Wa shifaa'un, Al-Qur'an juga di samping nasihat juga sebagai sifat obat. Lima fis sudur, obat bagi hati. Wahudan, Al-Quran juga sebagai petunjuk. Warahmat, sebagai rahmat lil mukminin, bagi orang-orang mukmin. Jadi Al-Quran itu wargi ya. Satu, berfungsi sebagai nasihat. Makanya saya teringat hadis Nabi ya. kata Nabi, tarok tufikum nasihataini. Natikon wasomitan, katanya. Aku tinggalkan kepada kalian dua macam nasihat. Yang pertama, nasihatnya pandai bicara. Yang kedua, nasihatnya itu diam saja. Diamnya itu adalah nasihat. Luka hiji mah capetang. Nasihatnya. Naon sih nu capetang? Ya Al-Quran. Cek capetang Al-Quran mah. Temenang Homer gitu ya. Cek Quran teh. Ah berebet. Ayat nanti geningan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Tunggu dahar babi. Berbet ayat nanti geningan. Hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinziri wa ma'uhila li ghairillahi bih. Jangan berbuat zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahishata wa sa'a sabila. Pandai bicara. Nah, nasihat yang pandai bicara itu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Tapi ada nasihat yang diam saja. Iya mah teu loba nyarita. Cicing gitu. Tapi lamun dilenyepan nasihat teh. Naon cik? Kematian. Nah kematian mah tidak pandai bicara, cicing we. Tapi lamun dilenyepan mana sehat teh. Geletuknya ngadangu tah kabar tetangga orang maut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuluy urang teh merenung kan. Nya benar. Ternyata umur mah nya teu pancak kaki cenah gitu. Maut nanti kena ker ngusup gitu. Maut nanti kena ker istirahat, ker badminton, nungguan giliran. Tuh. Tuluy orang teh berpikiran, oh Gusti jaringan. Ari maut manya teu panjak kaki. Teu kolot teu ngora gitu geuning. Aik tos waktuna mah. Itu waktu nau gini kan, tu bisa aya nu mundur. Kan ngorak keneh tetangga teh nu maot teh. Pantes nama dan nu maot teh bapa anak heula, iya kalah budak na gitu. Jaba bapa anak manggus kolot, jaba geringan, cina gitu. Tapi dah teu kitu, ari umur mah gini kan, tah. Tuluy orang teh jadi sadar gitu. Aing geus maot mah gini kan nya. Pamajikanna geulis teu dibawa. Sugan milu dikubur henteu. Hartana loba. Imahna gedong sigrong, mobilna alus. Sawahna nilega. Duitna depositona, duitna rekeningna gendut. Tapi geuning maot mah teu dibawa. Tah tuluy we geuningan urang teh. Sadar bahwa tugas manusia di alam dunia teh oh geuningan kieu. Nah, itu Al-Qur'an itu sebagai nasihat. Tapi dia juga sebagai obat. Obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Al-Qur'an juga sebagai petunjuk hidup. Al-Qur'an juga sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah, itu pakai semua. Oh panjang dia ya.
1: Sudah terjawab ya Pak Kasmo. Kemudian pertanyaan dari Pak Hobir juga cukup menarik. Orang yang ngaku-ngaku akan ada orang yang ngaku-ngaku akan masuk surga, mengajak orang lain untuk masuk ke kelompoknya. Ini terjadi langsung kepada kerabat Pak Hobir. Udah ikut saya aja, aliran saya. Aliran saya mah tip ujug-ujug masuk surga aja ya, pokoknya.
3: Aliran listrik.
1: Aliran listrik. Ada juga yang beranggapan bahwa ada mahar untuk masuk surga, cina itu ada. Saya mendengar langsung. Ini kok sepertinya, apakah ini masuk penyimpangan kah atau mungkin apa ya?
3: Ya mahar masuk surga teh sebenarnya.
1: Mahar masuk surga.
3: Jadi surga teh milik nebenghar hungkul itu namanya.
1: Menyikapi ini Pak Kiai bagaimana?
3: Semakin gede beng semakin gede maharna semakin tereh asup ke surga.
1: Itu.
3: Pak Khobir ya, urusan surga. Yang penting kita itu jadi umat Rasul aja. Surga mah sudah di tangan. Ya teh. Iya. Kan tadi Rasul mengatakan tuh bahwa kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu pasti akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang yang enggak mau. Kemudian sahabat kan kaget gitu kan. Ya Rasul, wa may ya'ba ya Rasulullah. Sahacana nu alimun teh ya Rasul. Nu enggak mau masuk surga teh nya jalma-jalma nu menyelisihi Rasulullah. Orang-orang yang berseberangan dengan Rasulullah. Rasulullah nitah ka kidul ieu kalah ka kaler. Rasulullah nitah ka kulon ieu kalah ka wetan gitu kan. Rasulullah mah jinah teh dilarang gitu, ieu mah kalah ka dipigawe gitu. Eta teh nu kalah eta teh nu mungeun. Nu menyelisihi Rasulullah. Kita mah ingin pernya. Kalau kita mah ingin dah. Wal kuat asup ke neraka mahnya. Nah, komo-komo asup neraka kan. Pangkat orang karak dicolok ku rokok ge.
1: Guguru bugan
3: gitu. Komo kudu asup ke nerakanya. Hoyong atu orang mah. Tah kitu lah Pak Khobir. Eta teh nu nyariosna teh umat Rasul sanes gitu. Oh umat Rasul eta teh gitu. Ari Pak Khobir umat Rasul gitu. Aisa sama umat Rasul mah tuh. Terus puguh jaminanana sadayana gitu. Insya Allah masuk surga. Gitu.
1: Amin.
3: Kecuali nu alimun mah. Nu menyelisihi Rasul, menyelisihi non menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya, Pak Khobir.
1: Ya sudah terjawab Pak Khobir ya. Kita juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui line WhatsApp di 0811-220-9760. Ada Ibu Eni Sindang Laya. Alhamdulillah menyimak Putiara Pagi jag-jag belejag gereja. Pak Ustadz pun anak parantos hitbah kalayan lancar. Laporan.
3: Alhamdulillah. Kemarin menyunkan doanya.
1: Laporan. Report on the spot bahwa hitbah parantos lumangsung kalayan lancar. Alhamdulillah. Ngiring bingung Bu Eni.
3: Cek jakanya sing sehat, sing lancar segala rupina, sing dugi ka bale nyungcung.
1: Amin ya Allah. Bale
3: nyungcung neta ijab kabul.
1: Ijab kabul. Udah nikmat sehat selalu diberikan pokoknya mah untuk Ibu Eni dan keluarga. Aki Gazi juga. Assalamualaikum Aki, izin bertanya. Tapi punten di luar tema, tapi masih tentang Al-Qur'an. Ada pertanyaannya, apa arti hamba menurut persepsi Al-Qur'an? Karena sering terdengar mengatasnamakan hamba Allah baik memberikan sedekah atau bertanya, dan bagaimana kaitannya hamba Allah, Al-Qur'an dan umat? Hatur nuhun pencerahannya. Arti hamba menurut persepsi Al-Qur'an, karena sering terdengar mengatasnamakan hamba Allah misalnya dalam bersedekah. Ini dari siapa? Dari hamba Allah. Atau bertanya, ada hamba Allah menitipkan pertanyaan begitu. Konteksnya bagaimana kaitannya dengan antara hamba Allah, Al-Qur'an dan umat? Hatur nuhun pencerahannya dari Aki Gazi. Pak Kiai silakan ditanggapi.
3: Hamba Allah teh hamba yang dimuliakan Allah. Eta hamba Allah, Abdullah. Kan yang di Isra Mi'raj kan ge hamba Allah, gitu kan? Subhanalladzi asra bi abdihi. Kalau sesuatu dinisbatkan kepada Allah, maka sesuatu itu dimuliakan Allah. Contoh seperti gini, rumah Allah sebutan untuk naon? Masjid. Nah, masjidnya disebutnya baik Baitullah, rumah Allah. Lain hartosna Allah te imahna te didinya sanes. Maksud disarandekeun, diidopatkeun, dinisbatkeun ka Gusti Allah, eta teh sesuatu teh dimuliakeun ku Allah kitu tah. Sumodel hamba Allah berarti dia itu dimuliakan oleh Allah. Kalau mau ciri-ciri hamba Allah mah dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 63 sampai 76, 9 cirinya tuh. Yang mau dibahas khususnya.
1: Ada bahasan khusus ini.
3: Ada bahasan khusus. Cirinya panjang, suur.
1: Cirinya panjang. Berarti nanti
3: Ibadur Rahman.
1: Ai Aki Gazima selalu menyimak ya. Jadi nanti ada bahasan khusus nih.
3: Ya mah bocoran we hijilah diantawisnanya. Hamba Allah itu tidak sombong.
1: Baru bocoran satu. Nanti bocor-bocor yang lainnya Aki Gazi nyimak.
3: Mulai ditanayan Ki.
1: Nah, nanti bocor-bocor yang lainnya di tandean.
3: Disebutnya tuh dalam ayat itu mah Ibadur Rahman. Ibadur Rahman. Ibadur Rahman itu ya hamba Allah, hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita menjadi hamba Allah? Nah, ciri-cirinya ada nanti dalam Al-Qur'an ya, surah Furqan ayat 63 sampai 76. Ya termasuk mudah-mudahan kita di dalamnya ya.
1: Terus kemudian juga ada Eyang Anom. Kedah kumaha sakedahna para ulama nindakna ulama. Para ulama menindak ulama anu menafsirkan bahwa semua pemeluk agama masuk Islam, masuk surga. Sehingga ulama sesat banyak pengikutnya. Sareng deui aya ahli tafsir Indonesia yang meragukan Islam itu belum tentu benar. Mohon pencerahan. Aduh, rada abot ya. Ini akan muncul debatable mungkin ya. Ini
3: Islam itu belum tentu benar. Sahasih nu ngaluarkeun bebeneran teh. Bener cek Teh Widi belum tentu bener cek saya.
1: Iya.
3: Selagi kebenaran itu manusia yang menentukan relatif. Ya. Cek Teh Widi mah bener iya teh, cek saya mah belum tentu. Cek saya bener, cek Aki Gaji belum tentu. Maka selagi manusia yang menentukan kebenaran, maka kebenaran itu relatif. Itu aja bisa dicekel gitu teh. Maka kebenaran mutlak itu ada di tangan Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Gitu. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka kalian jangan termasuk orang-orang yang ragu. Asal bijil di Allah bener ya teteh mutlak. Selagi di jalan mah relatif. Aiti Allah mah. Kumaha orang tahu bahwa kebenaran itu mutlak itu dari Allah. Ya aya dina. Mentak Allah ngaluarkeun Al-Qur'an teh. Supaya orang apal bebeneran sabener-benerna kitu saur Gusti Allah. Pan Al-Qur'an teh kalamullahnya. Kumaha saur Gusti Allah? Ah, Islam teh. Oh, ternyata geuning saur Gusti Allah mah inna dina indallahil Islam. Gitu kan? Sesungguhnya agama nu dipikari doku Allah teh unggul Islam. Bahkan dalam ayat lain, wa may yabdaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang menganut agama selain dari Islam ditolak oleh Allah. Di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Tah, saur Allah mah eta. Tapi nah kade, urang selaku umat Islam kan hirup di Indonesia ya urang mah. Hirup di Indonesia mah ya aturan. Kumaha aturanana? Jaga toleransi gitu. Hargai orang yang berbeda agama dengan kita. Nah, gitu unggul gitu orang teh. Di Indonesia mah gena. Walaupun dengan orang yang berbeda agama, ah kudu silih hargaan orang teh. Maafnya, saya menyampaikan ini bukan membenci agama lain, tidak. Hanya menyampaikan bebeneran nu aya dina Quran gitu. Yang saya yakini. Perkara ente gaduh keyakinan saja nyamangga. Lakum dinukum. Keur ente agama ente, keur kuring agama kuring. Kuring mah moal ngahina agama siapapun, agama manapun. Moal ngahina. Ngan ieu mah keyakinan kuring berdasarkan aya dina Al-Qur'an. Agama anu dipikarido ku Allah teh nyaeta Islam. Inna dina indallahil Islam.
1: Baik,
3: gitu.
1: Terjawab ya. Pertanyaan yang membuat deg-degan dan sedikit akan muncul debatable begitu ya. Baik, ada Pak Ahmad Irwan di ujung telepon. Assalamualaikum, Pak Ahmad.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serak-serak deh dia lah.
1: Waduh,
3: serak.
5: Jadi kekeringan nih, kekeringan hati jadi serak-serak gitu. Ya, assalamualaikum Pak Ustadznya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Hal yang tanyakan pertama tentang masalah ini Pak, ada salah seorang rata usia lah, dia kan menyampaikan mengutip Al-Quran dijadikan sebagai menyerang personal. Nah, hukumnya seperti apa Pak ya? Kan Al-Quran berlaku untuk semua, tapi mungkin mereka merasa tidak senang terbarong orang tersebut sehingga tiba lewat Al-Quran jadi menyerang secara personal. Nah, hukumnya seperti apa? Apakah itu termasuk gimana ya? Itu mungkin Pak Ustadz lebih tahu. Jadi kan saya kurang, bahkan saya tidak setuju, bahkan si jemaah itu bahkan banyak yang keluar karena tidak senang, karena yang personal ya walaupun dikatakan orang tapi ditujukan kepada seseorang, itu hukum seperti apa? Terus yang satu lagi Pak, ini kan bagaimana orang yang tidak beragama, misalkan begini, dijadikan sebagai pusi-pucuk penghina umpamanya. Sebut aja seorang Rocky Gerung itu kan, sekarang mereka orang-orang tidak suka terhadap agama, tapi diversifikasikan seperti apa hukumnya, oh yang punya agama, misalkan. Kan sebegini, tapi sampai kalau Al-Quran, kalau Islam jelas diberi lewat Al-Quran, agama yang lain lewat kitabnya masing-masing, yang tidak punya agama seperti apa, mohon penjelasan Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyerang personal dengan dalil Al-Quran mungkin maksudnya begitu Pak. Jadi pakai ya, karena maksud dari Al-Quran ini memang untuk semua umat, semua orang begitu. Tapi menggunakan Al-Quran, dalil-dalil yang ada di Al-Quran untuk menyerang secara personal, bagaimana?
3: Personal. Menyerang orang secara personal dengan dalil Al-Quran, gitu. Al-Quran itu tadi fungsinya ya. Surah Yunus 57 kata jelas kan. Al-Quran itu hadir di muka bumi ini sebagai nasihat. Satu, Al-Quran itu hadir sebagai obat. Tadi kekeringan jiwa cenanya, penyakit-penyakit hati diubaran hatiku Al-Quran. Syifa ul lima fis sudur. Al-Quran juga sebagai petunjuk. Petunjuk teh baterai lah lamun di urang mah nya. Sok lamun ieu di radio teu aya cacaang. Poek misalnya nya listrik teu aya. Kan urang lamun bade jalan di radionya. Di radio ya nu katinggal di kusim kuring ya dia di radio di lorong-lorong. Kalau malam gitu hayang poek gelap kan butuh lampunya urang teh. Mang baterai meureunan. Oh iya WC teh bade ka WC gitu misalnya. Oh iya WC teh geuning. Nah sehingga dengan lampu itu, dengan cahaya tersebut, dengan penerang tersebut, kita akan tahu gitu. Oh ini WC, ini dapur, ini ruang siaran gitu. Kan kalau tidak ada penerang mah poek meureun urang teh nya. Nah Al-Quran juga hadir ke muka bumi ini sebagai petunjuk. Petunjuk dalam muntai Al-Quran mah poek. Da kitab Injil berlaku untuk umatnya dulu saat itu. Zaman Nabi Isa. Kitab Taurat berlaku dulu zamannya Nabi Musa. Kitab Zabur dulu berlakunya zamannya Nabi Daud. Nah Al-Quran itu untuk umat-umat Nabi Muhammad akhir zaman. Sampai hari kiamat tidak akan lagi turun petunjuk dari Allah. Tidak akan ada lagi. Makanya Al-Quran ini petunjuk buat seluruh umat manusia. Dan Al-Quran itu berfungsi sebagai rahmat. Tidak ada Al-Quran turun untuk menyerang. Personal gak ada. Jadi fungsi Al-Quran itu empat. Satu sebagai nasihat. Dua sebagai obat. Tiga sebagai petunjuk. Lima sebagai rahmat. Nah sok we eta lah. Teu aya dina Al-Quran tujuannya. Hadir Al-Quran untuk menyerang personal teu aya.
1: Ya, sudah terjawab Pak Ahmad ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Retno. Izin bertanya bagaimana Pak Ustadz, bagaimana dengan doa yang selalu didawamkan di Al-Quran surat 3 ayat 8 untuk membentengi keimanan?
3: Al-Quran surat 3 teh surat Ali Imran ya?
1: Ali Imran.
3: Hah?
1: Iya.
3: Ali Imran ayat 3.
1: Ayat 8.
3: Ayat 8.
1: Ya.
3: Ali Imran ayat 8. Doa untuk memohon keteguhan iman dan perlindungan dari kesesatan setelah mendapat petunjuk dari Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini keren doa. Bisa kita baca setiap selesai salat ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Kau sesatkan kami, hati kami setelah kami ini mendapatkan petunjuk dari-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi. Aduh, keren Masya sekali Allah. Doa ini ya.
1: Masya Allah.
3: Dipakai.
1: Jadi ini bisa, doa ini bisa terus kita ucapkan begitu ya, kita lafazkan, kita minta-minta.
3: Di samping kita tadi membaca ihdinas siratal mustaqim ketika sholat, ya doa ini juga keren kalau kita panjatkan kepada Allah tiap selesai sholat kita.
1: Ya, luar biasa. Bu Retno memotivasi ini, nanti saya akan copy. Jadi kajian itu tidak hanya untuk pendengar saja, tapi tiap hari juga Widi ikut kajian.
3: Untuk saya.
1: Untuk Widi juga. Iya, hatur nuhun Bu Retno untuk pertanyaannya. Dan pertanyaan dari Bu Retno ini adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kita kali ini. Kita sampai pada kesimpulan Pak Kiai.
3: Ya, alhamdulillah. Jadi dari ayat ini kita bisa

0: Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita, keturunan kita sampai hari kiamat selalu berada dalam keimanan kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Terima kasih untuk semuanya, bahagia hari ini.
1: Yes. Yes.
0: Jag boleh jag.
1: Goreja.
0: Kadeun bade umroh sarang. Ti ayeuna. Siap-siap daftar we heula supados kursina henteu seepeun.
1: Teu seepeun kursi.
0: Ya, Pawawan di Garut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi mengupas topik mengenai tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 111. Semoga kajian kali ini menjadikan kita jauh lebih memahami dan bisa implementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia menyampaikan apresiasinya dengan menyimak program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung, baik itu melalui terestrial kami di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, yang menyaksikan juga melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf jika ada pertanyaan melalui WhatsApp dan melalui layanan telepon yang belum sempat kami terima dan belum sempat terbacakan karena keterbatasan waktu. Saya Widya Perdani undur pamit dari Mutiara Pagi Pro 1 dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan warta berita.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk bisa melaksanakan hal yang sama, baik itu melalui kami, Katakan Kabupaten Tasikmalaya, maupun melalui unsur lain seperti BPBD, Basarnas, dan yang lainnya.
2: Benar-benar sendiri itu berasal dari hashtag biasakan yang benar. Jadi sebenarnya kita mau mendekatkan isu korupsi sama mau mengajak anak-anak muda untuk lebih aware gitu terhadap korupsi sehari-hari, sehingga mereka bisa mencegah korupsi mulai dari dirinya sendiri dan mengajak teman-teman atau lingkungan sekitarnya. Nah,
3: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, Tagana Kabupaten Tasikmalaya memberikan edukasi kepada warga pesisir Cipatujah. Sekitar 14.000 ruang kelas SD dan SMP di Cianjur masih kekurangan bangku dan meja belajar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Widya Perdani.

0: Tagana Kabupaten Tasikmalaya memberikan edukasi kepada warga pesisir Cipatujah terkait kesiapsiagaan bencana. Nova Nugraha menurunkan informasi selengkapnya.
1: Untuk memberi pemahaman warga akan kebencanaan, Tagana Kabupaten Tasikmalaya memberikan pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi warga Desa Cipatujah. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembaran Istia mengatakan pelatihan yang diberikan untuk memberikan pemahaman terkait dengan mitigasi bencana, sehingga diharapkan warga memiliki pemahaman yang cukup untuk bagaimana menangani dan menghadapi potensi bencana. Jembar juga mengatakan pelatihan dilaksanakan sejak tanggal 2 Oktober kemarin hingga hari ini, dan ke depan pelatihan serupa akan diberikan bekerjasama dengan BPBD dan unsur terkait lainnya.
2: Melalui pelatihan ini diharapkan peserta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di lapangan. Selain itu juga kami dari Kabupaten Tasikmalaya juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat dan seluruh aparatur desa untuk bisa melaksanakan hal yang sama, baik itu melalui kami Kabupaten Tasikmalaya maupun melalui unsur lain seperti BPBD, Basarnas dan yang lainnya.
1: Sementara itu, Irfan warga Tasikmalaya menilai pelatihan dan mitigasi bencana bagi warga tentunya sangat penting, terlebih bagi warga yang berada di daerah rawan seperti Cipatujah. Daerah ini, dikatakan Irfan, merupakan daerah rawan terdampak bencana tsunami, sehingga pelatihan tentunya sangat dibutuhkan bagi warga setempat. Ia berharap ke depan pelatihan dapat dilaksanakan di tempat lain bekerjasama dengan BPBD atau instansi lainnya.
3: Bencana itu memang harus ditingkatkan gitu. Ini upaya Tagana juga bagus. Kalau bisa kolaborasi lah antara BPBD dan Tagana gitu, untuk mengedukasi warga di pesisir, karena kan kerawanan bencana di daerah pesisir itu sangat tinggi gitu, dengan tsunami dan sebagainya. Jadi masyarakat di situ tahu bagaimana cara menyelamatkan diri saat bencana tsunami terjadi gitu.
1: Sedangkan pelatihan dan mitigasi bencana dilaksanakan Tagana tidak hanya bagi masyarakat umum. Tagana juga menyasar kelompok pelajar dan unsur warga lainnya untuk diberikan pemahaman terkait dengan mitigasi bencana. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Wali Kota Bandung mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi musim hujan tahun ini. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Wali Kota Bandung Eparan mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan tahun ini. Berdasarkan hasil diskusi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim hujan diprediksi berlangsung relatif singkat, yakni mulai Desember hingga Februari. Namun meski berlangsung sekitar 3 bulan, volume curah hujan diperkirakan setara dengan akumulasi hujan selama 6 bulan. Kondisi tersebut berpotensi membuat intensitas hujan lebih tinggi dan meningkatkan risiko terjadinya genangan maupun banjir. Paran mengutarakan pemerintah Kota Bandung telah mengantisipasi kondisi tersebut, salah satunya dengan memastikan saluran air dibersihkan secara berkala.
5: Musim ini hasil dari diskusi kita bersama Apeksi Komil, bersama Kepala BMKG, bahwa musim hujan akan terjadi sangat singkat, yaitu Desember, paling lambat nih, Desember, Januari, Februari. Walaupun musim hujannya singkat, tapi volume curah hujannya persis sama dengan kalau musimnya 6 bulan. Jadi artinya sekali jarak-jaraknya lebih loba gitu. Volumenya sama, frekuensinya berkurang. Jadi sekali frekuensi datang, dua kali lipat kan? Nah, ini waspada.
4: Menurutnya pembersihan saluran air merupakan langkah yang dapat segera dilakukan untuk mengurangi potensi genangan saat hujan dengan intensitas tinggi. Ia pun berharap langkah antisipasi tersebut dapat dilakukan secara konsisten sehingga sistem drainase di Kota Bandung mampu mengalirkan air dengan lebih baik ketika curah hujan tinggi terjadi.
0: Sekitar 14.000 ruang kelas SD dan SMP di Cianjur masih kekurangan bangku dan meja belajar. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin. Berikut laporan Ian Sofian.
6: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Distrikpora Kabupaten Cianjur terus melakukan pemantauan pada sekolah-sekolah yang kekurangan mebeler. Kurangnya mebeler atau bangku dan meja belajar karena sebagian sekolah yang terdampak gempa. Hingga sampai saat ini belum ada pengadaan mebeler. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Distikpora Cianjur, Ri Solehudin, sekitar 2.000 sekolah yang belum menerima mebler atau bangku dan meja belajar.
7: Kabupaten Cianjur ini untuk bangunan rusak itu kan 10% ya, 5-10% yang rusak berat. Kemudian untuk mebler itu hampir sekitar 2.000 lah ya. Sekolah yang belum menerima, karena di kita itu kan ada sekitar 14.000 ruang kelas baru, terutama yang terdampak kemarin yang dari gempa sampai saat ini itu nggak ada mebel, pengadaan mebelir. Jadi waktu itu kan hanya ruang bangunan, tetapi mebelirnya adalah yang dulu. Tetapi kita Dinas Pendidikan menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan, terutama bagi sekolah yang bosnya mencukupi, supaya dialokasikan untuk pengadaan mebler.
6: Namun demikian, di Cianjur tidak ada sekolah yang kekurangan siswa, baik negeri maupun swasta. Selain itu, dengan kurangnya mebler, mengajak kepada semua dunia usaha untuk peduli pada dunia pendidikan.
7: Mengajak dan menghimbau kepada seluruh dunia usaha ya, atau masyarakat dan sebagainya, mari kita peduli untuk kelangsungan dunia pendidikan. Salah satunya adalah berkontribusi mengadakan mebler. Boleh.
8: Kalau satu jumlah yang masih memang membutuhkan mebler ada berapa sekolah?
7: Hampir seluruh.
8: Ya. Yang membutuhkan.
7: Membutuhkan. Karena kan kelayakan ya.
9: 14.000
7: ruang kelas. Kalau melihat dari data yang ada di kita, itu ada sekitar 10% lah.
6: Tentunya hampir seluruh sekolah membutuhkan mebler untuk kelayakan ruang kelas. Karena dari jumlah 14.000 ruang kelas setingkat SD dan SMP masih kekurangan mebler, bangku dan meja belajar. Untuk itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Distikpora Cianjur, salah satu syarat bosnya yang mencukupi agar dialokasikan untuk mebler. Dari Cianjur, Rian Sopian melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar acara Benar-Benar Podcast Live Bandung. Kegiatan ini bertujuan memberikan ruang bagi generasi muda untuk membicarakan berbagai persoalan di lingkungan sekitar, termasuk bagaimana memahami nilai-nilai anti korupsi. Dwiana Putra menurunkan laporan selengkapnya.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar acara Benar-Benar Podcast Live Bandung di Glamour Level Not Hall Mall Paris Van Java Bandung. Kegiatan yang berlangsung dari jam 15.00 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat ini mengangkat tema tentang karya, keresahan, hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari serta keberanian untuk menyampaikannya. Kegiatan ini pun menjadi ruang bagi generasi muda untuk membicarakan berbagai persoalan di lingkungan sekitar, termasuk bagaimana memahami nilai-nilai anti korupsi dalam memahami kehidupan sehari-hari. Melalui konsep podcast secara langsung, KPK berupaya menghadirkan edukasi anti korupsi dengan pendekatan yang lebih dekat dengan gaya komunikasi anak muda. Kepala Satuan Tugas dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Doti Rahmatiasih, mengatakan kegiatan tersebut telah berjalan sejak tahun lalu melalui digital campaign. Salah satunya media yang digunakan dalam kampanye tersebut adalah podcast sebagai sarana komunikasi yang dinilai dekat dengan generasi muda.
11: Sejak dari tahun lalu kami sudah punya tayangan podcast di YouTube Suara Anti Korupsi, namanya podcast Benar-Benar. Benar-benar sendiri itu berasal dari hashtag biasakan yang benar. Jadi sebenarnya kita mau mendekatkan isu korupsi sama mau mengajak anak-anak muda untuk lebih aware gitu terhadap korupsi sehari-hari, sehingga mereka bisa mencegah korupsi mulai dari dirinya sendiri dan mengajak teman-teman atau lingkungan sekitarnya.
10: Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengajak anak muda, khususnya Gen Z, agar lebih terbuka membicarakan persoalan korupsi dalam keseharian. Doti pun menambahkan pembahasan mengenai korupsi tidak harus selalu disampaikan dalam suasana formal, tapi dapat dikemas melalui berbagai bentuk komunikasi yang menarik dan relevan. Dengan demikian, pesan anti korupsi diharapkan dapat lebih mudah diterima dan menjadi bagian dari percakapan generasi muda. Salah satu pengunjung, Risti, di acara Benar-Benar Podcast Live Bandung juga mengatakan bahwa Benar-Benar Podcast atau KPK ini mendorong generasi muda untuk tidak hanya menjadi penonton tetapi juga ikut berani menyuarakan nilai-nilai anti korupsi. Dirinya pun berharap agar kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, juga dalam kegiatan yang bisa dilakukan di lingkungan sekitar.
11: Pendapat saya untuk kegiatan ini sih bagus banget ya, apalagi soal Gen Z mungkin ya, karena kan selama ini kan mungkin kayak KPK seperti ini tidak begitu menjangkau Gen Z ya, apalagi sekarang kan Gen Z sudah banyak masuk ke dalam pemerintahan. Terus juga ada juga Gen Z yang sudah menjadi manajer dan itu sangat rawan sekali.
10: Benar-benar Podcast Live Bandung juga menghadirkan sejumlah figur dari kota Bandung maupun nasional untuk meramaikan rangkaian acara. Kehadiran para musisi, komika, dan kreator menjadi daya tarik tersendiri sekaligus membuka ruang diskusi yang lebih santai bagi para pengunjung. Sejumlah pengisi acara yang hadir diantaranya host Andovi Dalloves dan Jovial Dalloves, penyanyi Barsena, serta grup musik Voice of Baceprot. Selain itu juga acara diisi dengan pertunjukan stand-up komedi dan kehadiran Maki Mubarok yang turut juga memberikan warna dalam kegiatan tersebut.
0: Pemerintah Kabupaten Garut memastikan pelayanan isbat nikah memberikan kepastian hukum bagi keluarga atau pasangan suami istri. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
9: Di kesempatan kegiatan isbat nikah terpadu di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Garut, Yayan Waryana menyampaikan, kuota pelayanan isbat nikah pada Oktober 2026 diperkirakan mencapai lebih dari 100 pasangan. Ia menegaskan bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Garut dalam menertibkan administrasi pernikahan masyarakat terus berjalan. Tercatat sepanjang tahun 2026, sudah ada lebih dari 200 pasangan yang berhasil difasilitasi melalui program tersebut.
12: Hadirin hadirat utamina para peserta isbat nikah terpadu anu jumlahna sekitar 61 pasangan. Alhamdulillah Pak Bupati nembe parantos dilaksanakeun sapali. Peserta kumagi mungkin tiasa didugikeun hasilna sementawis ka Bapak Bupati. Di antawisna parantos disidang 5 pasangan. Alhamdulillah dikabulkeun memargi memenuhi syarat anu tos ditangtoskeun.
9: Sementara itu Ketua Pengadilan Agama Garut Ayib menyampaikan peserta yang mengikuti layanan sidang isbat terpadu tahun 2026 berjumlah 61 pasangan. Ia berharap kegiatan tersebut berjalan lancar dan memberikan kepastian hukum dalam pernikahan.
0: Untuk pelestarian seni lukis kaca Cirebon sangat membutuhkan keterlibatan generasi muda secara berkelanjutan. Laporan Aura Aulia.
13: Dengan cara memberi pelatihan ke anak-anak muda, anak SMP, SMA, atau umum, dan lain-lain.
14: Regenerasi menjadi tantangan dalam menjaga keberlangsungan seni lukis kaca sebagai salah satu kekayaan budaya khas Cirebon. Pelukis kaca Cirebon Aji Joyokusumo atau yang akrab disapa Mas Aji Nur mengatakan bahwa keterlibatan generasi muda diperlukan agar seni lukis kaca tidak semakin ditinggalkan. Menurutnya, pelatihan bagi pelajar SMP, SMA hingga masyarakat umum dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan teknik dan karakteristik seni lukis kaca kepada generasi penerus. Dia menilai pelatihan seni lukis kaca hingga kini masih terbatas dan lebih banyak dilakukan secara pribadi. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai diperlukan untuk memperluas kesempatan belajar sekaligus memperkenalkan seni lukis kaca kepada generasi muda.
13: Bu Iyao dalam artian tuh, generasi muda anak-anak SMP, SMA itu dilatih lukis kaca biar aset Cirebon itu yang lukisan kaca ini tidak hilang gitu. Kebanyakan kan sekarang tari-tarian ini dan lain lukisan terlupakan gitu loh. Kalau bisa misalkan, saya juga mohon sama pemerintah daerah ya, khususnya kota Cirebon, Kota Madya Cirebon, juga Kabupaten Cirebon itu. Kalau bisa ya digalakkan lagi lukisan kaca dengan cara memberi pelatihan ke anak-anak muda, anak SMP, SMA, atau umum, dan lain-lain.
14: Haji Joyokusumo menjelaskan bahwa seni lukis kaca memiliki teknik berbeda dengan lukisan kanvas karena proses pengerjaannya dilakukan dari sisi belakang kaca. Pelukis terlebih dahulu membuat sketsa di atas kertas, kemudian memindahkannya ke kaca dan mewarnai objek secara bertahap. Ia berharap pemerintah Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon semakin memperhatikan keberadaan seni lukis kaca, tidak hanya melalui pelatihan tetapi juga dengan menyediakan ruang pamer bagi para pelukis. Menurutnya, keberadaan ruang pamer penting karena dapat menjadikan kesempatan bagi seniman untuk memperkenalkan karya, sekaligus mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, mengenal seni lukis kaca lebih dekat. Ia juga mengajak generasi muda yang tertarik mempelajari lukis kaca untuk terlebih dahulu mendekat dan mencoba. Menurutnya, ketertarikan terhadap seni menjadi langkah awal sebelum seseorang dapat menemukan kecintaan dan mengembangkan kemampuan dalam berkarya. Aura Aulia melaporkan.
0: Sebanyak 400 lebih siswa-siswi sekolah tingkat dasar dari 23 negara menjadi peserta dalam Olimpiade Matematika dan Sains IMSO 2026 di Depok dan Bogor. Berikut laporan Yofri Haryadi.
15: It's also part of the event that contribute significantly to the quality of young generation, especially in math and science. It is in line with the programs of the Ministry of Primary and Secondary Education of the Republic of Indonesia, where we have a very ambitious program to improve what we call STEM.
16: Sebanyak 404 siswa dari 23 negara menjadi peserta dalam kompetisi matematika dan sains jenjang sekolah dasar yang dibuka Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mukti Sabtu 3 Oktober 2026. Pembukaan kegiatan berlangsung di gedung PPSDM Kementerian PPSDM Kemendikdasmen Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Bojongsari Depok yang akan berlangsung pada 2 hingga 7 Oktober 2026. Pada kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI mengungkapkan kegiatan berkelas dunia itu pun akan menjadi bagian dalam program baru di kementeriannya memperkenalkan matematika dan sains yang lebih menyenangkan, khususnya untuk tingkat sekolah dasar dan menengah.
17: Tuan Pak Direktur, bahwa peserta yang hadir di sini adalah yang terbaik di negara masing-masing, sehingga mereka adalah highly selected participant. Hopefully dapat juga menginspirasi anak-anak muda Indonesia untuk lebih mencintai matematika dan juga lebih mencintai sains, dua bidang yang juga menjadi prioritas Bapak Presiden. Dan kami di Kementerian juga sekarang mengembangkan namanya STEM 5M, yaitu STEM yang mudah, murah, menggembirakan, mindful, dan meaningful. Karena selama ini ada stigma di kalangan anak-anak, matematika dan sains itu dua bidang yang sulit gitu, dan mahal. Kami ingin mengubah stigma itu dengan gerakan STEM 5M tadi, dan mudah-mudahan ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas.
16: Indonesia menjadi tuan rumah dalam International Mathematics and Science Olympiad, IMSO ke-23 yang diikuti 23 negara selama 5 hari di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Kegiatan dipusatkan BBPP MPV Sektor Bisnis dan Pariwisata atau Balai Besar Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi dan PPSDM Kemendikdasmen Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia. Perwakilan dari Indonesia mengirimkan 63 orang peserta yang terbagi dalam dua tim, terdiri dari 32 orang peserta bidang matematika dan 31 peserta bidang sains. Presiden Direktur Klinik Pendidikan MIPA KPM Dr. Raden Ridwan Hasan Saputra MSI berharap dari jumlah peserta yang dikerahkan tersebut mampu mendulang medali dalam Olimpiade Matematika dan Sains tingkat sekolah dasar.
18: 6 hari sebelum lomba ini kita adakan karantina di PPSDM selama 6 hari dari pagi sampai malam, terus menginap itu persiapannya. Dan tadi yang saya bilang kalau masalah target, ya kita hanya berharap dapat emas, perak, perunggu. Jumlahnya sih kita nggak bisa tentukan ya, karena persaingannya memang ketat. 2 hari, jadi hari Minggu sama hari Senin lombanya. Ya yang jelas gini, kalau untuk hari pertama itu dari pagi sampai siang ya, itu ada 2 jenis lomba. teori ya, kalau di matematika isian singkat sama uraian.
16: Para peserta IMSO merupakan pilihan terbaik yang dipilih oleh perwakilan negara peserta dari Bangladesh, Botswana, Bulgaria, China, Ghana, Hong Kong, India, Indonesia, Kazakhstan, Lao People Democratic Republic, Malaysia, Mongolia, Maroko, Nepal, Filipina, Singapura, Afrika Selatan, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, Amerika Serikat, Uzbekistan, dan Vietnam.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri Deltamas Mebuntuk, membahas Undang-Undang Tenaga Kerja sekaligus mendorong agar kawasan industri dapat menyerap tenaga lokal. Bilal Wibisono menurunkan informasi selengkapnya.
19: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Greenland International Industrial City atau GIIC Deltamas, Kabupaten Bekasi pada Jumat 2 Oktober 2026. Kunjungan tersebut membahas pengembangan kawasan industri, khususnya pemberdayaan UMKM dan penyerapan tenaga kerja melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Anggota Komisi 7 DPR RI, Rahmawati, mengatakan GICC Deltamas dinilai memiliki sejumlah program yang dapat menjadi contoh bagi kawasan industri lainnya. Menurutnya, kawasan industri tidak hanya menjadi pusat kegiatan manufaktur, tetapi juga dapat terintegrasi dengan sektor pendidikan dan ekonomi lokal. Dia menjelaskan salah satu program yang dinilai positif adalah pemanfaatan CSR untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak di sekitar kawasan industri. Rahmawati menilai pola tersebut dapat membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah.
20: Kita mengambil masukan dari kawasan industri yang ada di sini bahwa itu cukup luar biasa. Ada 3.200 kawasan industri dan di situ ada sekolah, kemudian selain itu sekolah, kemudian ada UMKM dan juga ada wisatanya juga.
19: Oke, jadi berarti kawasan industri Deltamas ini bisa menjadi salah satu percontohan contoh, ya, untuk, ya untuk kawasan industri lainnya di
20: selain terutama yang di luar Pulau Jawa.
19: Luar Pulau Jawa ya, ya karena mungkin
20: masih tadi perlu dijelaskan bahwa CSR mereka itu adalah advokasi untuk anak-anak yang di sekitar daerah industri
19: beasiswa
20: ini.
19: Tadi
20: ya, beasiswa, kemudian beasiswa ini langsung begitu tamat langsung mereka bekerja.
19: Jadi penyerapan tenaga kerjanya
20: iya, luar biasa. Ya, dan ini harus menjadi contoh. Kemudian PAD juga untuk pemerintah daerah juga luar biasa.
19: Baik. Nah, kalau terkait untuk RUU industri nanti, ini terkait penyerapan tenaga kerja di kawasan industri, kira-kira apakah akan ada kebijakan terkait persentase pekerja lokal, kemudian
20: iya, nanti kita lagi ada panja RUU kawasan industri, kami berharap diutamakan adalah pekerja lokal minimal 90%.
19: Oh, gitu,
20: kemudian tenaga SDM-nya yang ahli-ahli juga seperti yang ada di sini disekolahkan keluar, nanti mungkin bisa kawasan industri lain yang di luar Pulau Jawa juga bisa menerapkan seperti itu.
19: Oh, gitu, baik. Dengan begitu, pengembangan kawasan industri diharapkan tidak hanya berorientasi pada aktivitas usaha, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas tenaga kerja lokal dan memberi manfaat bagi masyarakat. Lebih lanjut, Komisi 7 DPR RI juga saat ini tengah membahas perencanaan untuk

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini di hari kelima di bulan Oktober 2026. Menemani aktivitas Anda yang sudah lumayan padat sepertinya ya, karena kalau melihat situasi lalu lintas pagi hari ini di seputar jalan Diponegoro juga luar biasa padat sekali. Tidak seperti biasanya nih, biasanya hari Senin padat tapi tidak macet sekarang. Ini terjadi kepadatan cukup meriah sekali. Meriahnya lalu lintas pagi hari ini semoga juga berpengaruh terhadap meriahnya suasana hati Anda begitu ya, yang sudah gedebak-gedebuk dari pagi atau mungkin dini hari tadi. Kami temani aktivitas Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: kami hadirkan informasi-informasi yang tentunya akan kami sampaikan bersama teman-teman dari Bandung Command Center Diskominfo Kota Bandung. Dan untuk membahas kaitannya dengan informasi cuaca, informasi lalu lintas pagi hari ini, tentunya kami akan sampaikan juga informasi-informasi lainnya berkaitan dengan hal tersebut. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Rahma dari Bandung Command Center Diskominfo Kota Bandung.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Rahma, selamat pagi.

0: Ya, halo, Terama, selamat pagi. Baik, pendengar kami masih berusaha untuk menghubungi petugas dari Bandung Command Center Diskominfo Kota Bandung, Teh Rahma. Teh Rahma, selamat pagi. Selamat pagi,
1: Halo.
0: Teh Rahma. Halo, selamat pagi, Teh Rahma.
1: Selamat pagi, Teh.
0: Kabar baik pagi hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Bandung lagi macet-macetnya nggak sih? Kalau dari pantauan CCTV di Diskominfo, seperti apa nih Teh? Karena jalan di Penogoro tuh padat banget. Nggak seperti biasanya. Tapi kalau kita pantau dari CCTV di Diskominfo sendiri, gimana nih situasi lalu lintas pagi hari ini di Kota Bandung, Tara?
1: Baik, untuk situasi kondisi arus lalu lintas dari pantauan CCTV yang terintegrasi dengan Bandung Pintar, kita mulai dulu dari daerah selatan ya Teh, tepatnya di Jalan Kopo di Pemudik Pas. Ini dari baik dari arah Soreang ke Kota Bandung maupun Kota Bandung ke Soreang, ini ramai lancar Teh, didominasi oleh kendaraan roda 2, terpantau masih belum ada kepadatan. Kemudian beralih ke daerah Setiabudi, ini yang arah UPI ya, Teh. Ini yang arah UPI-nya sudah padat merambat, didominasi oleh kendaraan roda 4. Kemudian yang di jalan, jalan Soekarno-Hatta, arah Sirkon, dari arah timur ke Kota Bandungnya, antrian kendaraan itu sudah sangat panjang ya kan, didominasi oleh kendaraan roda 2. Tapi kalau dari arah Pasar Cirebon ke arah Jalan itu masih aman. Kemudian ini di jalan SMP KBRI ini masih mulai ramai ya kan, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian di jalan Cimaduyut dari kedua arah ini ramai lancar, belum ada kepadatan juga, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian di jalan Mesofa ini dari kedua arah ramai lancar juga Teh, didominasi oleh kendaraan roda 2. Ini masih belum terpantau adanya kepadatan itu. Mungkin ini ada satu yang ada di pertigaan Alam Kutilan ya kan, di Pasar Indri. Ini ke arah timurnya padat merayap, di mengenai oleh kendaraan roda 2. Demikian Teh. Dan untuk hari Jerman juga kalau misalnya pagi ini mau keluar rumah kita mau ada aktivitas dan ingin sehat arus lalu lintas di Kota Bandung, bisa langsung saja kunjungi pelindung.bandung.co.id. Jadi kita di sana ada lebih dari 300 CCTV online yang bisa dimanfaatkan.
0: Itu untuk situasi lalu lintas pagi hari ini. Kalau untuk prediksi cuaca, masih ada potensi hujan kah untuk hari ini Teh?
1: Nah, untuk cuaca pagi Bandung per hari ini 5 Oktober 2026 menurut perkiraan BMKG ini dari jam 7 Kota Bandung sampai jam 9 siang jam 9 pagi nanti diperkirakan akan cerah. Namun perlu waspada terutama di jam 10 sampai jam 6 sore nanti, ini diperkirakan Kota Bandung akan hujan begitu kayak dengan intensitas suhunya juga yang cukup beragam gitu dari 29 sampai 20 derajat Celcius begitu. Jadi warga Bandung nih kalau misalnya mau keluar rumah, terutama yang menggunakan motor atau jalan kaki gitu ya, jangan lupa bawa payung dan jas hujannya gitu. Dan untuk di kondisi hujan ketika berkendara, hati-hati karena jalanan licin dan berpotensi adanya kecelakaan begitu Teh.
0: Itu dia untuk situasi lalu lintas, prediksi cuaca untuk hari ini. Dan Teh, untuk harga kebutuhan pokok masyarakat, masih ada yang naik atau mungkin harga cabai mulai turun atau masih tetap di harga itu?
1: Nah, untuk harga pokok masyarakat ini beragam ya. Untuk yang naik dulu ya Teh, di cabai hijau itu hari ini harganya Rp30.000 per kilo, Kemudian cabai merah keriting juga masih naik. Hari ini di harga Rp58.000 per kilo. Kemudian cabai merah biasa ini harganya di Rp49.000-an per kilo. Nah, untuk yang harga-harga turun relatif stabil, ini ada di bawang bombay, harga hari ini di Rp31.300-an, kemudian bawang merah di Rp29.000, kemudian beras juga yang premium masih di Rp15.000, kemudian yang medium di Rp13.700-an. Untuk warga Bandung, terutama ibu-ibu yang mau belanja, ini daripada nanti over budget gitu ya, lebih baik cek dulu harganya di arimbi.bandung.go.id atau di Halo Bandung, nanti di sana ada harga kebutuhan pokok masyarakat yang bisa dicek gitu.
0: Itu dia untuk harga kebutuhan pokok masyarakat. Teh, kalau di laporan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk kah?
1: Nah, untuk pagi ini kan kebetulan kita terima laporan di jam 6.38 tadi. Ini ada kecelakaan gitu ya. Mobil yang masuk ke dalam selokan. Ini lokasinya di daerah Grand Boulevard Cipanangkan Kidul gitu ya, sudah kami koordinasikan ke tim Damkar Matan Kota Bandung. Selain itu juga tadi kami terima juga laporan kecelakaan. Ini kecelakaan motor, terdapat 2 orang korban gitu. Ini lokasinya di Jalan Pasir Kaliki, Kebon Jeruk. Ini juga sudah tadi kita terimanya itu jam 6.17. Kita sudah koordinasikan dengan PSC 119 Lintas Kota Bandung. Nah, untuk warga Bandung juga ya, jika melihat atau mengalami kejadian gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, kriminalitas, atau kegawat darurat yang lainnya, langsung saja telepon ke layanan Bandung Siaga 112. Cukup telepon 112, nanti akan terhubung tanpa pulsa, kemudian bebas gratis, dan tersedia selama 24 jam. Begitu, kakak.
0: Itu dia untuk laporan di Bandung Siaga 112. Terakhir untuk giat pimpinan kita hari ini sudah keintip belum teh nih, mau ke mana aja?
1: Untuk rencana giat pimpinan kita kebetulan pagi ini masih belum ada rilis tak? Mungkin nanti akan kami informasikan kembali di sore hari.
0: Baik teh Rahmi, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pada pagi hari ini. Sehat selalu. Titip salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi teh Rahmi, selamat kembali beraktivitas.
1: Ya, selamat pagi ya teman-teman.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Rahmi.
2: Bandung pagi ini.

0: Tinggal di daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
2: Bandung pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung.